0: Bruno kembali.
1: Oh, apa yang terjadi? Justru tampaknya Vinicius tadi mencoba melakukan akselerasi di area kotak penalti dari Skotlandia, namun wasit tampaknya menunjukkan fluid, tanda adanya pelanggaran justru dilakukan oleh Vinicius ataupun offside. Kita masih menantikan, namun kini tendangan bebas dilakukan saja, dan wasit dari Meksiko telah meniupkan peluit panjang Cesar Arturo Ramos sebagai tanda sekaligus berakhirnya pertandingan babak yang kedua ini antara Brazil menghadapi Skotlandia, dan hingga akhirnya pertandingan dimenangkan oleh Brazil dengan skor akhir 3-0. Baik, Bung Henry Wibowo, kita sudah sama-sama menyaksikan 2x45 waktu normal dan juga babak tambahan tadi. Emang akhirnya Skotlandia ya belum berhasil seperti itu untuk membobol, minimal mencetak gol lah ke gawang Skotlandia gitu, Bung Henry. Nah, tapi kalau melihat upaya yang dilakukan oleh Skotlandia ini juga cukup, sebetulnya cukup baik seperti itu. Beberapa kali ada tendangan juru, tendangan bebas, namun juga belum berhasil. Tapi kalau Bung Henry menilai seperti apa?
2: Ya, performa yang sebenarnya Skotlandia cukup bikin deg-degan lah ya. Setidaknya bisa mencoreng rapor clean sheet dari Brazil. Dari Scott McTominay, Scott memiliki heading, juga ada shooting yang berhasil diamankan oleh Alisson Becker. Dan dengan kekalahan ini tentunya Skotlandia langkahnya ke fase knockout masih harus menunggu bagaimana perebutan posisi tiga terbaik. Sementara Brazil sudah dipastikan dengan kemenangan ini menjadi pemuncak grup C dengan torehan 7 poin. Dan sementara di posisi runner up ada Maroko ya, yang di laga lain berhasil mengalahkan Haiti dengan skor 4-2. Dan rapor positif untuk Brazil karena di dua laga beruntun, di laga melawan Haiti, kemudian di laga melawan Skotlandia, Brazil total mencetak 6 gol dan mencatat 2 clean sheet ya. Dan ini terjadi perbaikan luar biasa, mengingat Brazil lolos ke Piala Dunia dengan cukup tertatih-tatih ya, di kualifikasi, di mana saat itu Brazil ada di posisi kelima dan kebobolan 17 gol dan mencetak 24 gol, yang memang berarti sentuhan magis seorang Carlo Ancelotti sudah mulai terlihat ya di Piala Dunia ini.
1: Ya, baik, terima kasih atas waktunya Bung Henry Wibowo untuk pertandingan yang menarik pada pagi hari ini. Dan dengan demikian berakhirlah sudah siaran Pandangan Mata kami terkait dengan pertandingan antara Brazil menghadapi Skotlandia. Saya kembalikan ke Risti.
3: Baik, terima kasih rekan saya Tomo dan juga Joko. Dan bagaimana serunya pertandingan, langsung saja mungkin ke Bung Henry. Akhirnya Neymar turun juga ya, ini udah ditanya-tanya nih ya.
2: Dan tadi peran Neymar meskipun tidak mencetak gol, tadi sempat melakukan satu shot on target yang berhasil di-save dengan sempurna oleh kiper Skotlandia Angus Gunn. Dan mungkin yang hal terpenting adalah ini penampilan Neymar pertama sejak Oktober 2023, yang artinya memang comeback seorang Neymar ke timnas ini sudah sangat dinanti-nantikan. Yeah. Dan mungkin yang lebih penting lagi adalah Brazil lolos dengan rapor cukup meyakinkan dari 3 pertandingan, 2 kali menang, sekali imbang atas Maroko, dan mencetak 7 gol dan hanya kebobolan 1 gol. Di 2 laga terakhir, Brazil selalu menjaga clean sheet dan artinya tidak kebobolan. Itu membuat memang Brazil asuhan Ancelotti seperti memberikan sinyal, seperti memberikan ancaman kepada para rival bahwa mereka sudah siap menjadi salah satu favorit untuk menjadi juara di Piala Dunia edisi kali ini.
3: Baik, kalau begitu. Dan terima kasih banyak sebelumnya untuk Bung Henry yang sudah memberikan ulasan-ulasan. Kita akan berjumpa di pertandingan-pertandingan selanjutnya ini ya, Bung Henry ya.
2: Oke, Mbak Risti.
3: Pendengar dan pemirsa, kita akhiri untuk saat ini dengan pertandingan terakhir antara Brazil Skotlandia di skor 3-0. Dan juga kita masih akan menghadirkan siaran langsung Piala Dunia, bagaimana Australia melawan Korea Selatan pada pukul 8, dan kini kita jelang Warta Berita.

0: Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah 84.
1: Secara Patraniaga, insya Allah sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi B50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kemandirian pangan nasional terus dipertahankan hingga saat ini. Pemerintah juga menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Sementara Presiden Lebanon mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington berlanjut. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026. Saya Risti Restarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukan hanya untuk jangka pendek, melainkan kemandirian pangan nasional dapat terus dipertahankan di masa mendatang. Afriani Respati laporkan selengkapnya.
1: Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukanlah keberhasilan sesaat. Menurut Presiden, capaian tersebut harus menjadi dasar bagi kemandirian pangan nasional yang berkelanjutan. Pernyataan itu disampaikan Presiden saat menghadiri Puncak Pekan Nasional atau PENAS Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo kemarin. Presiden mengingatkan Indonesia pernah meraih swasembada pangan pada tahun 1984. Namun, capaian itu tidak berlangsung lama, sehingga pemerintah kini bertekad menjaga swasembada untuk jangka panjang.
1: Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah, 84, satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya kita akan swasembada pangan.
2: Menurut Presiden, berbagai hasil yang mulai terlihat saat ini merupakan buah dari kerja keras petani, nelayan, serta berbagai program pemerintah yang telah dijalankan dalam beberapa tahun terakhir. Ia menegaskan, sektor pangan menjadi prioritas karena menyangkut kebutuhan paling mendasar masyarakat. Presiden juga kembali menekankan pentingnya program makan bergizi gratis. Menurut Presiden, program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi anak Indonesia, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih besar bagi hasil pertanian dan perikanan nasional. Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan sejumlah indikator kesejahteraan petani yang menunjukkan peningkatan. Salah satunya melalui nilai tukar petani.

semakin kuat dan mampu mendukung target swasembada pangan yang berkelanjutan. Dari Jakarta, Afriyandi Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Energy.
1: Kita akan ikuti informasi seputar haji yang diulawali dari Debarkasi Banjarmasin, di mana memasuki fase akhir operasional haji, kondisi kesehatan para jamaah Indonesia menjadi perhatian oleh petugas PPIH. Bergabung bersama kita Diki Munadi. Diki.
2: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, dari Debarkasi Banjarmasin, proses pemulangan jemaah haji saat ini terus berjalan lancar, dan seluruh petugas kloter yang masih bertugas di Madinah juga terus diminta untuk memantau kondisi kesehatan jemaah hingga seluruh rangkaian pemulangan selesai. Tersisa ada 4 kloter atau maksudnya 5 kloter Debarkasi Banjarmasin yang masih dalam proses menunggu proses pemulangan. Ketua atau Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat mengatakan saat ini ada 5 kloter yang berada di Madinah dengan jumlah 1779 jemaah dan petugas. Sementara dari Debarkasi Banjarmasin ada 8 orang yang wafat di Tanah Suci. Secara umum dilaporkan kondisi jemaah sehat, meski demikian terdapat 2 jemaah yang masih menjalani perawatan medis di Arab Saudi. Keduanya dalam kondisi baik dan tengah menjadi masa pemulihan, sehingga diharapkan dapat dinyatakan naik terbang pada kloter berikutnya. Untuk saat ini sudah kloter 14 yang tiba di Kalimantan Selatan atau Debarkasi Banjarmasin, yakni dari Kabupaten Hulu Tengah dan juga Kota Banjarmasin. Sebanyak 352 jemaah kemarin tiba pada pukul 4 dini hari. Sementara untuk fase pemulangan tetap memerlukan perhatian serius, karena saat ini kesehatan para jemaah Debarkasi Banjarmasin adalah yang utama. Berikut petikan wawancara saya.
3: Panas yang di sana luar biasa, dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa, dan yang terkena flu. Secara umum dalam keadaan sehat walafiat.
2: Ya baik, pendengar, hingga saat ini sudah 14 kloter yang tiba di Kalimantan Selatan. Jumlah jemaah petugas asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang telah kembali ke tanah air mencapai 5.016 orang, dan tersisa 15 kloter lagi. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita daerah masing-masing dan
1: dari Debarkasi Banjarmasin, kita ke Debarkasi Cirebon. Jamaah Haji Kloter KJT32 Kabupaten Cirebon kembali ke tanah air, di mana 2 jemaah haji tidak pulang bersama rombongan. Informasi lengkapnya bersama Sekar Damayanti. Sekar.
4: Baik. Sebanyak 443 jemaah haji asal Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT32 kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati pada Rabu 24 Juni 2026 siang hari, dan diperkirakan tiba di Asrama Haji Cirebon pada sore hari. Pelaksana harian Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hotif Haryanto, mengatakan jumlah jemaah yang pulang berkurang 2 dari jumlah awal keberangkatan, karena 1 jemaah yang bernama Zardani meninggal dunia di Tanah Suci, dan 1 jemaah lainnya bernama Kastini melakukan tanazul ke kloter lain akibat kondisi kesehatan. Berikut kutipan pertanyaannya.
5: Untuk tadi 32 itu landing pukul 14.30, tapi tadi ada pengumuman delay dari Saudi, jadi pukul 15.55 ya. Karena ada sesuatu hal di sana. Jadi ada delay 1 jam 25 menit. Untuk kepulangan itu kan ada jemaah

0: panitas itu karena sakit lah. Terus yang ke satunya meninggal itu atas nama Zarda. Iya, kurang dua jadi 4-4-3. Di kloter 19 yang...
1: Dan menurut Ahmad Hotib, secara umum kondisi jemaah yang kembali bersama kloter 32 KJT dalam keadaan sehat dan hanya satu hingga dua orang yang memerlukan ambulans yang telah dipersiapkan sejak sebelum kedatangan. Ia menambahkan jemaah haji Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT 35 akan pulang dijadwalkan pada tanggal 26 Juni 2026 sekitar pukul 6 sore hari sudah tiba di BJD Kertajati dan diperkirakan akan sampai di Asrama Haji Kabupaten Cirebon pada pukul 9 malam hari. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Soka Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian.

0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah akan menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Upaya ini dilakukan agar terus memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus.
2: Berapa hari lagi kita akan launching B50.
3: Pemerintah terus memperkuat upaya mewujudkan kemandirian energi melalui implementasi mandatory biodiesel B50 yang akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026 mendatang. Program tersebut meningkatkan campuran biodiesel menjadi 50% fatty acid methyl ester atau FEM berbasis minyak sawit dan 50% solar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan B50 merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak khususnya solar. Menurut Presiden, pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan baku energi akan membantu Indonesia mengurangi bahkan menghentikan impor solar dari luar negeri sekaligus memperkuat fondasi menuju swasembada energi nasional.
2: Berapa hari lagi kita akan launching B50. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Kita akan menuju swasembada BBM. Swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali.
3: Pemerintah menilai implementasi B50 tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah memperkirakan penghematan devisa negara mencapai Rp157,28 triliun sepanjang tahun 2026 akibat berkurangnya kebutuhan impor solar. Selain itu, implementasi B50 juga diproyeksikan memberikan nilai tambah bagi industri minyak sawit mentah atau crude palm oil CPO sebesar Rp24,68 triliun. Peningkatan aktivitas pada rantai industri sawit dan bioenergi juga diperkirakan mampu mendukung penyerapan hingga 2,2 juta tenaga kerja di berbagai sektor. Juru bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Dwi Anggia mengatakan implementasi B50 menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi impor energi secara bertahap sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi yang diterima petani sawit dalam negeri.
4: 2026 ini dengan implementasi B50, Pak Kepala diharapkan kita bisa menghemat devisa kita Rp157,28 triliun. Inilah yang diharapkan Presiden, kita bisa mandiri secara bertahap, baik itu dari bensin, kemudian juga solar, dilakukanlah pengurangan impor. Nah, B50 ini salah satunya adalah yang diupayakan agar kita bisa stop impor. Kenapa mendukung pertumbuhan ekonomi? Dengan implementasi B50 ini juga akan meningkatkan nilai tambah untuk sawit kita, begitu ya Pak Sekjen, sehingga manfaat secara ekonominya lebih banyak dirasakan nanti oleh petani sawit kita. Inilah faktor utama sebenarnya kenapa akhirnya 1 Juli ini nanti diimplementasikan. Walaupun di beberapa sektor masih tahap uji teknisnya berjalan, kami memastikan bahwa implementasi ini akan dilakukan serentak.
3: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pemerintah juga meningkatkan alokasi biodiesel nasional menjadi 17,6 juta kiloliter pada tahun 2026. Peningkatan volume tersebut dilakukan guna memastikan kebutuhan energi nasional tetap terpenuhi seiring bertambahnya porsi biodiesel dalam campuran bahan bakar. Di sisi lain, Badan Usaha Penyalur Bahan Bakar juga memastikan kesiapan distribusi B50 di seluruh wilayah Indonesia. Pertamina Patraniaga menegaskan kesiapannya mendukung implementasi mandatory B50 yang akan dimulai pada awal Juli mendatang. Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi Pertamina Patraniaga, Hari Purnomo mengatakan, infrastruktur distribusi bahan bakar telah siap digunakan untuk mendukung penyaluran B50 dari Sabang hingga Merauke. Menurutnya, tidak terdapat perubahan volume distribusi dibandingkan program B40 sebelumnya. Perubahan hanya terjadi pada komposisi campuran biodiesel yang meningkat dari 40% menjadi 50%.
5: Saya Secara Patraniaga, insya Allah sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi B50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah. Namun demikian, seperti saya sampaikan tadi, secara infrastruktur seluruh terminal kami dari Sabang sampai Merauke insya Allah sudah siap. Kemudian kalau tadi ditanya berapa harganya, kan sebagaimana penegasan pemerintah, untuk yang subsidi tidak akan naik. Jadi biosolar, pertalite insya Allah tetap akan dijaga sebagaimana beberapa kali penyampaian Pak Menteri, Pak Bahlil, bahwa pemerintah akan menjaga itu. Kalau terkait dengan harga biosolar industrinya, tentunya nanti akan mengikuti harga pasar pada saat instruksi tersebut.
3: Selain memberikan manfaat ekonomi dan energi, implementasi B50 juga diharapkan berkontribusi terhadap upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Pemerintah memperkirakan penggunaan biodiesel B50 mampu menurunkan emisi hingga 46,72 juta ton karbon dioksida ekuivalen, sejalan dengan target transisi energi dan pembangunan rendah karbon nasional. Meski demikian, implementasi B50 tetap memerlukan perhatian terhadap kualitas FEM dan kesiapan penggunaan pada sejumlah kendaraan diesel generasi lama. Pemerintah memastikan pengujian teknis terus dilakukan agar kualitas bahan bakar tetap terjaga serta distribusi B50 dapat berjalan optimal di seluruh Indonesia. Melalui implementasi B50, pemerintah berharap ketahanan energi nasional semakin kuat dan ketergantungan terhadap impor bahan bakar berkurang serta manfaat ekonomi dari industri sawit dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protigereri, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pada musim awal memanen nira dan memasaknya menjadi gula dilakukan dengan.
0: Dan bagaimana juga tanggapan dari masyarakat terkait dengan rencana penerapan biodiesel B50 yang akan dimulai per 1 Juli 2026.
6: Salah satu bagian budaya Sabu yang masih dilestarikan.
7: Kalau menurut saya sih penting, karena Indonesia jadi lebih mengandalkan sumber dayanya sendiri. Kalau impor solar bisa berkurang dong, negara bisa hemat anggaran jadinya, dan dana tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat lainnya. Itu sih kalau menurut saya, Mas.
8: Saya sendiri sih berharap ya manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Indonesia, terutama para petani sawit dan juga pelaku usaha di daerah-daerah Indonesia. Kalau industri sawit sendiri berkembang, lapangan kerja sepertinya juga bisa bertambah dan ekonomi masyarakat Indonesia juga bisa ikut bergerak.
9: Harapan saya program ini berjalan lancar dan kualitas bahan bakarnya tetap terjaga. Selain membantu lingkungan, saya berharap B50 ini tidak menimbulkan masalah pada kendaraan dan bisa menjadi langkah menuju kemandirian energi Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana implementasi B50 dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Naskah disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Langkah berani pemerintah untuk menerapkan program B50 per Juli 2026 merupakan langkah monumental. Ini bukan sekedar kebijakan substitusi energi, melainkan cerminan dari tekad besar bangsa untuk mencapai kemandirian energi dan memutus rantai ketergantungan pada impor solar yang selama ini menguras devisa negara. Kebijakan strategis ini patut kita dukung penuh, namun sekaligus kita kawal agar eksekusinya berjalan presisi dan tepat sasaran. Guna menyukseskan transisi energi ini, pemerintah tentu menghadapi tantangan adaptasi yang nyata. Berdasarkan data terkini, kapasitas produksi biodiesel nasional berada di angka 21,5 juta kiloliter, sementara kebutuhan untuk memenuhi standar B50 diproyeksikan menyentuh angka 25 juta kiloliter. Kesenjangan ini adalah peluang sekaligus tantangan bagi industri hilirisasi nasional untuk segera melakukan akselerasi kapasitas produksi. Selain kapasitas, stabilitas rantai pasok bahan baku menjadi fondasi utama. Ketergantungan pada crude palm oil, CPO, menuntut sistem manajemen stok yang tangguh terhadap fluktuasi iklim. Dengan produksi CPO nasional di kisaran 51,6 juta ton per tahun, kebutuhan domestik yang meningkat menjadi 26 juta ton pasca implementasi B50 tentu akan menggeser komposisi ekspor. Kita memahami bahwa tantangan fiskal akan mengemuka, mengingat subsidi biodiesel selama ini bersandar pada dana pungutan ekspor. Dengan proyeksi kebutuhan subsidi mencapai 16 juta ton per tahun, rasio antara ekspor dan konsumsi domestik kini berada dalam titik krusial. Ini adalah saat yang tepat bagi pemerintah untuk melakukan inovasi skema pendanaan yang lebih kreatif, transparan, dan berkelanjutan agar program ini tidak sekadar bergantung pada pasar ekspor yang volatil. Media memandang bahwa kunci keberhasilan B50 terletak pada tiga pilar utama: sinkronisasi pasokan, efisiensi biaya, dan penjaminan kualitas. Pemerintah perlu memastikan bahwa peningkatan rasio campuran biodiesel ini tetap menjaga standar kualitas bahan bakar yang kompatibel dengan mesin kendaraan serta peralatan industri kita. Kami percaya dengan koordinasi lintas sektor yang solid melibatkan industri, regulator, dan akademisi, B50 akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Transformasi energi adalah jalan panjang yang harus ditempuh, dan inisiatif pemerintah untuk memulainya hari ini adalah bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin masa depan energi yang lebih mandiri dan berdaulat. Mari kita dukung langkah ini dengan optimisme yang berbasis pada data serta kesiapan untuk terus berbenah demi Indonesia yang lebih kuat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini Presiden Lebanon Joseph Aoun mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington terus berlanjut. Joseph Aoun bahkan menyebut upaya sedang dilakukan untuk konsolidasi gencatan senjata di Lebanon. Dan menarikan pasukan Israel, pengerahan tentara Lebanon mengembalikan penduduk, pembebasan tahanan, dan dimulainya rekonstruksi menjadi jalan akhir. Dari olahraga, Kanada akhirnya menyusul dua tuan rumah lainnya yaitu Meksiko dan Amerika Serikat ke babak 32 besar meski kalah tipis dari Swiss 2-1 dan di laga terakhir grup B Piala Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, kami masih akan terus hadir dengan berbagai perbincangan, termasuk juga masih akan menghadirkan siaran langsung Piala Dunia, pertandingan Korea Selatan melawan Australia pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan ikuti terus melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3.

Likupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0380

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila, Kupang pagi ini.
2: Pro 1,

Ya, selamat pagi pendengar kembali di kawasan Tompel 8, Pro 1 FM 94,4 MHz, AM 1107 kHz, kanal informasi dan inspirasi. Informasi-informasi terkini akan kami hadirkan untuk Anda sambil kita nanti menjelang dialog Kupang Menyapa untuk edisi hari ini. Dan pendengar, ini informasi ya, dari pendengar juga yang kami dapatkan di WA-nya Pro 1 08113820944440. Ini informasi tentang penumpang begitu ya, yang para atau masyarakat yang akan menggunakan transportasi laut. Ini informasinya penumpang full ya. Untuk pagi ini penumpang full sampai banyak yang tidak bisa dapatkan apa ya, tempat duduk di kapal atau tidak bisa naik di kapal. Tunggu kapal siang. Oke. Ya, ini informasinya itu banyak sekali ya. Banyak sekali penumpang, calon penumpang begitu ya, yang ingin menggunakan kapal untuk pagi hari ini ya, mengakses transportasi laut untuk pagi hari ini, dan ternyata full ya. Banyak juga yang tidak kebagian ya transportasi ataupun tempat duduk misalnya, tempat gitu, sehingga harus menunggu kapal di berikutnya, jadwal berikutnya. Ya, ini juga mungkin karena efek ya, efek dari jadwal kapal yang sempat terhenti beberapa waktu kemarin karena angin kencang dan juga gelombang laut yang sedang begitu ya, sehingga armada kapal dihentikan, layaran ya, pelayanan kapal dihentikan untuk beberapa hari terakhir ini. Baik, ini informasinya di rangkaian Kupang Pagi, dan kita masih terus ya menanti informasi dari Anda pendengar di line telepon, boleh di WA aja Pro 1 juga boleh, 08113820944440.

0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
1: Tapi sekarang waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
1: Serius? Rp5.000?
0: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
1: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
0: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
1: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi. Di antaranya, Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
0: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
1: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, diantaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
0: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
1: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
1: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
1: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Haji Muhammad Ansor, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur mensukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagakeo, tanggal 23 sampai 28 Juni 2026, yang mengangkat tema Menebar Cahaya Al-Quran, Ayo Bangun NTT Menuju Masyarakat Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan Berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai pendengar, ayo saksikan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 mulai tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 di Kota Mbai, Kabupaten Nagakeo. Jangan lupa!

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1, beredar sebuah unggahan di media sosial, tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran bantuan sosial program Keluarga Harapan PKH 2026 dari Kementerian Sosial. Masyarakat yang mendaftar akan memperoleh bantuan senilai 1,7 juta per orang. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Kemensos memastikan tidak pernah membagikan situs atau tautan tertentu sebagai akses pendaftaran bansos PKH. Pendaftaran hanya bisa dilakukan melalui pendataan DTSN lewat kelurahan atau usulan mandiri di aplikasi Cek Bansos. Unggahan yang mengatasnamakan Kemensos dan menyertakan tautan pendaftaran bantuan PKH justru terindikasi sebagai modus pencurian data pribadi atau phishing.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

101 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya, selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi. Untuk edisi hari ini, kami hadirkan untuk Anda Dialog Kupang Menyapa di jam 9 sampai jam 10 pagi nanti. Dan Dialog Kupang Menyapa untuk edisi hari ini, kita bicara tentang menguatkan peran perempuan dalam adaptasi dan mitigasi krisis iklim di Nusa Tenggara Timur. Ya, pendengar, kita tahu di Nusa Tenggara Timur untuk dampak krisis iklim ya semakin nyata ya. Ada perubahan pola musim ya, kemarin-kemarin kita rasa gitu ya. Kita panasnya luar biasa, tapi tiba-tiba kita bisa saja mengawali hari dengan gerimis, hujan, besoknya mengawali hari dengan mendung, terus siangnya sudah panas lagi begitu ya. Oke, jadi memang perubahan-perubahan pola ini juga cukup tidak hanya membingungkan tapi punya pengaruh. Ada kering ya, kekeringan, panasnya luar biasa, anginnya yang begitu kencang begitu, dan ini juga mengancam ketahanan pangan, bisa juga meningkatkan risiko bencana. Dan di tantangan-tantangan ini perempuan ada di posisi yang kalau mau dibilang cukup unik, karena di satu sisi bicara perempuan berarti kita ya. Ya, kita perempuan ini sering terdampak begitu ya, jadi kelompok rentan, dan ternyata punya di sisi lain punya peran juga untuk mendukung upaya-upaya mitigasi yang ada. Ya, oleh karena itu ya kita akan bicara pagi hari ini dengan topik ya meningkatkan atau menguatkan peran perempuan dalam adaptasi dan mitigasi krisis iklim di Nusa Tenggara Timur. Dan Linda bahagia sekali di studio Pro 1 sudah hadir narasumber kami yang akan berbagi ya informasi sharing data di Dialog Kupang Menyapa untuk edisi hari ini. Linda ingin menyapa ya narasumber kami. Yang pertama ada Ibu Linda Tagi, Ketua Badan Eksekutif Komunitas Solidaritas Perempuan Floba Moratas. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Kak Linda.
0: Iya. Ini sesama Linda jadi. Oke. Baik, terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1 RR Kupang, Kakak. Dan selanjutnya ini ada Kak Grace Gracil ya, Kepala Divisi di Walhi NTT. Selamat pagi, Kakak.
3: Selamat pagi, Kakak.
0: Apa kabarnya pagi hari ini?
3: Puji Tuhan, baik-baik.
0: Terima kasih. Ya, selanjutnya ada Ibu Anindya Widaryati SSI MSC, Master Engineering, Kabid PSLB3 PC pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTT. Selamat pagi.
4: Selamat pagi Kak Linda dan juga selamat pagi pemirsa RRI Pro 1.
0: Terima kasih sudah hadir. Dan terima kasih juga untuk Ibu Ivon Patricia Pa, SPI, MSI, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas P3A P2KB NTT ya Ibu ya. Oke, selamat pagi.
5: Selamat pagi Kalinda dan semua pendengar Pro 1 RRI.
0: Terima kasih sudah hadir. Baik, ini kita bicara tentang bagaimana menguatkan peran perempuan. Ya, ini dalam upaya untuk adaptasi dan mitigasi krisis iklim. Baik, ini kalau begitu ya, saya pagi hari ini karena bicara tentang iklim adaptasi, berarti saya ke Ibu Patricia dulu ya, Dinas Lingkungan Hidup. Oh, Ibu Ibu Anindya, mohon maaf ya, untuk sharing dulu Ibu berkaitan dengan bagaimana keadaan lingkungan kita ya, lingkungan hidup di Nusa Tenggara Timur, dan bagaimana tentang ya ini berkaitan kalau bicara tentang iklim, bicara juga tentang hutan juga ya, pasti kalau kita sekarang ini panas ketersediaan air juga. Silakan Ibu, silakan.
4: Baik, terima kasih Kak Linda. Iya. Pemirsa RRI Pro 1, kalau terkait dengan iklim di Provinsi NTT memang sudah menjadi, kita sudah terbiasa ya dengan kondisi iklim yang seperti ini, di mana NTT tidak sama dengan provinsi lainnya, di mana kita mengalami musim kering lebih panjang daripada musim hujan.
0: Yeah.
4: Nah, itu memang sudah dari dahulu kala kita alami. Kalau misalkan di provinsi lain itu musim keringnya masih ada hujan. Kalau kita itu kebanyakan musim kering yang berkepanjangan. Nah, seperti itu. Memang akhir-akhir ini terjadi perubahan yang tidak lazim.
0: Benar.
4: Ya. Kita sudah memasuki musim kering, tetapi masih ada hujan sedikit-sedikit.
0: Itu ya makanya kita rasakan sekarang ini ya.
4: Betul.
0: Kering kok tapi masih ada begitu tiba-tiba hujan gitu. Yeah. Lumayan deras juga.
4: Betul. Ya. Itu mungkin tidak lain dari
0: dampak
4: ya, dampak akibat sebenarnya banyak hal yang menyebabkannya ya. Banyak hal seperti pertambahan penduduk sehingga kebutuhan akan pemukiman dan sebagainya, sehingga mengambil alih lahan-lahan yang sebenarnya diperuntukkan bagi kawasan hutan seperti itu. Kemudian pertambahan penduduk juga menyebabkan makin banyaknya kendaraan-kendaraan yang beroperasional di jalan, sehingga mengakibatkan timbulan gas-gas yang menyebabkan kerusakan. Kemudian adanya pembakaran lahan untuk kebutuhan perladangan dan sebagainya. Kemudian timbulan sampah yang luar biasa banyak setiap hari, bukannya berkurang tetapi bertambah banyak, dan ini penanganannya masih belum maksimal. Ya, seperti itu penyebabnya.
0: Oke, dan dampaknya kalau sisi ke masyarakat dan ini kan sesuai dengan topik kita ya, khusus perempuan,
4: betul,
0: ya
4: betul,
0: dampaknya seperti apa, silakan yang dilihat oleh Dinas Lingkungan Hidup.
4: Kalau dampaknya terhadap perempuan, umumnya ya perempuan itu paling terkena dampak terhadap perubahan iklim. Karena apa? 80% perempuan itu mereka memegang peran penting di dalam pengelolaan dapur rumah tangga.
0: Iya.
4: Kemudian air, kebutuhan air dan sebagainya. Sehingga kalau terjadi kekeringan, maka untuk yang di desa-desa dan sebagainya yang sumber makanan pokoknya adalah dari berkebun dan berladang, itu sangat terasa sekali bagi kita kaum perempuan dalam memenuhi kebutuhan dapur untuk makan sehari-hari rumah tangga. Air juga menjadi susah, harus mencari air sekian kilometer baru bisa dapat air. Seperti itu dampaknya terhadap perempuan.
0: Kerjanya semakin berat ya.
4: Kerjanya semakin banyak.
0: Semakin banyak, semakin berat. Tugasnya juga semakin banyak begitu, di antara tugas-tugas domestik ya. Dan ini sepertinya sangat berkaitan dengan tugas domestik ya dari perempuan.
4: Betul.
0: Gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk sekarang-sekarang ini dengan kehidupan yang semakin sulit begitu ya, dipersulit untuk tugas domestik, bagaimana lagi mau berpikir untuk hal yang menambah untuk kesejahteraan begitu ya. Oke, baik. Ya, ini lingkungan ternyata juga berpengaruh, sangat berpengaruh pada kehidupan bermasyarakat, khususnya untuk perempuan itu sendiri. Dan itulah pentingnya bagaimana bisa beradaptasi, ataupun ya karena sudah tidak bisa memitigasi, makanya harus adaptasi gitu ya. Baik, terima kasih Ibu Anindyas untuk informasi awalnya di pagi hari ini. Kalau begitu saya lanjut ya ke Ibu Patricia dulu. Ibu, ini masyarakat pasti bertanya apa hubungannya ya, walaupun tadi sudah disampaikan oleh Ibu Adidia, apa hubungannya ini lingkungan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan. Oke, dan silakan Ibu sharing dulu informasinya supaya kita mendapatkan informasi awal di pagi hari ini, silakan.
5: Ya, baik, terima kasih Kak Linda dan semua pendengar Pro 1 FM. Jadi sesuai peraturan gubernur nomor 11 tahun 2019 itu, bahwa kedudukan susunan organisasi tupoksi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Provinsi NTT itu adalah pelaksana urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah. Yang kemudian kami sekarang juga mengurusi bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Nah, bicara tentang perempuan tentu tidak terlepas juga dari masalah krisis iklim ini.
0: Iya.
5: Krisis iklim ini tentu akan berdampak terhadap kaum perempuan, bahkan terhadap gender itu sendiri, ya, perempuan di tengah masyarakat. Isu perempuan itu menjadi sangat penting ketika krisis iklim itu terjadi, karena mereka bisa sebagai kaum yang terdampak, tetapi juga mereka bisa jadi di sisi lain.

0: mengelola kebutuhan pangan keluarga, kemudian mengatur penggunaan air dalam keluarga, kan itu urusan domestik semua, makan, minum, cuci, pakai, dan mandi, dan sebagainya. Kemudian menjaga kesehatan keluarga, ada MCK dan sebagainya. Perempuan sepertinya arahnya ke situ, bahwa membersihkan kamar mandi, WC, dan menyediakan ketersediaan air dalam keluarga itu adalah tugas perempuan. Kemudian juga mengasuh dan mendidik anak, itu jangan ditanya lagi. Itu sudah menjadi ranahnya perempuan. Nah, ketika terjadi kekeringan atau krisis iklim, krisis pangan dan sebagainya, perempuan biasanya menjadi pihak yang pertama kali harus mencari solusi bagi keluarga. Sebelum kaum bapak atau anak-anak yang terdampak, perempuan biasanya dia akan berada di garda depan dan sudah pasti ada solusi di kepalanya. Minimal pencegahan atau pengobatan pertama atau penanganan pertama itu perempuan sudah harus peka dan tahu.
1: Sudah berpikir duluan ini bagaimana ini.
0: Sebelum bapak-bapak berpikir sudah untuk tahap pertama ini dulu. Nah, karena itu, itulah yang tadi saya katakan loh, kelompok perempuan menjadi kelompok di garda terdepan ketika sebuah krisis, baik pangan, krisis iklim, dan sebagainya terjadi. Nah, karena perempuan berada di garda depan, maka mereka itu pasti terdampak. Kaum yang akan merasakan dampak yang paling banyak, ya. Nah, ketika perempuan merasakan dampak, tentunya anak dan keluarga pasti akan ikutan di dalamnya. Tetapi selain mereka adalah kaum yang akan merasakan dampak terlebih dahulu dan biasanya paling banyak, tapi di sisi lain ketika krisis iklim ini terjadi, perempuan itu juga merupakan agen perubahan. Jadi mereka bagaimana memitigasi bencana itu, iklim itu yang terjadi, perempuan juga ternyata punya kekuatan untuk mengubah itu. Dia bukan saja sebagai objek yang terdampak, tapi dia juga memiliki kemampuan untuk mengadaptasi iklim itu sehingga bisa membawa keluarganya ke arah yang lebih baik dari krisis iklim itu.
1: Oke, baik. Ya, terima kasih. Jadi memang menjadi apa ya yang paling terdampak juga gitu ya untuk isu-isu soal lingkungan ini karena aktivitasnya, ya, aktivitasnya itu adalah aktivitas-aktivitas yang punya hubungan dengan isu-isu yang sangat krusial seperti iklim, lingkungan yang memang ini menjadi aktivitas setiap harinya begitu ya. Baik, terima kasih. Nah, ini saya lanjut ini nanti ke Kak Grace dan juga ke Kak Rida sebagai saya ke Kak Grace dulu ya dari Walhi NTT. Bagaimana melihat isu lingkungan ini? Makanan hari-hari lah gitu ya. Ya, isu lingkungan ini dan hubungannya dengan kita perempuan. Silakan.
2: Baik, terima kasih Kak Linda, para pendengar setia RRI Pro 1. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Ninda dari DLHK dan juga sudah dijelaskan oleh Ibu Patricia dari
1: Dinas Pemberdayaan
2: Pemberdayaan Perempuan, bahwa sebenarnya apa yang menjadi kacamata Walhi hari ini melihat korelasi antara situasi perempuan atau kerentanan perempuan dalam menghadapi perubahan iklim, kita bicara soal mitigasi dan juga adaptasi perubahan iklim. Kita melihat bahwa hari ini di Nusa Tenggara Timur gitu ya, perempuan Nusa Tenggara Timur itu berada dalam situasi yang cukup rentan karena seperti kita ketahui bahwa di setiap daerah kita tidak bisa lagi menaifkan bahwa perubahan iklim itu terjadi secara nyata. Dan hari ini kita melihat itu dalam keseharian kita. Sedangkan di sisi yang lain kita tahu bahwa situasi Nusa Tenggara Timur itu punya kerentanan tersendiri terhadap bencana ekologis gitu. Bahwa secara geografis memang kita rentan, kita provinsi kepulauan, lalu kita berada paling selatan gitu ya. Dan kita tahu bahwa tanpa diapa-apakan NTT itu sudah harus menanggung krisis iklim gitu. Ditambah lagi dengan begitu banyak pembangunan yang hari ini masif ada di Nusa Tenggara Timur ya, baik itu untuk proyek-proyek skala besar, pariwisata gitu, proyek infrastruktur dan juga proyek pertambangan geotermal gitu ya, perkebunan monokultur, proyek tambak garam, tambak udang, tambang emas misalnya. Jadi kita bisa melihat bahwa hari ini di NTT dengan masifnya pembangunan-pembangunan itu menambah kerentanan bagi situasi perempuan. Apa korelasinya perempuan dengan krisis iklim gitu? Bahwa sejauh ini dengan budaya kita melihat bahwa banyak sekali peran domestifikasi yang diberikan kepada perempuan gitu. Tetapi sebenarnya tanggung jawab perempuan terhadap apa yang dia miliki, terhadap sumber daya alam, itu sebenarnya tidak terlepas daripada peran reproduksi yang ada dari

0: dirinya gitu, bahwa dia membutuhkan air karena apa? Karena memang setiap bulan dia akan mengalami menstruasi. Dia membutuhkan air karena memang dia harus mencukupi kebutuhan pasca melahirkan misalnya, atau kebutuhan sehari-harinya dia yang berkaitan dengan kehidupannya yang dekat dengan dia sebagai perannya sebagai ibu gitu. Dan ternyata kita sadar gitu ya bahwa kebutuhan air itu bukan hanya oleh perempuan, tapi semua orang itu membutuhkan air gitu. Artinya kita tahu bahwa bagaimana sumber daya alam itu tidak memutus hak perempuan dan setiap orang yang sebenarnya bisa mengaksesnya dengan secara lebih mudah gitu. Yeah. Tapi dengan masifnya pembangunan hari ini, kita bisa melihat bahwa konteks perempuan itu dia harus menanggung beban ganda ekologis, bahasanya Walhi ya, lebih berat gitu. Karena apa? Secara peran dan tanggung jawab dia harus memastikan bahwa sumber daya alam itu lebih dekat dengan kehidupannya gitu. Yeah. Nah, Walhi sendiri melihat gitu ya peran adaptasi dan mitigasi perubahan iklim hari-hari ini yang kemudian kita lihat dengan peran perempuan. Kita tahu bahwa masifnya pembangunan hari ini itu menjauhkan perempuan dalam mengakses sumber daya alam itu sendiri gitu. Jadi kita melihat bahwa persoalan pembangunan yang hari ini masif itu tentu sangat berdampak besar bagi ruang hidup perempuan, seperti itu Kalinda.
1: Oke, baik, terima kasih. Jadi dari ya informasi dari Ibu Adindia, Ibu Patricia dan juga Kak Grace, ini sama-sama kita sepakat bahwa dengan perubahan-perubahan ya ataupun adanya krisis iklim ini punya pengaruh yang besar bagi perempuan, dan entah dengan berbagai macam faktor yang menjadi penyebabnya, dan itu membuat perempuan itu lebih besar lagi ya beban ganda tadi disampaikan. Nah, saya ke Kak Linda ini dengan ya aktivitas dari komunitas solidaritas perempuan Floba Moretas. Apa yang kakak dapatkan dalam aktivitas kakak ya bersama dengan komunitas ya, khususnya dengan perempuan-perempuan di wilayah kerjanya Kak Linda dan teman-teman di komunitas. Silakan, apa yang didapatkan realnya? Silakan Kak.
2: Selamat pagi sekali lagi Kak Linda dan pendengar setia RRI Pro 1 Kupang. Solidaritas Perempuan Floba Moretas itu adalah salah satu komunitas yang melakukan pengorganisasian bersama perempuan akar rumput di berbagai tempat yang rata-rata yang kami organisir adalah perempuan yang stay di desa biasanya. Dan di samping itu, Solidaritas Perempuan Floba Moretas juga melakukan advokasi kebijakan untuk mendorong kebijakan yang lebih responsif gender gitu. Yang pertama dari kacamata Solidaritas Perempuan Floba Moretas, pertama kami ingin mengapresiasi RRI Pro Kupang dulu bahwa tema kita hari ini membincang tentang krisis iklim. Karena sebenarnya saat ini orang-orang masih meributkan kita sebenarnya masih di tahapan perubahan iklim atau sudah di tahapan krisis gitu. Dan dari sini kami melihat bahwa RRI Pro 1 sudah memiliki pemahaman yang sama dengan SP bahwa kita sama-sama sadar bahwa kita sudah berada dalam tahapan krisis gitu. Itu krisis iklim dan kenapa kita kemudian membincang tentang krisis iklim? Membincang tentang krisis iklim bagi orang banyak, rata-rata orang akan hanya akan melihat tentang cuaca dan iklim. Tetapi dari kacamata SP, dalam kerja-kerja advokasi yang dilakukan oleh SP maupun dalam kerja-kerja pendampingan yang dilakukan SP bersama perempuan akar rumput, yang pertama adalah bahwa krisis iklim itu sebenarnya adalah keputusan politik yang terjadi di tingkat global, kemudian ditarik ke tingkat nasional dan kemudian diadaptasi lagi ke tingkat lokal. Kenapa krisis iklim itu adalah keputusan politik? Karena keputusan politik yang kemudian memberikan izin ekstraktif kepada berbagai perusahaan untuk melakukan masifnya industri ekstraktif hari ini karena banyaknya izin yang diberikan oleh pemangku kebijakan di negara ini itu yang tentu memperparah krisis iklim. Karena membincang tentang krisis iklim itu kita tidak membincang tentang bencana alam, tetapi kita membincang bagaimana satu proses politik yang diambil di skala internasional dan kemudian diadaptasi ke level nasional lalu ke level lokal itu kemudian berdampak sangat signifikan pada kehidupan perempuan. Sehingga dalam situasi krisis iklim iklim, perempuan itu diperhadapkan dengan berbagai situasi. Sebelum ada krisis iklim, perempuan itu Nusa Tenggara Timur, kita ada di provinsi kepulauan dan kita memiliki lebih dari 30 suku. Dan dari 30-an suku itu hanya ada 2 suku yang menganut sistem matriarkal. Itu pun hanya sebagai sistem, tetapi perempuan tidak ditempatkan sebagai pengambil kebijakan, bahkan di ranah yang paling privat sekalipun. Okay. Nah, dari situlah budaya patriarki itu kemudian menempatkan perempuan sebagai orang yang paling bertanggung jawab untuk menyediakan air dan pangan di atas meja makan keluarga.
1: Okay.
2: Situasi krisis iklim yang kemudian menyebabkan krisis air, krisis pangan, kemudian juga krisis kebencanaan, bahkan saat ini kita berada dalam krisis kemanusiaan. Krisis kemanusiaan ini kemudian kita punya banyak data. Salah satunya adalah NTT saat ini menduduki urutan kedua penyumbang tindak pidana perdagangan orang terbesar di Indonesia. Okay. Itu adalah bencana kemanusiaan. Karena apa? Karena perempuan tidak lagi memiliki akses terhadap sumber daya alamnya, akhirnya mereka melihat migrasi seolah-olah sebagai salah satunya jalan, dan ketika bermigrasi, disitulah perempuan kemudian dieksploitasi, kemudian diperdagangkan. Dan setiap tahun jaringan, teman-teman jaringan SP itu menerima bisa 200-300 jenazah setiap tahunnya. Jadi krisis iklim itu bukan isu yang berdiri sendiri. Krisis iklim itu adalah isu yang sangat dekat dengan pangan, tetapi juga sangat dekat dengan kemanusiaan, terutama sangat dekat dengan kerja-kerja perawatan yang dilakukan oleh perempuan. Sehingga ketika perempuan tidak dilibatkan secara bermakna dan partisipatif dalam ruang-ruang pengambilan kebijakan, terutama ketika kerja-kerja perawatan itu tidak diadaptasi ke dalam kebijakan itu, maka disitulah perempuan menanggung beban yang sangat besar. Karena perempuan, terutama perempuan di pedesaan, itu sebenarnya menyumbang emisi yang sangat sedikit, tetapi kemudian menanggung beban yang sangat besar.
1: Iya. Ke Lida, di solidaritas perempuan tadi dikatakan bahwa sampai ke akar rumput gitu ya, sampai ke desa. Boleh satu desa yang didampingi, desa apa? Atau desa apa yang didampingi, Kakak?
2: Salah satu wilayah pendampingannya SP khususnya untuk isu iklim itu kami mendampingi di Poceleok. Poceleok saat ini di Kabupaten Manggarai. Kenapa kami kemudian memilih Poceleok? Karena Poceleok itu adalah salah satu wilayah yang sedang menjadi target untuk perluasan wilayah geotermal dari wilayah Ulumbo. Geotermal ini digadang-gadang sebagai solusi iklim karena dianggap sebagai energi bersih, tetapi kita tidak hanya berbicara tentang energi bersih, tapi kita juga berbicara tentang akses ruang hidup perempuan, di mana karena budaya patriarki itu tadi, selain perempuan dibebankan kerja-kerja perawatan dan kerja-kerja domestik, perempuan juga kemudian memiliki akses yang lebih sedikit daripada laki-laki untuk mengakses pengetahuan, peningkatan kapasitas, dan sebagainya. Sehingga ruang yang paling besar yang bisa dikelola oleh perempuan secara mandiri dan berdaulat itu adalah ruang hidup. Mereka memiliki tanah, mereka memiliki kebun. Nah, ekspansi dari wilayah geotermal ini sangat mengancam ruang hidup, karena ada kebun, ada sumber air, bahkan ada kuburan leluhur yang terancam oleh penetapan wilayah geotermal di Manggarai ini.
1: Oke, jadi di sana perempuan karena istilah pembangunan begitu ya, sehingga ruang gerak mereka, ruang untuk mereka mencari kehidupan ya, itu juga akhirnya menjadi terancam begitu, Kakak.
2: Iya.
1: Dan itu yang didampingi.
2: Betul. Dan mereka tidak memiliki pilihan hidup yang lain, Kak, karena satu-satunya sumber penghidupan mereka hanya berasal dari tanah yang selama ini dikelola itu.
1: Oke. Baik, itu salah satunya dari sekian mungkin banyak desa yang sudah didampingi begitu ya. Sebelum saya lanjut lagi ke Ibu Patricia dan Ibu Anindya, saya masih ke Kak Grace dan juga Kak Lida. Nanti saya akan sampai ke Ibu Anindya dan juga Ibu Patricia. Kakak, tantangan-tantangan apa atau apa yang didapatkan begitu ya, selain yang tadi? Mungkin kalau Kak Linda boleh kasih tantangan ataupun kendala, dan Kak Grace nanti boleh kasih share. Pasti Walhi juga akan ada pendampingan-pendampingan ya, Kak ya. Apa yang didapatkan dari hal-hal yang dialami oleh perempuan berkaitan dengan iklim ya, dengan krisis iklim, dengan adaptasi dan juga bencana ini? Silakan saya ke Kak Linda dulu, nanti ke Kak Grace, selepas itu nanti ke Ibu Patricia dan Ibu Anindya. Silakan.
2: Oke. Kalau tantangan yang pertama itu tadi kehilangan ruang hidup ya. Perempuan kehilangan ruang hidup dan kemudian tidak bisa lagi mereka kemudian ditambah bebannya untuk menyediakan pangan di atas meja makan keluarga itu. Mm-hmm. Kemudian tantangan yang kedua itu adalah jarangnya perempuan dilibatkan dalam ruang pengambilan keputusan. Okay. Dalam pengamatan SP, perempuan itu sering diundang dalam untuk sosialisasi rencana pembangunan, tetapi kemudian perempuan itu hanya dilihat sebagai gendernya saja. Tetapi
1: Musdes begitu ya, musyawarah desa begitu ya.
2: Betul, tetapi mereka dihadirkan sebagai perempuan, tetapi kemudian suara-suara atau aspirasi perempuan yang disampaikan dalam Musdes itu cenderung tidak lagi masuk ke dalam kebijakan. Jadi kebijakan ini dirangkum seolah-olah bersifat partisipatif, tetapi kemudian ketika dia menjadi satu kertas kebijakan, suara perempuan sangat sering hilang di situ.
1: Okay. Memenuhi kuota begitu ya.
2: Ya bisa dibilang iya, gitu, kadang-kadang mengisi absensi.
1: Iya ya, gitu. Ini ini keterwakilan perempuan harus sekian persen ini. Jadi harus undanglah gitu. Tapi giliran ambil keputusan mungkin harus kalah dengan sekian persen yang ada begitu.
2: Iya, betul.
1: Itukah kenyataannya.
2: Lalu yang ketiga, kalau dalam konteks Pocoleok ini sebenarnya di sana perempuan selalu berada di garda terdepan dalam upaya untuk menjaga kampung. Jadi mereka punya aksi yang namanya aksi jaga kampung.
1: Oh ya.
2: Aksi jaga kampung ini biasanya mereka biasanya melakukan upaya untuk berdiri di pintu masuk ke kampung mereka. Tujuannya adalah untuk membangun dialog yang partisipatif dengan pihak perusahaan dan pihak pengembang geotermal ini. Sayangnya pihak pengembang ini selalu datang dengan membawa sejumlah aparat, sehingga alih-alih terbangun satu dialog yang partisipatif dengan perempuan, yang selama ini terjadi justru kekerasan yang dialami perempuan. Jadi di Pocoleok itu perempuan mengalami dari kekerasan fisik hingga kekerasan seksual, bahkan kekerasan ekonomi karena ruang hidup yang terancam itu tadi. Jadi ini kemudian menjadi tantangan yang sangat besar di Pocoleok, karena perempuan yang berusaha untuk melakukan perlindungan terhadap ruang hidup mereka ini kemudian dicap sebagai perempuan yang pemberontak, perempuan yang berupaya untuk menghalangi pembangunan dan sebagainya. Tapi sebenarnya sebelum cap ini sampai nih gitu, sampai sebelum stigma itu dilekatkan kepada perempuan, apakah pernah dibangun satu dialog yang partisipatif? Dan sebenarnya itu belum pernah terjadi sampai hari ini. Jadi kayak masyarakat akar rumput dan masyarakat adat berdiri di seberang, kemudian pihak pengambil keputusan dan pihak perusahaan berdiri di seberang, tidak ada dialog, kemudian dikirimlah sejumlah aparat berada di tengah-tengah, dan mereka sangat rentan terhadap kekerasan.
1: Baik, sangat rentan, lalu kehilangan ruang hidup ya, pengambil keputusan ya, dan biasanya hanya sebagai memenuhi ruang partisipatif yang ada. Baik, terima kasih Kak Lida. Saya ke Kak Grace. Kakak, kalau Walhi mungkin ada pendampingan juga, boleh sisi yang lain. Kalau tadi itu yang disampaikan oleh Kak Linda, kalau dari sisinya Walhi silakan, apa yang didapat ya ketika ada sama-sama dengan ibu-ibu, mama-mama di desa atau wilayahnya dampingannya Walhi, silakan.
0: Baik Kak Linda, Walhi sebagai lembaga advokasi isu lingkungan hidup gitu ya, yang kemudian juga mengawal bagaimana kebijakan lingkungan hidup di Nusa Tenggara Timur, kami juga melakukan pendampingan secara aktif bersama dengan komunitas di berbagai wilayah dan desa. Namun sebelum saya masuk pada cerita dari tapak dari komunitas, mungkin saya mau melihat bahwa persoalan adaptasi dan mitigasi atas krisis iklim yang hari ini ada di Nusa Tenggara Timur itu sejatinya itu jauh dari prinsip keadilan. Kenapa gitu ya? Kita bisa melihat bahwa hari ini kita bicara soal krisis iklim yang sedang masif gitu, tapi di sisi yang lain kita abai terhadap daya tampung dan daya dukung ekologis yang hari ini ada di Nusa Tenggara Timur, yang mana itu bisa terlihat dari kebijakan-kebijakan pembangunan yang sejatinya polanya sangat ekstraktif. Ketika kita bicara kebijakan pembangunan yang pola sangat ekstraktif, sudah tentu yang paling berdampak dan harus menanggung bebannya ini adalah kelompok perempuan, kelompok-kelompok rentan, masyarakat adat gitu ya, yang kemudian tidak punya pilihan lain atas kebijakan yang dibuat secara top down gitu. Itu bisa terlihat hampir pada banyak sekali skema pembangunan yang hari ini terjadi gitu. Kalau kita bicara bahwa pada akhirnya di hilir perempuan harus menanggung beban ganda ekologi, sedangkan di hulu ketika kita bicara soal pembangunan atas kebijakan pembangunan yang dibuat misalnya, kita bisa melihat bahwa kebijakan itu sifatnya sangat top down, dari atas ke bawah gitu. Alih-alih kita bicara soal adaptasi, kita bicara soal mitigasi, tetapi di sisi yang lain kita masih melihat bahwa kebijakan-kebijakan itu dibuat tanpa persetujuan, tanpa pelibatan secara bermakna kelompok-kelompok rentan ini bisa terlihat. Misalnya kita tahu bahwa hari ini kalau kita mengikuti pemberitaan media ya, masyarakat adat di Mutis misalnya sedang melakukan penolakan terhadap perubahan status kawasan dari cagar alam menjadi taman nasional gitu. Kita bertanya ya, kenapa masyarakat hari ini begitu getolnya mengatakan mereka menolak atas perubahan status kawasan itu gitu. Tentu ada nilai-nilai luhur, ada hal-hal yang mereka percayai dan itu tidak bisa diterjemahkan oleh negara hari ini dengan merubah atau mengutak-ngatik status kawasan itu gitu. Kenapa? Karena orang Mutis mempercayai bahwa itu ruang hidupnya.
1: Oke.
0: Pengalaman orang Mutis, orang-orang yang ada di Molo, di Kabupaten TTU, dan juga yang ada di Kabupaten Kupang, melihat Mutis sebagai ruang hidup itu akan berbeda dengan cara pandang orang di luar Mutis, melihat Mutis gitu. Bagaimana hutan yang ada adat yang di Mutis itu menyiapkan air, menyiapkan pangan, sumber hidup, dan juga pengalaman tentang bagaimana hubungan kesemestaan alam Mutis dengan orang-orang yang ada di Mutis, dengan perempuan-perempuan yang ada di Mutis, itu tidak bisa diambil alih oleh tempat orang-orang yang ada di luar itu gitu. Dan itulah yang kemudian menjadi prinsip dasar gitu, bahwa sejatinya pembangunan hari ini dan juga otak-atik kebijakan ini itu membuat perempuan-perempuan adat, masyarakat-masyarakat adat itu mengalami kerentanan. Nah, kita bisa melihat juga misalnya contoh-contoh yang lain gitu ya, bahwa hari ini perempuan yang ada di kepulauan, misalnya ada di Pulau Lembata, yang hari ini hidup juga dengan bencana meletusnya gunung yang selalu terjadi baik itu di Lembata maupun di Lewo Tobi gitu ya, kita bisa melihat bahwa mereka hidup dalam ketakutan. Sedangkan di sisi yang lain, pembangunan geotermal dengan narasi-narasi pembangunan ini itu juga mengancam ruang hidup mereka di tengah bencana yang mereka harus alami, lalu dengan ketakutan-ketakutan akibat perubahan status kawasan yang kemudian membuat mereka juga mengalami kerentanan berlipat gitu. Jadi kita bisa melihat bahwa prinsip keadilan iklim, baik itu secara distributif dan juga memperhatikan aspek keadilan antar generasi, keadilan antar gender, keadilan gender, itu tidak dilakukan secara baik hari ini gitu. Nah, bagaimana implementasinya dalam kebijakan? Ini perlu dilihat gitu. Satu sisi kita bicara soal kebijakan yang adil gender, tetapi di sisi yang lain kita justru menambah kerentanan bagi situasi pembangunan itu sendiri atau daya tampung daya dukung lingkungan itu sendiri gitu. Nah, ini akan berakibat pada kondisi sosial ekologis yang terganggu gitu ya. Jadi bagaimana kita menghantarkan bahwa kita perlu nih adaptasi, kita perlu mitigasi terhadap krisis iklim yang hari ini terjadi, tetapi kita tetap mempertimbangkan kondisi sosial ekologis yang kita tidak bisa pisahkan dari ruang hidup masyarakat itu sendiri atau perempuan itu sendiri. Okay. Jadi itu secara garis besar gitu ya Kalinda ya, bagaimana kita mendorong advokasi kebijakan yang kemudian tidak hanya serta-merta mengadakan atau membuat perempuan itu ada dalam kebijakan itu, tapi sebenarnya mereka bisa menjadi pemegang andil yang besar dalam bagaimana melihat kebutuhan apa yang mereka miliki atau distribusi energi seperti apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh komunitas dalam mendorong energi yang bersih dan berkelanjutan gitu. Okay. Jadi ini adalah hal-hal yang penting untuk dipikirkan.
1: Perlu gitu. Dipikirkan gitu ya, menjadi masukan lah begitu ya Kak Grace ya. Baik, kalau gitu saya ke Ibu Yvonne ya. Ada saran-saran yang disampaikan dan mungkin Ibu Yvonne juga boleh share tentang tantangan yang dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak juga mungkin melihat itu sebagai tantangan yang dihadapi oleh perempuan ya. Bu Ivan kan memang relate sekali dengan kehidupan perempuan dan anak. Silakan, dan ada titipan-titipan soal kebijakan. Silakan Ibu-ibu, Ibu Ivan.
3: Iya, baik, terima kasih Kak Linda dan pendengar setia. Jadi memang tantangan-tantangan yang sudah disampaikan oleh Ibu Grace dan Ibu Linda di sini itu adalah hal-hal yang memang terjadi secara nyata. Iya. Dan tidak bisa kita pungkiri bahwa itulah kenyataan yang ada dengan masyarakat kita.
1: Iya.
3: Nah, tantangan-tantangan itu kemudian dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melihat bahwa ternyata tantangan-tantangan itu masih bisa kita atasi.
1: Okay.
3: Dari sisi kebijakan. Karena itu kita melihat bahwa yang pertama, akses perempuan terhadap teknologi informasi adaptasi iklim itu masih terbatas. Seperti yang Kak Linda tadi bilang, ternyata perempuan belum mendapatkan akses untuk mendapatkan informasi perubahan cuaca dan sebagainya. Karena itu ketika sebuah krisis terjadi, perempuan paling terasa dampaknya karena mereka ketinggalan akses informasi. Kemudian akses terhadap sumber daya juga belum sepenuhnya setara terhadap kaum perempuan. Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan terkait sebuah perencanaan baik dari tingkat paling bawah itu masih kurang. Perempuan tidak dilibatkan. hanya seperti yang Ibu Linda bilang, sebagai pelengkap derita saja ya, ya penguat apalah kuota, ya. Dan kemudian saat krisis iklim terjadi, perempuan kemudian akhirnya beban ganda domestik rumah tangga, beban ganda akibat terjadi perubahan iklim itu menjadi tanggung jawab sepenuhnya di pundak perempuan. Nah, karena itu pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kapasitas sebagai pemangku kepentingan kemudian melihat bahwa peran DP3A sebagai pemangku urusan pemberdayaan perempuan perlindungan anak ini memperkuat perempuan dalam menghadapi krisis iklim. Caranya adalah salah satunya melalui peraturan gubernur nomor 34 tahun 2025. Itu tentang perencanaan responsif gender dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Artinya bahwa saat ini seluruh pemangku kepentingan pada perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada saat mengajukan perencanaannya dalam perencanaannya melalui Baperda Provinsi NTT itu sudah harus mengajukan perencanaannya yang sudah dianalisis responsif gender melalui alat analisis yang namanya gender analysis pathway dan kemudian dituangkan dalam gender action budget. Gender analysis pathway atau GAP itu adalah bagaimana melihat data pembuka wawasan yang ada di suatu masalah, kemudian kita akan menguliti atau menganalisanya melalui 4 aspek, yaitu APKM, akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Okay. Bagaimana perempuan dan laki-laki di situ? Okay. Setelah data pembuka wawasan, mungkin seperti Ibu Linda, Ibu Grace katakan bahwa selama ini begini, selama ini di desa ini begini. Itu adalah data pembuka wawasan, bahwa itu kenyataan. Kemudian kita masuk ke analisis berikut, yaitu kita melihat dari segi akses, bagaimana perempuan dan laki-laki, apakah ada ketimpangan di situ? Dari segi partisipasi, kontrol, dan manfaat. Yeah. Nah, itulah menjadi celah-celah. Kemudian dari faktor penyebab, 4 penyebab itu, kemudian kita ramu menjadi sebuah rencana aksi yang tujuannya adalah mengatasi kesenjangan yang ada pada 4 poin, akses, partisipasi, kontrol, manfaat. Rencana aksi itu yang kita tuangkan di dalam rencana aksi yang dalam bentuk rencana aksi pemerintah daerah khususnya pada perangkat daerah yang namanya DPA yang kemudian kita tuangkan di dalam RKA. Itulah rencana aksi yang siap dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang responsif gender. Karena itu di dalam mengatasi dan mengadaptasi dan mitigasi krisis iklim ini, kebijakan responsif gender ini memang sangat penting sehingga kita bisa melihat ada kesenjangankah. Dan memang sudah pasti kesenjangan untuk kaum perempuan itu terdampak sekali. Karena itulah analisis ini digunakan untuk melihat kesenjangan itu, kemudian dituangkan di dalam gender action budget. Gender action budget itu berupa sebuah dokumen yang sudah siap dilaksanakan oleh karena ada kesenjangan itu. Demikian.
1: Okay. Sebelum saya ke Ibu Adidia, Ibu Ivan boleh di share dari Dinas DP3 P2
3: KB.
1: KB, mohon maaf singkatannya agak panjang ya. Oke, apa yang sudah dilakukan untuk perempuan-perempuan NTT ini berkaitan dengan iklim, berkaitan dengan ya tadi beban yang begitu berat. Silakan.
3: Jadi dalam mengatasi tidak saja masalah krisis iklim ya, kita pemerintah provinsi ini memang sekarang dalam keadaan tidak baik-baik saja, tetapi tentu tidak mengurangi kinerja kita untuk bagaimana masyarakat sebagai kaum yang terdampak itu merasakan dampak dari pembangunan. Kita memastikan bahwa dalam perencanaan sampai monitoring dan evaluasi pembangunan itu tidak ada satu kaum dari masyarakat itu yang tertinggal dari dampak pembangunan, terutama kaum perempuan dan anak. Karena itu DP3A dalam hal ini melihat bahwa hal-hal sederhana yang mungkin bisa dilakukan oleh kita kaum wanita, kaum perempuan khususnya yang berprofesi ganda ya, sebagai ibu rumah tangga juga ada juga yang pencari nafkah. Mungkin hal-hal sederhana itu bisa dilakukan dalam skala rumah tangga kita, menyediakan ketersediaan pangan. Pangan itu mungkin tidak perlu kita pikirkan yang susah-susah saat ini. Kalau tidak ada halaman, kita bisa menanam di polybag, ya. Itu untuk ketersediaan pangan sehari-hari.
1: Upaya-upaya kemudian air sederhana. Bersih, ya.
3: Upaya penggunaan mengurangi bahan plastik. Itu juga kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti ini saya lihat dalam posisi sekarang ini, ketika kita ke toko-toko besar dan sebagainya, memang sudah tidak menggunakan plastik lagi, mereka menganjurkan untuk menggunakan bahan yang bisa didaur ulang. Mm-hmm. Saya pikir itu adalah hal yang perlu dan patut kita sebagai kaum perempuan melakukan itu, hal-hal sederhana dalam rumah tangga. Ya, mm-hmm. Jadi DP3 melihat bahwa kaum perempuan memang selain terdampak, mereka juga mempunyai sebagai kaum yang memiliki agen perubahan, ya, okay. Punya berbagai solusi. Dalam misalnya dalam keluarga sendiri.
1: Iya, kita terdampak, bebannya berat, tapi harus jadi solusi, iya. Gitu.
3: Agen perubahan
1: gitu ya. Luar biasa berapa kuatnya kita gitu ya. Baik, saya ke Ibu Aditya, tadi sempat sudah disinggung soal upayanya untuk adaptasinya. Ibu, ini kalau dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri apa ya upaya ataupun mitigasi adaptasi ini untuk perubahan-perubahan yang kita alami, silakan.
4: Baik, terima kasih Kak Linda. Sebelum masuk ke apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mungkin saya ingin memberikan sedikit informasi peran perempuan kaitannya dengan tupoksi kami.
1: Okay.
4: Kami adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di mana ada dua bidang, dua tupoksi penting, yaitu terkait dengan kehutanan dan juga lingkungan hidup.
1: Iya.
4: Nah, kaitan peran perempuan di dalam dua bidang ini, khususnya yang pertama itu dalam kaitannya dengan kehutanan, ya, kita tahu bahwa hutan ini memiliki potensi yang cukup banyak, ya.
1: Benar.
4: Selain hasil hutan kayu, ada namanya hasil hutan bukan kayu.
1: Mm-hmm.
4: Nah, ini perempuan bisa berperan aktif di dalam pengelolaan hasil hutan bukan kayu itu untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari maupun untuk meningkatkan ekonominya. Ya, kemudian juga perempuan juga berperan di dalam mengatasi lahan-lahan kritis dalam bentuk rehabilitasi hutan dan lahan, pelestarian mangrove dan sebagainya. Kemudian kaitannya juga dengan kehutanan, perempuan itu berperan dalam penggunaan pupuk-pupuk organik. Jadi pupuk-pupuk yang tidak menggunakan bahan-bahan kimia, perempuan itu bisa di dalam kesibukannya sehari-hari, mereka meluangkan waktu untuk mengumpulkan sampah-sampah organik, dibuat menjadi kompos dan sebagainya, seperti itu. Kemudian kaitannya dengan lingkungan hidup, perempuan juga sangat berperan di dalam memilah sampah di rumah tangga, kemudian sampah-sampah yang masih bisa digunakan atau bisa dijual kembali seperti botol plastik bekas, mm-hmm. koran, kardus dan sebagainya, itu biasanya perempuan sih yang mengumpulkan di rumah, termasuk saya sendiri. Mm-hmm. Saya juga tukang ngumpulin, misah-misahin itu botol-botol dan juga kardus-kardus untuk nanti dijual untuk sebagai tambahan penghasilan, seperti itu dalam rumah tangga. Kemudian juga perempuan itu bisa sebagai pengguna atau promotor teknologi energi yang lebih ramah lingkungan, seperti kompor hemat energi, energi surya, mm-hmm. untuk kebutuhan rumah tangga.
1: Okay.
4: Seperti itu. Kemudian saya lanjutkan apa yang sudah kami lakukan di dalam mengedepankan peran perempuan dalam urusan lingkungan hidup dan kehutanan. Dari tingkat kami dulu, tingkat pegawai-pegawai, ya, mungkin kami di provinsi telah melibatkan peran perempuan di dalam penyusunan rencana umum energi daerah Provinsi NTT yang inklusif dan perspektif JETSI. Kemudian juga kami melibatkan perempuan dalam penyusunan rencana kontingensi kebakaran hutan dan lahan, okay. yang merupakan kolaborasi di LHK Provinsi NTT, BPBD dan Baperida yang difasilitasi oleh Siap Siaga Program. Kemudian kaitannya dengan kehutanan, karena kita tahu ya namanya kawasan hutan itu tidak mungkin tidak ada manusianya, pasti ada. Sekarang ini tidak ada kawasan hutan yang murni adalah kawasan hutan tanpa ada manusia di dalamnya. Nah, itulah yang menjadi poin utama kami dalam pengelolaan kawasan hutan. Bagaimana supaya hutan kita yang tinggal sedikit ini tetap bisa memberikan manfaat bagi masyarakat yang hidup di dalamnya, itu melalui program namanya perhutanan sosial. Jadi kita memberikan akses kepada kelompok masyarakat untuk memanfaatkan kawasan hutan dengan catatan tidak boleh menebang tegakan utama, tetap menjaga kelestarian, namun boleh memakai, memanfaatkan lahan-lahan yang di antara pepohonan tersebut untuk menanam tanaman seperti kopi, kemiri, dan sebagainya, sehingga bisa mendapatkan penghasilan bagi mereka. Nah, untuk kelompok perhutanan sosial ini, kami sudah memfasilitasi ada empat kelompok perhutanan sosial yang semuanya adalah anggotanya adalah perempuan. Dua di Manggarai Barat dan dua di Sika, yang semuanya anggotanya adalah perempuan. Ada satu lagi sebenarnya ada di TTU, satu kelompok wanita tani, kelompok perhutanan sosial. Kemudian juga kaitannya dengan lingkungan hidup, melalui kerjasama dengan mitra, kami memberikan sosialisasi, literasi terkait dengan kegiatan proklim, sekaligus pemberian bantuan sarana-prasarana berupa mesin pencacah sampah organik, kemudian komposter untuk membuat kompos, itu kami sudah memberikan kepada beberapa kelompok proklim yang memang masih ada laki-laki, tetapi sebagian besar adalah perempuan di situ. Kemudian kami juga melakukan pelibatan perempuan sebagai mitra pemerintah dalam kelompok masyarakat peduli api MPA dan masyarakat mitra Polhut. Ini kaitannya dengan kita tahu bahwa musim-musim kering begini biasanya banyak kebakaran hutan dan lahan. Jadi situ kami mencoba melibatkan perempuan di dalam memadamkan api di kawasan hutan. Kemudian juga kami melibatkan perempuan dalam aksi-aksi yang dilakukan oleh DLHK seperti dalam rangkaian Hari Lingkungan Hidup 5 Juni kemarin, kami melakukan bersih-bersih pantai di Oisapa, Pantai Warna Oisapa. Kami melibatkan juga Himpunan Perempuan Disabilitas Indonesia dan Perkumpulan Tuna Daksa Kristiani, Akademisi dan Pemerhati Lingkungan. Ada banyak sebenarnya. Tapi saya kira itu saja yang penting. Baik. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ibu Aditya. Di 10 menit ini saya bagi 5 menit saya minta rekomendasinya dari Kak Linda dari Komunitas Solidaritas Perempuan, apa yang bisa direkomendasikan ya untuk adaptasi dan mitigasi krisis iklim di Nusa Tenggara Timur berkaitan dengan perannya perempuan. Apa yang bisa direkomendasikan? Begitu juga dengan Kak Grace gitu ya. Apa yang direkomendasikan? Silakan Kak Linda dulu.
5: SP di sini punya 5 rekomendasi. Yang pertama adalah melibatkan perempuan secara aktif, partisipatif, dan bermakna dalam berbagai ruang pengambilan kebijakan, baik di tingkat internasional, nasional, maupun lokal. Karena sebenarnya di dunia kita punya pertemuan para pihak yang disebut COP, itu berlangsung, itu sebenarnya pertemuan tahunan yang membincang tentang iklim. Dan keputusan politik yang diambil di tingkat internasional di COP itulah yang kemudian akan diadaptasi menjadi kebijakan nasional dan kemudian diadaptasi lagi menjadi pergub atau perda. Kemudian kebijakan yang kedua itu tidak boleh ada izin pembangunan tanpa izin perempuan, karena ini menyangkut tentang ruang hidup perempuan. Yang ketiga, pembangunan tidak boleh memperparah krisis iklim, krisis pangan, air, apalagi krisis kemanusiaan. Rekomendasi keempat, akui kerja-kerja perawatan dan kontribusi perempuan dalam pembangunan. Dan yang kelima, perbanyak ruang atau kesempatan untuk penguatan kapasitas perempuan mengenai pendidikan dan adaptasi iklim. Karena sebenarnya ketika kita membincang tentang iklim dan dihubungkan dengan sampah, sampah itu kadang-kadang orang berpikir ini dekat dengan perempuan karena itu adalah sampah dapur kita bilang atau sampah rumah tangga. Tapi mari kita melihat bahwa ini lagi-lagi adalah keputusan politik yang mana sampah yang berasal dari rumah tangga kita pun itu sebenarnya adalah sampah industri. Ada orang yang mendapatkan keuntungan lebih besar, kita membelinya sedikit kemudian sekarang mengolah sampah kemudian seolah-olah menjadi tanggung jawab perempuan, sedangkan pihak yang memproduksinya seolah-olah melepaskan tanggung jawab di situ. Jadi seperti yang tadi disampaikan, kita yang kemudian harus memilah sampah rumah tangga, kita juga yang harus ikut membersihkan pantai gitu, sedangkan yang memproduksinya terus memproduksi semakin banyak dan semakin banyak lagi setiap hari.
1: Baik, terima kasih Kak Linda. Saya ke Kak Grace, apa rekomendasinya?
3: Ya, ada beberapa hal yang memang penting gitu ya. Yang paling pertama itu adalah bagaimana
0: kita mendesak pemerintah untuk harus bisa membuat regulasi yang menuntut pertanggungjawaban korporasi atas pencemaran, dan kami juga menolak rencana undang-undang pengelolaan perubahan iklim yang tidak adil gender, tidak adil terhadap lingkungan sosial dan juga ekologis gitu ya, lebih mementingkan pasar ketimbang keadilan iklim itu sendiri gitu. Artinya bahwa ketika kita mau mendorong keadilan iklim, kita tidak bisa melepaskan prinsip-prinsip dasar seperti prinsip distributif gitu ya, prinsip bagaimana kita melihat prinsip HAM yang memang harus didorong gitu ya, dan juga bagaimana kita bisa melihat bahwa yang keadilan iklim itu hanya bisa ditempuh gitu jika kita memperhatikan keadilan intergenerasi, keadilan gender gitu. Okay. Dan semua unsur itu penting untuk didorong dalam RUU yang tidak hanya berpihak ke RUU pengelolaan iklim yang tidak hanya melihat pada kepentingan pasar tapi juga pada keadilan iklim itu sendiri. Nah, di sisi yang lain kita tahu bahwa yang paling berdampak juga adalah lingkungan gitu. Ketika lingkungan rusak daripada kebijakan yang dihasilkan ini, tentu akan berdampak pada bagaimana ekosistem itu sendiri. Di sana tidak hanya tentang manusia, ada lingkungan, ada biodiversity yang kemudian tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Artinya itu melekat sekali dengan apa yang kita miliki hari ini di Nusa Tenggara Timur. Sehingga kita tahu bahwa kita minta gitu ya agar pembangunan yang hari ini masif dibangun di Nusa Tenggara Timur gitu ya, pembangunan-pembangunan ekstraktif itu kemudian kita perlu mendorong dan menghentikan proses deforestasi itu sendiri. Kita bicara soal krisis iklim yang hari ini parah gitu, tapi di sisi yang lain pembangunan-pembangunan dan laju investasi ini itu membuat semakin banyaknya pola perilaku deforestasi itu sendiri di Nusa Tenggara Timur, dan sudah tentu itu menambah kerentanan kepada ekosistem, kepada biodiversity kita, pada kelompok perempuan gitu. Nah, bagaimana kita mendorong semua ini agar itu bisa menjadi satu-satu kebijakan yang adil gitu, tidak hanya untuk pembangunan tapi juga untuk keberlanjutan gitu, karena sejatinya tidak ada pembangunan berkelanjutan, tidak ada keadilan ekologis tanpa keadilan gender gitu, dan itu kita butuh sekali peran dari pemerintah ya sebagai pembuat kebijakan untuk memperhatikan situasi kerentanan NTT yang tanpa diapa-apakan kita sudah harus menanggung beban daripada krisis iklim itu sendiri. Okay. Jadi jangan sampai kebijakan yang salah yang kita buat dan kita ambil hari ini itu justru membawa kita pada kerentanan iklim itu sendiri yang jauh lebih besar seperti itu, Pak.
1: Baik, terima kasih Kak Grace. Saya ke Ibu Yvonne. Ibu boleh apa yang paling diharapkan berkaitan dengan perannya perempuan untuk adaptasi dan mitigasi krisis iklim ini? Silakan.
3: Baik, terima kasih Kak Linda, bahwa peran DP3AP 2KB Provinsi NTT ini memang bukan perangkat daerah teknis yang membidangi bagaimana mengatasi krisis iklim.
1: Yeah.
3: Tetapi sebagai leading sektor dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pemerintahan itu terkait perubahan iklim itu akan berdampak dan memastikan bahwa kebutuhan perempuan, anak, dan kaum disabilitas itu terakomodir dengan baik. Hmm. Nah, kemudian hal ini sejalan dengan telah disusunnya Rencana Aksi Nasional, RAN GPI, ya, gender dan perubahan iklim yang kemudian dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah RAN GPI, itu mendorong bagaimana akses partisipasi kontrol dan manfaat itu bagi perempuan dan kaum rentan terhadap perubahan iklim. Karena itu barangkali memang tidak ada kata lain bahwa ketika kita mulai langkah sederhana itu memang harus dimulai dari keluarga. Karena itu mungkin yang perlu kami sampaikan di sini yaitu yang pertama penguatan perempuan sebagai agen perubahan iklim. Ya, bagaimana kita membentuk dan membina kelompok-kelompok perempuan yang ada supaya peduli terhadap lingkungan sekitar. Kemudian mendorong keterlibatan perempuan dalam pengelolaan sampah-sampah rumah tangga dan sebagainya. Kemudian mengembangkan kewirausahaan penghijauan di sekitar lingkungan rumah tangga. Dan yang berikut isu yang kedua yaitu bagaimana kita memastikan sekali lagi bahwa tidak ada satu kaum pun yang tertinggal dari perencanaan sampai manfaat pembangunan itu, terutama kaum rentan. Sehingga salah satunya adalah kita memastikan dalam setiap perencanaan pembangunan daerah sudah harus terintegrasi gender, perspektif gender di dalamnya. Salah satunya cara adalah melalui alat analisis yang tadi saya bilang, gender analysis pathway dan gender action budget. Ini sudah dituangkan dalam Pergub 34 2025, sehingga setiap perangkat daerah tidak boleh ada satu perencanaan pun yang mereka usulkan tanpa dianalisis perspektif gender. Mm-hmm. Ya, ini salah satu kebijakan pemerintah supaya kaum perempuan itu dan kaum rentan ikut serta di dalam proses pembangunan. Yang berikut kita bisa mengharapkan bahwa edukasi-edukasi keluarga terhadap sistem ramah lingkungan di sekitar. Ya, jadi memang kita ketika kita belum bisa merubah sesuatu yang besar, kita bisa mulai dari keluarga kita.
1: Okay.
3: Yang itulah mungkin hal-hal yang penting yang bisa kami sampaikan dalam adaptasi terhadap krisis iklim yang terjadi. Okay.
1: Saya langsung Ibu boleh silakan closing statement-nya supaya Ibu Adindia juga boleh satu statement juga tadinya. Silakan, ya.
3: Baik. Saya mengajak seluruh perempuan dan keluarga di Nusa Tenggara Timur ini untuk tidak saja melihat perubahan iklim sebagai sebuah ancaman yang mengancam kehidupan kita, terutama perempuan dan keluarga, tetapi bagaimana kita melihat krisis iklim ini juga sebagai momentum untuk membangun keluarga yang lebih tangguh. Mari kita mulai dari langkah sederhana dari keluarga kita. Perubahan besar selalu dimulai dari keluarga.
1: Baik, perubahan besar selalu dimulai dari keluarga. Ibu Adindia, hal apa yang perlu diperhatikan begitu berkaitan dengan adaptasi dan mitigasi iklim khususnya untuk perempuan, dan silakan ditutup dengan closing statement ya.
4: Baik, terima kasih. Peran perempuan dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, hal-hal yang perlu dilakukan, sangat penting dilakukan, yang pertama adalah penguatan database pilar gender dan juga kerentanan iklim. Ini mungkin sudah banyak dilakukan ya, tetapi kami khususnya di Kehutanan saya masih melihat bahwa banyak program-program yang basisnya itu adalah kakak, kepala keluarga. Kepala keluarga kan biasanya laki-laki ya. Sedangkan perempuan itu hanya ikutannya. Nah, ini mungkin perlu menjadi perhatian ke depan database pilar gender, sehingga kalaupun ada perempuan itu perlu dimasukkan di dalam program kegiatan seperti itu.
1: Okay.
4: Kemudian yang kedua adalah penguatan akses perempuan di dalam segala hal, baik di dalam musyawarah seperti musrenbang, kemudian pengambilan keputusan dan sebagainya. Itu perlu memberikan akses yang lebih luas kepada perempuan. Kemudian yang ketiga adalah penguatan kapasitas. Jadi perempuan itu kita harus diberikan juga penguatan kapasitas, karena mereka adalah ujung tombak dari kehidupan keluarga. Sehingga seperti halnya dilakukan seperti sekolah lapang iklim, ini sudah kami lakukan juga di beberapa tempat. Sekolah lapang iklim khusus perempuan itu melakukan mitigasi, adaptasi dan juga siaga terhadap kondisi bencana. Itu mungkin dari saya.
1: Closing statement-nya Ibu silakan.
4: Ya, tidak jauh dari dari Ibu
1: Yvonne
4: ya, bahwa menurut saya keluarga itu adalah ujung tombak dalam pengelolaan air dan pangan keluarga, sehingga kita harus memperkuat akses dan juga kemampuan dari para perempuan, ibu-ibu dalam keluarga, sehingga mereka bisa lebih mensejahterakan keluarganya dan juga bisa memberikan tambahan pendapatan bagi keluarga. Seperti
1: baik, terima kasih Bu Adindia. Kak Grace, saya minta closing statement-nya, dan terakhir Kak Linda.
0: Ya, yang terakhir mungkin tidak ada keadilan ekologis, tidak ada perubahan iklim, mitigasi dan atas perubahan iklim yang bermakna tanpa pelibatan perempuan gitu ya. Sehingga saya minta gitu bahwa pemerintah Tenggara Timur tidak hanya menghadirkan Pokja perubahan iklim, tapi bagaimana mengawal pembangunan agar tidak menambah kerentanan bagi situasi iklim Tenggara Timur itu sendiri.
1: Baik, terima kasih Kak Linda, silakan.
5: Closing statement dari saya, kesetaraan gender tidak boleh hanya sebagai jargon pembangunan semata, tapi harus disertai implementasi yang menapak pada situasi kerentanan dan resiliensi perempuan, dan mengakui serta mengadaptasi pengalaman dan pengetahuan lokal perempuan, karena lagi-lagi tidak ada keadilan gender tanpa keadilan iklim.
1: Oke, baik, terima kasih. Ya, jadi kita semua sepakat bahwa dengan adanya perubahan pola iklim dan lain sebagainya, ini sangat berdampak pada kehidupan perempuan. Jadi pertama beratlah bebannya gitu. Tapi dengan segala upaya yang dilakukan dari pemerintah, dari komunitas, dari organisasi pun, semua yang dilakukan, dan berharap bahwa upaya-upaya yang dilakukan ini bisa berdampak pada kehidupan perempuan yang lebih baik. Apalagi harus apa ya, beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada. Terima kasih Ibu Ivan, Ibu Anindya, Kak Grace dan juga Kak Linda untuk sharingnya di pagi hari ini. Semoga bermanfaat, kita tuntaskan. Selamat pagi, sampai jumpa.
6: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
1: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
0: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
1: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
0: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
1: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, diantaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
0: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
1: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
1: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
1: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.

0: Salam Stikum. Ayo, mari bergabung su, mau tunggu apa lai? Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Profesor Dr. Yohanes Uswunan SHMH menghasilkan sarjana berkualitas setara lulusan perguruan tinggi negeri. Moto Stikum, biaya pendidikan boleh sama dengan perguruan tinggi lain, tapi soal kualitas, ketong tampil beda. Selain menguasai teori, juga praktek peradilan semu. Ada yang dilatih sebagai hakim, jaksa, dan advokat. Sedangkan praktek langsung di pengadilan melalui pendampingan lembaga konsultasi hukum atau LKBH Stikum dan kantor peradi pergerakan di Stikum. Fokus studi Stikum, hukum tata negara, tata pemerintahan, pidana, perdata, dan hukum internasional. Stikum sampai Oktober 2024 telah menyelenggarakan wisuda ketiga dan wisuda keempat akan dilaksanakan pada bulan Juni 2026. Ayo bergabung dan segera daftar. Angkatan pertama program Doktor Ilmu Hukum 2024-2025 telah lulus kandidat doktor. Dan kini persiapan ujian proposal disertasi. Angkatan kedua 2025-2026 kini telah duduk di semester kedua. Perkuliahan Magister Hukum saat ini sedang berlangsung di semester 4. Mahasiswa Magister Hukum Mahendra Data Stikum telah lulus 12 orang.
1: Fasilitas satu gedung berlantai, satu gedung berlantai dua, 5 unit gedung, dan fasilitas perkuliahan yang memadai di atas tanah hak milik Yayasan Ayu Sarana Cerdas, pendiri Stikum. Fasilitas lain, asrama putra-putri, wifi dan surat kabar. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Profesor Dr. Yohanes Uswunan SHMH bekerja sama dengan 1. Universitas Udayana atau UNUD Bali dengan program Dr. Ilmu Hukum SPP atau UKT per semester S3 Rp15.200.000 dan biaya pendaftaran S3 Rp1.450.000. 2. Universitas Mahendra Data atau Unmar Bali dengan program Magister Hukum Pemerintahan 4 semester Rp30.000.000. 3. Stikum dengan program studi ilmu hukum dengan pengajar dosen berkualitas guru besar atau profesor, doktor, dan magister.
0: Pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun langsung dengan melengkapi fotokopi ijazah SMA atau sederajat, fotokopi ijazah dan transkrip akademik S1 dan S2, fotokopi KTP dan kartu keluarga atau KK, fotokopi paspor, bukti pembayaran biaya pendaftaran sebesar Rp200.000 melalui rekening Stikum atau pembayaran tunai di kampus Stikum.
1: Sistem perkuliahan diselenggarakan secara offline dan online. Pendaftaran mahasiswa tahun kuliah 2025-2026 untuk kelas reguler pagi dan sore S1 Stikum, S2, S3. Gelombang 1, 5 April sampai dengan 31 Juli 2026. Gelombang 2, 1 Agustus sampai dengan 20 September 2026.
0: Kontak person Yesdi di nomor 0812-3795-2893. Markus di nomor 0812-8189-8096. Sony 0822-6640-3826.
1: Beralamat di Jalan Pendidikan 11 nomor 8 Nasi Panaf, Penfui, Kupang.
0: Ayo, mari bergabung su, mau tunggu apa lagi? Bye, sonde bye, tanah timur lebih baik.

Lapar di jam makan? Kangen cita rasa masakan Jawa yang autentik? Yuk mampir ke Warung Lumayan X Palapa yang berlokasi di Jalan Bakti Besi Oebobo, arah ke Bengkel PU. Setiap hari, tersedia aneka menu favorit yang siap memanjakan lidah Anda. Soto ayam Lamongan yang gurih dan segar, nasi pecel dengan sambal kacang yang khas, nasi urap yang nikmat dan menyehatkan, nasi goreng Jawa dengan cita rasa tradisional yang menggoda, mie goreng Jawa yang lezat dan mengenyangkan, nasi lalapan ayam lengkap dengan sambal pedas mantap, nasi empal yang empuk dan penuh cita rasa. Dan jangan lewatkan menu andalan spesial kolaborasi Jawa Timur, nasi goreng ikan asap. Perpaduan unik ikan belang kuning asap khas Timur dengan racikan nasi goreng Jawa yang gurih, harum, dan bikin ketagihan. Buka setiap hari mulai pukul 7 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Cocok untuk sarapan hingga makan siang bersama keluarga, sahabat, dan rekan kerja. Tak hanya melayani makan di tempat, Warung Lumayan X Palapa juga menerima pesanan, outside catering, prasmanan, nasi kotak, nasi tumpeng, aneka dessert tradisional seperti kolak, engsel, wedang rempah, dan sekoteng.

pemesanan dan informasi lebih lanjut, hubungi 0812-3511-1800. Warung Lumayan X Palapa, Jalan Bakti Besi Oebobo, arah ke Bengkel PU. Warung Lumayan X Palapa, kuliner tombok kangen, kuliner tanpa mudik.

selamat siang pendengar. Informasi untuk Anda di siang ini, informasinya dari Universitas Terbuka Unit Program Belajar Jarak Jauh Kupang. Untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur, saatnya kuliah di perguruan tinggi negeri dengan cara yang lebih fleksibel dan terjangkau bersama Universitas Terbuka Kupang. Universitas Terbuka merupakan perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia yang telah terakreditasi unggul. Berbagai program studinya juga telah memperoleh akreditasi unggul A dan baik sekali. Universitas Terbuka menyediakan program diploma, sarjana, magister, dan doktor dengan lebih dari 50 program studi dari 4 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saat ini, alumni Universitas Terbuka telah mencapai lebih dari 1,8 juta lulusan yang tersebar di seluruh Indonesia hingga lebih dari 50 negara. Kelebihan kuliah program diploma dan sarjana di Universitas Terbuka, pendaftarannya sangat mudah dan dapat dilakukan secara online melalui laman admisisia.ut.ac.id. Biaya pendaftaran hanya Rp100.000 tanpa uang pembangunan. Biaya kuliah per semester mulai dari Rp500.000 sudah termasuk bahan ajar cetak dan digital. Sistem belajar online fleksibel dan bisa dilakukan dari mana saja tanpa batas masa studi. Sangat cocok untuk yang sudah bekerja karena tidak mengganggu aktivitas kerja. Kuliah di Universitas Terbuka tidak harus datang ke kampus, melainkan kampus yang hadir melayani mahasiswa. Skema ujian akhir semester fleksibel, Universitas Terbuka telah meraih rekor MURI sebagai perguruan tinggi negeri dengan penerimaan mahasiswa baru terbanyak, perguruan tinggi negeri dengan kelas virtual terbanyak, perguruan tinggi negeri dengan mahasiswa terbanyak. Informasi lebih lanjut kunjungi website resmi Universitas Terbuka di www.ut.ac.id dan media sosial Universitas Terbuka Kupang di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube @UT Kupang. Atau hubungi layanan WhatsApp UT Kupang di 081-339-241-979. Bisa juga datang langsung ke kantor Universitas Terbuka Kupang, Jalan Pulau Indah nomor 6, Oisapa Barat, Kota Kupang. Pendaftaran mahasiswa baru program diploma dan sarjana di Universitas Terbuka telah dibuka pendaftarannya sampai 22 Juli 2026. Universitas Terbuka membuka akses pendidikan tinggi untuk semua.

Ya, pendengar, untuk rangkaian Kupang Siang sesi pertama ini kita tuntaskan di jam 11 ya. Tugas Linda menemani pagi Anda jika tuntas. Selanjutnya ada rekan Erika yang akan menemani siang hingga sore hari Anda. Stay di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Haji Muhammad Ansor, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur mensukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagakeo, tanggal 23 sampai 28 Juni 2026, yang mengangkat tema Menebar Cahaya Al-Quran, Ayo Bangun NTT Menuju Masyarakat Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan Berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai pendengar, ayo saksikan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 mulai tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 di Kota Mbai, Kabupaten Nagakeo. Jangan lupa!

0: unggulan yang ingin dikenal lebih luas. Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.
1: RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0380

0: Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya, dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 Kupang siang ini.
3: Pro 1

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Ya, halo selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang ya. Saya dengan rekan Alvin menemani Anda kembali edisi hari ini Kamis 25 Juni 2026 ya, sampai nanti di jam 17.30 untuk Kupang siang ini sampai di pukul 15. Nanti ada beragam informasi yang saya siapkan untuk Anda pastinya ya. Di pukul 17 nanti Warta NTT Sore Perjaringan nanti yang menjadi hostnya nanti RRI ND, terus di pukul 16 nanti ya, Beranda Asta Cita dihadirkan untuk Anda. Nanti kita bergabung dengan program Satu Jakarta. Setelah itu nanti di pukul 14.30 request dan juga share informasi sampai di pukul 16. Terus di pukul 14 nanti ada cek fakta ya, di pukul 14. Setelah itu nanti di pukul 13 Aneka Berita Daerah NTT nanti saya sampaikan untuk Anda. Dan di pukul 12 nanti Dinamika Olahraga ya dari Pro 3 Jakarta. Ini kita dari akhir baru ke awal ya, bukan dari awal ke akhir kita. Oke, kabar baik ya di hari yang ke-25, walaupun kita sudah di penghujung, ya bukan penghujungnya sekali sih ya, tapi sudah terasa lah kalau sudah di akhir bulan. ya yang pasti ya kita jalani saja apa adanya begitu ya, tidak memaksakan diri ya, kalau memang hanya itu saja yang kita punya ya itu saja begitu ya, tidak boleh ya ya dalam perjalanan hidup kita ini tidak boleh lebih besar pasak daripada tiang, seperti itu ya. Jadi apa yang ada di kita itu itulah begitu ya, jangan sampai ya kalau sudah gali lubang tutup lubang itu, waduh itu sudah susah ya. Tapi berusahalah agar ya seperti yang saya katakan tadi, jangan lebih besar pasak daripada tiang. Jadi kita harus pintar-pintar memanage ya yang namanya keuangan keluarga itu ya. Jadi walaupun kita sekarang ini sudah di akhir bulan katakanlah begitu ya, tanggal 25 ya, tapi kita masih menikmati ya, menikmati apa adanya gitu ya. Oke, sementara sekarang pukul 11 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah ya, kita jalan nanti di pukul 12 ada Dinamika Olahraga dari Pro 3 Jakarta.
1: Kupang siang ini. Pro 1

Iya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di Kupang siang ini ya pendengar. Satu informasi pendengar dari antaranews.com, markas besar TNI menargetkan Komandan Resort Militer Korem 161 Wirasakti membangun 41 unit jembatan yang tersebar di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur dalam tahun anggaran 2026. Jadi tahun ini ditargetkan dari Mabes itu ada 41 jembatan yang dibangun. Ini dikatakan oleh Kepala Seksi Teritorial Komando Resort Militer 161 Wirasakti, Kolonel Infantri Pedro Soares Sarmento. Dari 41 jembatan itu yang sudah dibangun mencapai 31 unit, sisanya masih diajukan tetapi harus melalui RAB terlebih dahulu. Jadi jika RAB ini sudah diajukan dan disetujui dan anggarannya sudah diberikan oleh Mabes, maka proses pengerjaan jembatan yang lain akan dilaksanakan. Pembangunan jembatan tersebar di 13 kodim di wilayah hukum Korem 161 Wirasakti. Setiap kodim minimal 2 unit jembatan. Pembangunan jembatan untuk memudahkan mobilisasi masyarakat, membawa komoditas dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu jembatan yang dibangun panjangnya hanya sekitar 100 meter. Saat ini satu unit jembatan di Manggarai sudah diresmikan, kemudian 3 unit di ND juga sudah diresmikan. Ada 3 jenis jembatan yang dibangun oleh personil TNI AD di Nusa Tenggara Timur, yakni jembatan perintis, jembatan beton dan juga jembatan Aramco. Namun untuk panjang jembatan jenis perintis 100 meter, kemudian jembatan beton ini panjangnya di bawah 60 meter sesuai dengan kuota anggaran. Ini informasi yang saya bagi untuk Anda pendengar di Kupang siang ini menjelang pukul 12.

Ya, masih dari kawasan Tompelo 8, pendengar, dan masih di Kupang siang ini ya. Pemerintah Kota Kupang mengedepankan kolaborasi pendanaan adaptasi iklim melalui forum jejaring pendanaan iklim guna memperkuat ketahanan daerah serta mendukung pelaksanaan program adaptasi perubahan iklim. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Kupang, Ignatius Lega, mengatakan forum ini menjadi momentum memperkuat jejaring kemitraan dan membuka peluang kolaborasi yang lebih luas dalam mendukung berbagai program ketahanan iklim di daerah. Pendanaan iklim bukan sekedar soal uang, tetapi investasi untuk menjaga sumber daya air, melindungi masyarakat rentan, dan juga memastikan generasi mendatang tetap menikmati lingkungan yang layak huni. Forum jejaring pendanaan iklim ini menjadi ruang strategis untuk mempertemukan kebutuhan pembangunan daerah dengan peluang pendanaan yang tersedia, sekaligus membangun kolaborasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Pemerintah Kota Kupang juga memaparkan risiko iklim yang dihadapi daerah serta rencana aksi adaptasi yang sedang dan akan dilaksanakan sebagai dasar pengembangan kerjasama dengan berbagai mitra. Forum ini diharapkan menjadi awal kemitraan yang lebih erat, investasi yang lebih berdampak, serta langkah nyata dalam mewujudkan masa depan Kota Kupang yang tangguh, berkelanjutan, dan juga sejahtera bagi seluruh masyarakat. Informasi mengenai pemerintah Kota Kupang mengedepankan kolaborasi pendanaan adaptasi iklim di daerah yang saya ambil dari antaranews.com.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Haji Muhammad Ansor, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur mensukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagakeo, tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 yang mengangkat tema Menebar Cahaya Al-Quran, Ayo Bangun NTT Menuju Masyarakat Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan Berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai pendengar, ayo saksikan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 mulai tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 di Kota Mbai, Kabupaten Nagakeo. Jangan lupa

Ya, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi masih terus di Kupang siang ini ya. Pendengar, Wali Kota Kupang Christian Widodo menekankan pentingnya sensus ekonomi 2026 sebagai acuan pembangunan daerah karena menyediakan data akurat yang dibutuhkan pemerintah dalam menyusun kebijakan dan juga program yang tepat sasaran bagi masyarakat. Pencanangan yang dilaksanakan di lingkungan kantor wali kota Kupang tersebut sengaja dibuat lebih dekat dengan para petugas sensus sebagai bentuk penghargaan dan juga dukungan kepada mereka yang menjadi garda terdepan dalam pengumpulan data. Dan proses pendataan di lapangan tidak selalu mudah karena petugas kerap menghadapi berbagai tantangan termasuk keraguan masyarakat saat menerima kedatangan petugas. Karena itu diminta untuk seluruh petugas tetap bekerja secara profesional, sabar dan juga menjunjung tinggi integritas. Sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026, pemerintah Kota Kupang telah menerbitkan surat instruksi kepada camat, lurah, RT dan RW agar mendukung penuh kegiatan pendataan. Selain itu, pemerintah juga menyampaikan surat edaran kepada pelaku usaha dan masyarakat agar menerima petugas sensus serta memberikan informasi yang benar dan juga lengkap. Petugas sensus tidak perlu ragu, pemerintah Kota Kupang ada bersama-sama dengan petugas dan juga mendukung penuh pelaksanaan kegiatan ini. Informasi yang terakhir pendengar, di jumpa kita di sesi pertama ini menjelang pukul 12 saat kita ikuti nanti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir.
0: Mbaknya
1: ini naik motor kan di trotoar. Ya salah lo ya.
0: Alah, mbaknya ini lo banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lo malah diganggu.
1: Kok dodolan orang itu ngomong.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Lah terus aku harus jualan di mana lo?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?
4: Satu RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

Swiss raih kemenangan atas Kanada pada laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Emma Navarro amankan tiket perempat final Bad Hamburg Open 2026. Pelita Jaya Jakarta unggul sementara usai mengalahkan Bogor Hornbills dalam pertandingan ketiga final IBL. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Swiss kalahkan Kanada 2-1 di laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Laga penentu grup B Piala Dunia 2026 berlangsung sengit di BC Place dini hari tadi. Swiss sukses memenangkan kemenangan 2-1 atas tuan rumah Kanada, sekaligus memastikan status juara grup. Meski kalah, Kanada tetap lolos sebagai runner-up. Sejak awal, kedua tim langsung bermain terbuka. Peluang pertama Swiss hadir lewat Brel Embolo di menit ke-11. Namun penyelesaian akhirnya digagalkan kiper Maxim Kriviu. Kanada merespon lewat Klein Mellerin yang sempat lolos, namun terjebak offside. Menjelang turun minum, Mellerin kembali mengancam. Kemudian serangan dari Alistair Johnston yang berakhir di kaki Ahmed. Namun kiper Gregor Kobel tampil sigap. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Swiss langsung melanjutkan 40 detik babak kedua berjalan. Ruben Vargas membaca kebuntuan memanfaatkan bola liar di kotak penalti. Skor menjadi 1-0. Swiss mengandalkan keunggulan di menit ke-57. Aksi individu Embolo di kotak penalti menciptakan ruang bagi Johan Wanzambi yang melepaskan tembakan first time ke gawang. Skor berubah menjadi 2-0. Kanada tak menyerah. Pelatih memasukkan Promise David yang langsung membuahkan hasil di menit ke-76. David mencetak gol voli indah setelah menerima assist Saliba. Skor menjadi 2-1. Tuan rumah Nyadis menyamakan kedudukan lewat sundulan dari Cornelius dan peluang terakhir di masa injury time. Namun Kobel kembali tampil api. Pelatih Kanada Jess Moss mengaku kecewa atas kekalahan ini.
3: Kami sangat ingin terus berada di sini dan melanjutkan momentum yang telah dibangun di sekitar tim dan turnamen di negara ini. Jadi, saya jelas kecewa karena kami tertinggal 2 gol. Jadi kami masih mengembangkan pemahaman tentang seperti apa pertandingan terbaik melawan lawan terbaik. Swiss adalah tim yang sangat bagus, tim yang sangat berpengalaman, tim yang sangat cerdas, dan saya pikir itu terbukti hari ini.
2: Sementara pelatih Swiss mulai yakin memuji timnya dalam kemenangan ini.
3: Saya memiliki tim yang besar dan punya berbagai pilihan taktis dengan opsi yang memungkinkan saya melewati pada fase-fase permainan melawan lawan ini yang punya strategi yang sama sekali berbeda. Hari ini penting sekali. Ada intensitas dan para pemain cepat dari Kanada dengan profil pemainnya, tapi kita sudah cukup dan mempersiapkan diri untuk itu.
2: Hasil lainnya di grup B, Bosnia dan Herzegovina menang telak 3-1 atas Qatar. Sementara hasil di grup C, Maroko menang 4-2 atas Haiti, berhasil bungkam Skotlandia dengan skor 3-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: sementara itu. Meksiko memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Ceko 3-0 di laga terakhir grup A pagi tadi. Gol kemenangan Meksiko dicetak Mateo Chiappe, Julian Quiñones, dan Alvaro Fidalgo pada babak kedua. Hasil itu membuat Meksiko menjadi juara grup A dengan poin sempurna 9, sedangkan Ceko tersingkir sebagai juru kunci. Pada pertandingan lainnya, Afrika Selatan lolos ke babak 32 besar usai menundukkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan dicetak Tapelo Maseko pada menit ke-63. Melalui serangan balik cepat, kemenangan tersebut membawa Afrika Selatan finish di peringkat kedua grup A dengan koleksi 4 poin. Sementara Korea Selatan belum tersingkir, namun harus menunggu hasil grup lain untuk menjaga peluang melalui jalur peringkat ketiga terbaik.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Emma Navarro menumbangkan unggulan pertama Iga Swiatek pada babak 16 besar Beth Hamburg Open 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: A statement win from the American. Emma Navarro's exceptional form on the grass continues in Hamburg.
2: Turnamen tenis Beth Hamburg Open menghadirkan kejutan setelah Emma Navarro menyingkirkan unggulan pertama Iga Swiatek tadi malam. Petenis Amerika Serikat itu memastikan tiket ke perempat final setelah mengalahkan Swiatek dengan skor akhir 7-5, 2-6, dan 6-3. Navarro sempat kesulitan menemukan ritme permainan pada awal pertandingan, namun kualitas servisnya meningkat dan membantunya merebut set membuka. Swiatek sempat bangkit pada set kedua dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Akan tetapi, Navarro kembali tampil solid saat servis dan berhasil mengunci kemenangan. Usai pertandingan, Navarro menyebut kondisi lapangan dan cuaca panas membuat pertandingan lebih menantang.
3: Yeah, it was tough. It's warm out. The ball's
2: Ya, pertandingannya sangat sulit. Cuacanya panas. Bola melaju sangat cepat, sehingga ritme permainan sulit terbentuk. Saya rasa kami berdua merasakan hal itu sepanjang pertandingan. Karena itu, pertandingan banyak ditentukan oleh servis, dan saya mengandalkan servis saya di akhir laga. Pada akhirnya, itu membantu saya meraih kemenangan. Ditambah lagi, dukungan kalian yang terus menyemangati saya. Sangat menyenangkan bisa bermain di sini hari ini. Pada pertandingan lainnya, Mira Andreeva harus mengakhiri kiprahnya lebih cepat di Beth Hamburg Open. Petenis Rusia itu kalah 2 set langsung dari kompatriotnya, Ekaterina Alexandrova. Andreeva yang baru menjalani laga lapangan rumput pertamanya usai menjuarai French Open menyerah 3-6 dan 4-6 tadi malam. Ia sempat bangkit pada set kedua setelah tertinggal jauh, namun gagal membalikkan keadaan. Sementara itu, Alexandrova tampil tenang pada fase akhir pertandingan. Ia berhasil menuntaskan kemenangan dalam 88 menit. Usai laga, Alexandrova mengaku puas dengan performanya kali ini.
3: Every time I play her, I know it's gonna...
2: Setiap kali menghadapi Mira, saya tahu pertandingannya akan sangat sulit karena dia pemain yang luar biasa. Saya hanya berusaha siap memainkan setiap poin. Syukurlah, sejauh ini strategi itu berjalan dengan baik. Hari ini juga sangat berat, terutama karena cuacanya sangat panas. Bermain di lapangan rumput membuat segalanya sulit diprediksi karena pantulan bolanya selalu berbeda. Namun secara keseluruhan, ini pertandingan yang sangat baik bagi saya.
3: Great match for me.
2: Pada babak perempat final, Emma Navarro akan berhadapan dengan petenis Romania Elena Gabriela Ruse, sementara Ekaterina Alexandrova akan menantang wakil Jepang Naomi Osaka. Turnamen Beth Hamburg ini sendiri menjadi pemanasan jelang kompetisi Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3.

Masih dari kabar seputar tenis. Sejumlah petenis top dunia mulai mematangkan persiapan menjelang Wimbledon 2026 yang akan berlangsung pada 29 Juni hingga 12 Juli mendatang. Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner datang ke London dengan status sebagai juara bertahan turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Sinner menjadi salah satu unggulan utama setelah tampil konsisten sepanjang musim dan sukses mempertahankan posisinya di puncak peringkat ATP. Sementara Novak Djokovic bersiap menjalani penampilan ke-21 di Wimbledon, sekaligus memburu gelar Grand Slam ke-25 sepanjang karirnya. Tahun lalu, Djokovic harus mengakhiri langkahnya di semifinal setelah dikalahkan Sinner dalam duel yang berlangsung ketat. Jika berhasil menjadi juara tahun ini, Djokovic akan menyamai rekor 8 gelar Wimbledon milik Roger Federer. Babak utama Wimbledon dijadwalkan mulai bergulir pada 29 Juni dan berlangsung hingga partai final pada 12 Juli mendatang.

0: Dari lintasan balap MotoGP, Francesco Bagnaia dipastikan meninggalkan Ducati Lenovo Team pada akhir musim MotoGP 2026. Pembalap Italia itu mengakhiri 8 tahun kebersamaan dengan Ducati setelah mempersembahkan 2 gelar juara dunia pada 2022 dan 2023. Meski demikian, Bagnaia tetap berpeluang menambah koleksi 31 kemenangan bersama Ducati dalam 13 balapan tersisa musim ini. Bagnaia selanjutnya akan bergabung dengan Aprilia mulai musim 2027. Sementara Ducati telah menunjuk Pedro Acosta sebagai pengganti untuk musim 2027 dan 2028. Acosta dinilai merupakan pilihan ideal untuk berduet dengan Marc Marquez dan membuat Ducati terus berjaya pada musim-musim berikutnya.
1: Dinamika olahraga siang ini.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pelita Jaya Basketball Jakarta mengalahkan Bogor Hornbills 74-61 pada Game 3 Final IBL GoPay 2026 tadi malam. Kemenangan membawa Pelita Jaya semakin mendekati gelar juara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Crossover, penetrating, looking,
2: Brasta.

0: di sisi pertahanan. Hal ini membuat tim lawan sulit mencetak skor.
1: Bogor came out with a great
2: Bogor Hornbills datang dengan persiapan yang baik, melakukan berbagai penyesuaian dan memenangkan game kedua sebelumnya. Respect pada mereka yang cukup merepotkan kami. Setelahnya, kami berbenah bersama staf kepelatihan dan pemain. Kami punya beberapa pemain yang cerdas. Mereka menyarankan beberapa perubahan di sisi pertahanan kami. Memang belum sempurna, masih banyak yang perlu kami benahi. Tapi kami membuat mereka sulit mencetak skor karena mereka memiliki beberapa pemain bagus dan kami bermain lebih agresif.
0: Melalui kesempatan yang sama, guard Pelita Jaya Andakara Prastawa menyampaikan apresiasi kepada tim kepelatihan yang memberikan kebebasan kepada ia dan rekan-rekannya untuk mengembangkan permainan di lapangan. Hal ini diakui Pras membuat mereka mampu bermain tanpa tekanan walau di kandang lawan.
3: Sebenarnya lebih ke thank you ke coaches sama dengan game plan yang mereka untuk ngebebasin aku, ngebebasin Agassi, terus lebih flow lagi lah, harus lebih tough lagi. Jadi kita belajar dari game kedua kemarin, kenapa kita offense-nya nggak terlalu jalan dan kita punya game plan untuk itu, dan ya terbukti hari ini bisa dieksekusi dengan baik. Dan kalau aku pribadi ya, aku cuma mau ngasih yang terbaik buat Pelita Jaya untuk ngambil kemenangan.
0: Kemenangan ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri best of 5 final IBL yang semakin mendekatkan mereka menuju gelar juara. Berikutnya game keempat akan kembali berlangsung di Gor Laga Tangkas Bogor besok pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pelita Jaya hanya membutuhkan satu kemenangan tambahan untuk memastikan gelar juara. Namun jika Hornbills menang pada game keempat, maka pertandingan akan dilanjutkan hingga game kelima untuk menentukan juara. Dari Jakarta, Nira Abdulitiloli, Pro 3.

kejuaraan dunia BWF World Championship 2026 menggantikan Gregoria Mariska Tunjung. Kepastian diumumkan secara resmi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Gregoria mundur dari pelatnas pada Mei 2026 akibat masalah kesehatan. Sementara keikutsertaan menjadi kesempatan debut Talita di ajang level tertinggi turnamen perseorangan dunia. Atlet kelahiran Surabaya 21 September 2007 masuk pelatnas PBSI pada 2025. Setelah sebelumnya memperkuat PB Jaya Raya Jakarta, pada 2026 Talita mulai mencatatkan hasil positif, termasuk menembus babak utama Thailand Open dan Malaysia Master. Kejuaraan dunia BWF sendiri akan digelar di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang.

dari arena tinju. Sebanyak 344 petinju dari 26 negara dipastikan tampil pada Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026 di Jakarta. Kejuaraan akan berlangsung di Hall Basket Gelora Bung Karno Senayan pada 3 hingga 16 Juli mendatang. Ajang ini menjadi kejuaraan internasional perdana yang digelar Pengurus Besar Tinju Indonesia atau Perbati. Sejak menjadi anggota resmi World Boxing dan Asian Boxing, Perbati menilai penyelenggaraan kejuaraan tersebut memperkuat pengakuan internasional terhadap organisasi tinju Indonesia. Sementara panitia memastikan persiapan penyelenggaraan telah mencapai 90% menjelang dimulainya kompetisi. Tuan rumah Indonesia akan menurunkan 19 petinju yang telah menjalani pemusatan latihan nasional di Ciseeng, Bogor sejak Maret lalu.

Sementara itu, TCP Group bersama PT Aktif Energi Indonesia membuka pendaftaran program Krating Deng Red Bull Next Generation bagi atlet muda Indonesia. Program ini ditujukan untuk atlet berusia 18 hingga 25 tahun dari berbagai cabang olahraga termasuk e-sports. Pendaftaran dibuka sejak Juni 2026 dan dapat diikuti atlet yang sedang mengembangkan karirnya. Melalui program tersebut, peserta terpilih akan memperoleh dukungan berupa mentoring, workshop, pelatihan media, bantuan finansial, serta peningkatan exposure. Kelompok pertama atlet yang lolos seleksi Krating Deng Red Bull Next Generation dijadwalkan diumumkan pada Agustus 2026.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang siang ini.
2: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
3: Orang lain dan merugikan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, selamat siang pendengar. Kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Kupang setelah tadi kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta ya. Bersama saya Erika dan juga rekan Alvin ya di Kupang siang ini. Nanti kita jelang di pukul 13 ya. Saya sampaikan aneka berita daerah NTT nanti. Tahukah Anda pendengar ya, makan siang itu adalah pengisi ulang energi yang sangat penting untuk mencegah penurunan drastis ya pada sore hari. Jadi asupan nutrisi yang masuk mendukung kinerja otak, menjaga kestabilan metabolisme dan juga mencegah makan berlebihan pada malam hari. Jadi jangan sampai melewatkan yang namanya makan siang ya. Manfaat utama dari makan siang itu mengembalikan energi ya setelah beraktivitas sejak pagi. Cadangan glikogen dalam tubuh kita itu menipis. Makan siang memberi asupan bahan bakar baru agar kita itu tetap aktif dan juga produktif. Meningkatkan fokus ya, kalau kita dalam kondisi lapar pasti deh ya, susah untuk konsentrasi ya kan. Glukosa dari makanan memicu aktivitas otak sehingga konsentrasi dan daya ingat kita itu untuk bekerja atau belajar itu tetap terjaga ya. Itu manfaat dari kita makan siang. Jadi mengembalikan energi, meningkatkan fokus, mencegah lapar berlebihan ya. Jadi pendengar tahukah Anda makan tepat waktu ya. Idealnya itu antara pukul 12 sampai 14 ya untuk makan siang. Itu mencegah rasa lapar ekstrim yang sering memicu makan kalap atau makan banyak di malam hari ya. Jadi kalau kita makan dengan tepat waktu itu bisa kita rasakan manfaatnya ya. Misalnya di saat kita sarapan ya, sarapan di pagi hari itu, terus makan siang seperti sekarang ini, dan juga makan malam ya. Jadi kalau kita tepat makan waktu, kita bisa rasakan manfaatnya ya. Dan menjaga keseimbangan berat badan, ini juga manfaat dari makan siang ya. Jadi jangan sampai melewatkan yang namanya makan siang ya. Ntar dulu deh gitu ya, sadikit lai begitu kalau kata orang Kupang, tunggu dulu. Saking banyaknya pekerjaan begitu ya, kadang-kadang kita melewatkan yang namanya makan siang. Tapi kalau kita memang orang yang benar-benar sangat menjaga kesehatan, apalagi usia-usia yang ya katakanlah itu 40 tahun ke atas, wah harus benar-benar memperhatikan pola makan yang baik, yang sehat begitu ya. Oke, selamat menikmati makan siang dan juga istirahat yang memang masih jamnya sekarang ini ya, jangan sampai melewatkan.

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di Kupang Siang ini ya. Berikan satu informasi dari rri.co.id, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan mengintensifkan pelaksanaan ramcek bus selama masa libur sekolah 2026. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan keselamatan perjalanan masyarakat yang menggunakan angkutan umum selama periode liburan. Nah, untuk mendukung pelaksanaan ini, Dijen Perhubungan Darat menerbitkan surat edaran nomor nomor SEDRJD 11 tahun 2026. Surat edaran ini mengatur pedoman pelaksanaan ramcek guna memastikan bus memenuhi persyaratan teknis dan juga laik jalan. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan mengatakan inspeksi dilaksanakan di terminal penumpang dan juga full bus sampai 12 Juli 2026. Pelaksanaan ramcek ini menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan keselamatan transportasi jalan nasional, dan kegiatan ini juga bertujuan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat selama masa libur sekolah. Ini informasinya, pendengar. Jadi dalam masa libur sekolah ini ya, di pemerintah mengeluarkan surat edaran ya, agar semua kendaraan atau semua bus yang dipakai oleh masyarakat dalam menikmati masa libur sekolah ini ya laik jalan begitu ya. Ini yang disiapkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan ya, intensifkan ramcek bus untuk jaga keselamatan libur sekolah tahun 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Ya, selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang edisi Kamis 25 Juni 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Wagub NTT ajak warga Pulau Buaya jaga kelestarian laut demi masa depan generasi. KPPN Waingapu salurkan 4,2 miliar rupiah dalam mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Pulau Sumba. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma mengajak masyarakat di Pulau Buaya, Kabupaten Alor untuk menjaga alam demi anak cucu. Menurutnya jika laut rusak, maka sumber kehidupan juga hilang. Wagub NTT menyampaikan pesan tersebut berkunjungan sekaligus sosialisasi pentingnya menjaga kelestarian alam bawah laut di Pulau Buaya, Kabupaten Alor, Rabu 24 Juni 2026. Kunjungan kerja tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Alor, Rocky Winario, Ketua TPPKK Kabupaten Alor, Lydia Siawan, para pimpinan perangkat daerah Kabupaten Alor, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta seluruh warga Pulau Buaya. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur menegaskan pentingnya menjaga kelestarian laut Alor yang telah dikenal sebagai salah satu destinasi wisata bahari kelas dunia. Ia mengingatkan masyarakat tentang dampak negatif praktik penangkapan ikan menggunakan bom yang dapat merusak ekosistem laut, menghancurkan terumbu karang, mengurangi populasi ikan, serta berdampak langsung terhadap sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat. Ia juga mengajak masyarakat untuk meninggalkan praktek-praktek penangkapan ikan yang merusak dan beralih pada metode yang ramah lingkungan demi menjaga keberlanjutan sumber daya laut bagi generasi mendatang. Pada kesempatan tersebut, ia juga menyoroti sejumlah kebutuhan mendesak masyarakat, antara lain ketersediaan air bersih, fasilitas pendidikan yang masih terbatas, serta pelayanan kesehatan yang belum optimal karena belum tersedianya puskesmas di wilayah tersebut. Wakil Gubernur berkomitmen untuk membantu pembangunan satu unit sumur bor di Pulau Buaya yang sebelumnya telah dilakukan survei lokasi. Sementara itu, Wakil Bupati Alor, Rocky Winario, menyampaikan apresiasi atas perhatian yang terus diberikan pemerintah Provinsi NTT kepada masyarakat Kabupaten Alor. Maksud kami? Sementara itu, Wakil Bupati Alor, Rocky Winario, menyampaikan apresiasi atas perhatian yang terus diberikan pemerintah Provinsi NTT kepada masyarakat Kabupaten Alor. Menurutnya, kehadiran Wakil Gubernur NTT menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendengarkan dan menjawab kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat sinergi pembangunan di tengah berbagai keterbatasan fiskal yang dihadapi daerah. Sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu fokus utama dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun 2026. Pemerintah mengarahkan kebijakan pembangunan sektor ini untuk mendukung swasembada pangan berbasis ekonomi biru, mempercepat transformasi ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sektor perikanan memiliki peran yang sangat strategis. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa produksi subsektor perikanan tangkap di NTT mencapai 139.097 ton pada tahun 2022. Potensi sumber daya laut yang melimpah menjadikan sektor ini sebagai salah satu andalan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2026, kontribusi sektor perikanan semakin terlihat dari perannya dalam lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menjadi kontributor terbesar terhadap produk domestik regional bruto NTT. Sampai dengan triwulan pertama tahun 2026, data BPS menunjukkan sektor ini menyumbang antara 28,34% hingga 31,11% terhadap total perekonomian daerah, menjadikannya penopang utama aktivitas ekonomi masyarakat NTT. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT, Adi Setiawan, menyampaikan bahwa APBN terus hadir untuk mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan melalui berbagai program prioritas yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan di wilayah NTT. Dukungan APBN pada sektor kelautan dan perikanan tidak hanya bertujuan meningkatkan produksi, tetapi juga menjaga keberlanjutan sumber daya laut, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat pengawasan perairan, serta mendorong peningkatan nilai tambah hasil perikanan. KPPN Waingapu salurkan 4,2 miliar rupiah dalam mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Pulau Sumba. Laporan Yunia Boling.
2: Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN mengalokasikan dana sebesar 4,2 miliar rupiah untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Pulau Sumba. Kepala KPPN Tipe A1 Waingapu Natalia Midiarti menyatakan anggaran tersebut disalurkan melalui 3 satuan kerja Badan Pusat Statistik BPS di wilayah Sumba sebagai bagian dari upaya percepatan realisasi belanja negara dan pencapaian target kinerja pemerintah tahun 2026.
3: APBN turut hadir untuk mendukung program prioritas sensus ekonomi 2026, di antaranya dengan alokasi belanja pemerintah pusat total sebesar 4,02 miliar rupiah yang dilaksanakan oleh 3 satker BPS di Pulau Sumba KPPN Waingapu yang melaksanakan tugas sebagai treasurer atau kuasa bendahara umum negara di Pulau Sumba siap menyalurkan dana untuk pelaksanaan program prioritas direktif presiden sesuai dengan peraturan dengan terus mengimbau satker mitra kerja untuk meningkatkan disiplin anggaran sebagai salah satu langkah untuk mendukung kesinambungan APBN atau fiscal sustainability.
2: Natalia menjelaskan sensus ekonomi 2026 merupakan salah satu program prioritas nasional yang menjadi direktif presiden. Pendataan seluruh unit usaha dan perusahaan di Indonesia berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. KPPN Waingapu sebagai kuasa bendahara umum negara di Pulau Sumba menyatakan siap menyalurkan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku, sekaligus mendorong disiplin pengelolaan anggaran guna menjaga keberlanjutan APBN dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Playgo di Google Play Store. Berita selanjutnya. Kementerian Agama Rotendao satukan modul ajar pendidikan agama Kristen berbasis cinta kemanusiaan dan ekoteologi. Laporan Raja Ewaldus.
4: Kementerian Agama Kabupaten Rotendao terus memperkuat kualitas pembelajaran pendidikan agama Kristen melalui penyusunan modul ajar tahun ajaran 2026-2027 berbasis kurikulum Merdeka. Kegiatan yang melibatkan kelompok kerja guru atau KKG PAK jenjang SD serta musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP PAK jenjang SMP dan SMA itu berlangsung di aula kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao. Rabu 24 Juni 2026, penyusunan modul ajar kali ini mengintegrasi pendekatan deep learning, kurikulum operasional satuan pendidikan, serta pendidikan karakter berbasis cinta kemanusiaan dan ekoteologi atau cinta lingkungan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pembelajaran agama tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga membentuk karakter peserta didik yang peduli terhadap sesama dan lingkungan. Kepala Seksi Pendidikan Kristen Kementerian Agama Kabupaten Rotendao, Albert Petan, kepada RRI mengatakan kegiatan ini sangat penting dan strategis karena menjadi dasar pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Kristen di seluruh jenjang pendidikan mulai dari SD hingga SMA.
5: Kami merasa perlu melakukan kegiatan ini karena kegiatan ini sangat krusial, strategis untuk pembelajaran anak-anak siswa-siswa Kristen di jenjang sekolah SD sampai dengan SMA untuk tahun ajaran 2026 dengan 2027 tentunya dengan kurikulum Merdeka dengan pendekatan deep learning, tetapi juga ada muatan dimensi terkait dengan cinta kemanusiaan dan cinta lingkungan.
4: Albert menjelaskan para guru diharapkan mampu mengintegrasikan capaian pembelajaran kurikulum merdeka dengan nilai cinta kemanusiaan dan cinta lingkungan. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bagian dari implementasi program kurikulum berbasis cinta yang menjadi salah satu fokus Kementerian Agama.
5: Teman-teman guru yang menyusun modul ajar ini, mereka harus bisa mengawinkan capaian pembelajaran yang sudah ada diterapkan selama ini dengan cinta kemanusiaan dan juga dengan cinta lingkungan atau ekoteologis. Di dalamnya Kementerian Agama itu ada perjanjian kinerja kepala kantor harus mengintervensi terkait dengan insersi kurikulum cinta. Jadi cinta kemanusiaan dan cinta lingkungan.
4: Untuk mendukung proses penyusunan, Kemenag melibatkan sejumlah guru fasilitator yang telah mengikuti pelatihan kurikulum berbasis cinta di Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Para fasilitator tersebut bertugas membagikan pengalaman dan pengetahuan kepada seluruh peserta kegiatan.
5: Kami minta beberapa guru pengurus KPG dan MGMP, kemudian ada kami minta tolong beberapa guru yang menjadi fasilitator. Tentunya mereka punya kemampuan, pernah mengikuti diklat KBC, kurikulum cinta yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Nah, jadi semuanya transfer ilmu bersama teman-teman mereka dalam KPG dan MGMP.
4: Melalui kegiatan ini, Kementerian Agama berharap seluruh guru pendidikan agama Kristen di Kabupaten Rotendau memiliki modul ajar yang seragam dan terkoordinasi dengan baik. Dengan demikian, nilai-nilai cinta kemanusiaan dan kepedulian lingkungan dapat tersampaikan secara optimal kepada peserta didik. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim Persisba U17 Kabupaten Sumba Barat terus mematangkan persiapan menjelang keikutsertaan mereka pada turnamen Suratin Cup 2026 tingkat provinsi yang akan berlangsung di Maumere bulan depan. Laporan Jerry Lende.
6: Tim Persisba umur 17 Kabupaten Sumba Barat terus mematangkan persiapan menjelang keikutsertaan tim pada turnamen Suratin Cup 2026 tingkat provinsi yang akan berlangsung di Maumere bulan depan. Sekretaris PSSI Sumba Barat Anus Misimbogi menyatakan bahwa persiapan tim saat ini telah memasuki tahap akhir dengan fokus pada peningkatan kemampuan fisik, teknik, dan mental para pemain. Menurut Anus, program latihan ini diarahkan pada penyesuaian kondisi cuaca dan lingkungan yang akan dihadapi selama turnamen. Para pemain secara rutin menjalani latihan pada siang hari, terutama pada pukul 11 hingga 12 WITA untuk membiasakan diri dengan suhu panas yang diperkirakan akan ditemui di Maumere. Langkah ini dilakukan agar para pemain mampu beradaptasi dengan baik saat bertanding nanti. Persiapan tim dilakukan melalui proses seleksi yang cukup ketat. Dari sekitar 80-an pemain yang mengikuti seleksi awal, kini tersisa 22 pemain yang masuk dalam skuad utama.
7: Persiapannya ya cukup matang. Kami mulai dari tahap perekrutan seleksi, ada dari 80 anak, sekarang tersisa 22 anak. Dan 20 anak ini sudah sangat siap dan dalam waktu dekat kami akan masuk di training center.
6: Sebanyak 20 pemain dinyatakan telah siap dan dalam waktu dekat akan menjalani program training center selama kurang lebih 1 bulan guna memaksimalkan kesiapan tim. Selain pembinaan fisik, tim pelatih juga memberikan perhatian khusus pada pembentukan mental bertanding dan karakter pemain. Tanus menjelaskan bahwa para pemain telah menjalani program peningkatan kebugaran selama hampir 1 bulan terakhir untuk memastikan kondisi kesehatan tetap prima. PSSI Sumba Barat juga merencanakan pemeriksaan laboratorium sekitar 1 minggu sebelum keberangkatan ke Maumere. Dari sisi teknisi, para pelatih terus mengasah kemampuan taktik dan teknik bermain para pemain. PSSI Sumba Barat menargetkan seluruh pemain berada dalam kondisi siap 100% saat tampil di Suratin Cup.
7: Soal fisik anak-anak memang sangat siap.

0: masyarakat dan para orang tua pemain. Tanus mengungkapkan bahwa antusiasme masyarakat Sumba Barat cukup tinggi, terlihat dari dukungan yang terus diberikan kepada para pemain baik melalui grup komunikasi maupun perhatian terhadap kesehatan dan kebugaran anak-anak mereka. Dukungan tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi tambahan bagi Persesba umur 17 untuk meraih hasil terbaik di Suratin Cup 2026. Dari Sumba Barat, Jerry Lende, RS Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Wagub NTT ajak warga Pulau Buaya jaga kelestarian laut demi masa depan generasi. KPPN Waingapu salurkan 4,2 miliar rupiah dalam mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Pulau Sumba. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar? Masih di Kupang Siang IT ya. Sementara sekarang pukul 13:35 menit waktu Indonesia Tengah. Tetap semangat untuk aktivitas kita di siang ini setelah tadi kita menikmati makan siang terus istirahat ya. Jadi saat ini kita mulai lagi konsentrasi pada pekerjaan-pekerjaan kita yang masih belum terselesaikan hingga di sore hari nanti ya. Tetap semangat seperti itu ya. Oke, jadi kita perlu ya butuh semangat di siang hari ini ya, agar apa yang kita program untuk hari ini, siang ini sampai di sore hari nanti berjalan baik semuanya ya, kelar semuanya tugas-tugas kita ya. Oke, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di Kupang Siang ini.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di Kupang siang ini ya. Pendengar, satu informasi dari rri.co.id yaitu dari ya berita mengenai Piala Dunia 2026 ya. Sebanyak 7 negara telah resmi tersingkir setelah menjalani 2 hingga 3 pertandingan grup. Dari total 48 peserta, nantinya 16 tim akan menghentikan langkahnya di fase grup Piala Dunia 2026. Tim pertama yang dipastikan mengangkat koper adalah Haiti. Mereka kembali gagal meraih poin di Piala Dunia setelah kalah dari Skotlandia dan Brasil. Haiti sebenarnya sempat memberikan perlawanan saat menghadapi Skotlandia, namun peluang emas Frenzy Piorot belum mampu menghasilkan gol bersejarah bagi negaranya. Kejutan besar datang dari Turki yang sebelumnya itu dianggap sebagai salah satu kuda hitam. Meski mencatat 62 tembakan dalam 2 pertandingan, mereka tidak mampu mencetak 1 gol pun. Tunisia juga mengalami masa yang sulit setelah kebobolan 9 gol dalam 2 pertandingan. Kekalahan memastikan telak dari Swedia dan Jepang. Mereka gagal lolos dari grup. Pergantian pelatih dari Sebri Lomosi kepada Herf Renard tidak membawa perubahan berarti. Jepang tetap mampu menang menjanjikan dan mengakhiri harapan Tunisia. Tim debutan Yordania juga tersingkir dari kompetisi. Mereka kalah dari Austria dan Aljazair meski berhasil mencetak gol di kedua pertandingan. Panama menjadi waktu berikutnya yang harus mengakhiri perjalanan mereka lebih cepat. Kekalahan tipis dari Ghana dan investasi membuat peluang lolosnya mereka tertutup. Dan Qatar kemudian menyusul daftar negara yang gagal melaju ke babak 32 besar. Hasil yang mereka raih sepanjang fase grup tidak cukup untuk menjaga peluang bertahan. Tim ketujuh yang resmi tersingkir adalah Republik Ceko. Kekalahan 0-3 dari Meksiko pada laga terakhir grup A memastikan langkah mereka terhenti. Dan hingga saat ini pendengar, sebanyak 7 tim telah menghentikan langkahnya di Piala Dunia 2026. Sementara itu persaingan memperebutkan tiket tersisa menuju fase gugur masih terus berlangsung. Ya, ini ada daftar tim negara yang tersingkir dari Piala Dunia 2026 yaitu Haiti, Turki, Tunisia, Panama, Qatar, dan juga Ceko. Ya, ini informasinya pendengar yang saya bagi kembali untuk Anda di siang ini dari rri.co.id.

0: Iya nih, begitu ketemu, kamu tambah cantik aja, Mel.
1: Makasih, Lovi. Kamu juga kok.
0: Bener loh, Shay. Muka kamu, wow, glowing banget. Ini pasti pakai serum Korea ya. Aduh, tas kamu bagus, etnik, tapi keren loh. Ini pasti tas impor kan, yang Filipin gitu.
1: Aduh, Vi. Biasa aja kali ya. Ini muka hanya pakai ramuan tradisional, Vi.
0: Oh iya?
1: Serum luar negeri itu kan mahal, Shay. Mana bisa kebeli? Kalau kebeli, uang bulananku habis lah.
0: Iya ya, betul.
1: Iya, ini kan produk perawatan lokal, Vi.
0: Oh iya?
1: Tas ini juga, handmade loh. Keren kan?
0: Iya, keren. Tapi masa sih? Kok bisa?
1: Bisa lah, Shay. Sekarang ini produk lokal itu kualitas dan desainnya juga tidak kalah keren. Top market top pastinya ya. Jadi tidak kalah keren dengan produk luar negeri. Ini buktinya.
0: Wah, iya ya. Keren.
1: Jangan hanya iya-iya aja, Vi.
0: Lalu
1: beli dong.
0: Beli, transfer dulu.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, kembali cek fakta hadir untuk Anda pendengar setia Pro 1 dari komdigi.co.id. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Menteri Hak Asasi Manusia HAM Natalius Pigai menyebut tindakan tidak membayar pajak ke negara merupakan pelanggaran HAM. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Tidak ditemukan informasi maupun pemberitaan kredibel bahwa Pigai pernah menyebut tindakan tidak membayar pajak merupakan pelanggaran HAM. Dilansir dari kompas.com, Pigai mengkonfirmasi bahwa unggahan yang mencatut namanya itu adalah hoax atau tidak benar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-4444.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang siang ini.
2: Pro 1 kan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara

0: disanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Ya, ini merupakan sesi terakhir untuk Kupang siang ini ya. Dan nanti kita ada di sajian request dan juga sharing informasi ya. Setelah itu nanti di pukul 16 ada Beranda Asa Cita nanti dihadirkan untuk Anda dari program 1 Jakarta ya. Nanti kita bergabung dengan program 1 Jakarta untuk Beranda Asa Cita pukul 16 ya. Di pukul 17-nya nanti Warta NTT Sore Berjaringan nanti yang menjadi hostnya itu RRI ND ya untuk hari ini ya. Oke, pendengar tetap semangat untuk aktivitasnya di hari ini. Kesuksesan adalah kumpulan usaha kecil yang terus dilakukan setiap harinya ya. Oke, jadi kita jangan bosan-bosan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kita walaupun itu setiap harinya kita lakukan ya. Tidak bosan-bosan ya, karena kesuksesan itu adalah kumpulan usaha kecil yang terus dilakukan setiap harinya.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Ya, masih dari kawasan Tompelo 8, pendengar, dan masih di Kupang siang ini. Satu informasi pendengar, masih mengenai Piala Dunia 2026. Ya, Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan bahwa dirinya dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan menghadiri pertandingan final Piala Dunia FIFA 2026 dan bersama-sama menyerahkan trofi juara kepada tim pemenang. Piala Dunia FIFA 2026 ini merupakan turnamen pertama yang melibatkan 48 tim nasional dan diselenggarakan oleh 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen akbar persepakbolaan global ini berlangsung sampai 19 Juli 2026. Pertandingan final akan digelar di Stadion MetLife DS Rutherford, New Jersey pada 19 Juli 2026. Dan pendengar, tahukah Anda harga tiket terendah pertandingan Piala Dunia 2026 itu adalah kalau di ke dolar ya, $140, kalau dirupiahkan 2,48 juta untuk fase grup, sedangkan harga tiket pertandingan final yang awalnya itu 154 juta rupiah atau $8,580 naik hingga $10,990 atau $195 juta pada Mei 2026. Ini informasinya ya pendengar ya. Wah, kalau seperti ini mah kita nonton di televisi saja ya. Oke, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, masih terus di Kupang siang ini.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang siang ini.
2: Pro 1

makhluk hidup lainnya juga akan terganggu. Kalau terumbu karang rusak, maka rantai makanan akan terganggu, dan kalau dibiarkan kerusakan semakin parah, maka hewan-hewan laut yang hidup di wilayah tersebut akan mati atau punah. Menjaga kebersihan sungai, pesisir pantai,

0: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Jumpa lagi di request dan juga sharing informasi untuk hari ini ya, pendengar ya. Oke, lagu pop Indonesia. Ya, ada lagu pop Indonesia yang saya siapin tadi. Dari, siapa tadi lagunya ya? Lagunya tadi dari Widi Nugroho ya, Harus Memilih ya. Itu tadi lagunya mengawali sajian request dan juga sharing informasi kita untuk hari ini ya. Komentarnya, walaupun tidak hari mendongeng nasional, terus hari ada hari mendongeng sedunia juga. Kalau sedunia itu di tanggal 20 Maret, kalau yang nasional itu 28 November ya. Tapi kita bicara mengenai ya manfaat dari mendongeng ya, pendengar ya. Manfaat dari mendongeng, walaupun ya jauh sekali apanya ya harinya ya. 20 Maret untuk Hari Mendongeng Sedunia, 28 Maret Hari Mendongeng Nasional. Tapi kita bicara mengenai manfaat dari mendongeng ya. Ini orang tua sekarang ini sudah ya jarang lah ya untuk mendongeng ya buat anak-anak ya, apalagi kesibukan-kesibukan kita itu benar-benar menyita semuanya ya. Jadi ya ada juga sih di antara orang tua yang sekarang ini ada juga masih meluangkan waktu untuk mendongeng ke anak-anak ya, ada juga sih, tapi tidak hilang sama sekali gitu. sonde hilang begitu. Nah, menurut Anda apa sih sebenarnya manfaat dari mendongeng itu ya? Mendongeng cerita-cerita dulu lah ya, cerita-cerita anak-anak. Sebenarnya yang kita cari di sini manfaatnya ya. Mendongeng itu kan banyak memberikan manfaat ya untuk tumbuh kembang anak ya, mulai dari mendukung perkembangan otak, kemampuan berbahasa, menanamkan nilai moral, hingga memperkuat ikatan emosional antara orang tua dan anak. Nah, manfaat mendongeng untuk anak itu banyak ya. Bisa memperkaya kosakata dan kemampuan berbahasa ya, kalau dari segi itu ya, dari segi bahasa ya. Nah, menurut Anda yang saya katakan tadi banyak manfaatnya, apa-apa lagi itu ya menurut Anda ya? Boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 0380 825 444 843 1152 ya, nanti sampai di jam 4 sore ya. Jam 4 sore nanti kita ada sajian Beranda Astacita ya, di jam 4 sore atau jam 16 ya. Kita nanti bergabung dengan program Satu Jakarta ya, untuk Beranda Astacita. Ya, menurut Anda manfaat dari mendongeng itu, silakan yang mau bergabung ya. Ini pengalaman-pengalaman orang tua yang ya mungkin punya anak-anak yang masih kecil gitu. Yang masih kecil ya, anak-anak sekolah SD begitu ya. Ya TK, PAUD ya, itu sudah mulai mengerti-mengerti sih ya. Nah, tapi yang lebih mengerti lagi tuh di anak-anak yang ada di sekolah dasar SD begitu ya. Boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 0380 825 444 843 1152 ya. Selamat siang sekali lagi untuk Anda yang masih terus dengerin Pro 1 ya. Kita saat ini di sajian request dan juga sharing informasi ya. Nah, kalau untuk seputaran Tompelo siang ini masih cerah ya, panas cuacanya, walaupun kita sudah menjelang sore, angin juga lumayan kencang untuk saat ini ya, kencang. Jadi kalau tidak penting-penting sekali untuk keluar rumah itu memang ya lebih baik di dalam rumah ya. Nah, jadi harus sering-sering juga untuk bersihkan teras rumah, karena biasanya kalau angin kencang seperti ini ya banyak sampah-sampah beterbangan begitu ya. Kalau uang beterbangan ya nggak apa-apa ya. Kita rajin ngutipnya gitu ya, kita rajin bersihinnya, tapi kalau sampah harus tetap rajin juga ya, karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman kita, ya seperti itu ya. Oke, pendengar, nanti kita buka line teleponnya ya di sesi yang kedua, sesi terakhir untuk request dan juga share informasi. Pukul 15 waktu Indonesia Tengah saat ini.
1: RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Pro1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro1 Kupang sore ini.
2: Pro1

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang di request dan juga share informasi untuk hari ini ya. Kamis 25 Juni 2026. Ya, apa kabar di sore hari ini? Sudah sore tapi masih tetap panas ya cuacanya ya. Jadi ya, beragam aktivitas sangat mendukung ya dengan cuaca sore hari ini ya. Benar. Jadi aktivitas apapun itu ya. Oke, menurut Anda manfaat dari mendongeng, walaupun hari ini tidak hari mendongeng ya, tidak hari mendongeng sedunia, tidak hari mendongeng nasional ya. Tapi saya coba pilihkan topik ini karena apa ya? Pengen aja sih ya, mendongeng ya. Ini cerita-cerita yang lama-lama kalau diceritain ke anak-anak ya, jadi kita juga menjadi mengingatkan kita begitu ya. Jadi kita sama-sama belajar mengingat begitu. Oke, kita coba terima dulu, ini ada penelpon ya. Untuk Anda yang mau bergabung juga boleh ya di 825-444-843-1152, WA-nya 0811-3820-9440. Pengalaman orang tua ini ya, kalau mau mendongeng untuk anak-anak ya, seperti apakah ada persiapan-persiapan gak sih? Halo Opa Emi, selamat sore. Oh iya, sabar. Ya, halo Opa Emi. Sabar ya, saya coba. Tadi kurang di ini sih. Oh ya udah. Halo Opa Emi, selamat sore.
1: Selamat sore Kak Erika.
0: Iya, selamat sore. Kalau tadi belum terhubung ya. Opa Emi, walaupun hari ini tidak hari mendongeng ya, mau nasional atau sedunia juga tidak ya, tapi ini lagi mengingat saja ini manfaat dari mendongeng. Opa Emi, menurut Opa Emi, masih sering juga kah mendongeng sama cucu Opa Emi?
1: Iya, masih Kak Erika.
0: Masih ya.
1: Iya. Kalau cucu lagi datang ya, ya biasa kasih mendongeng, kasih
0: opa,
1: cucu.
0: Opa kasih opa cerita, opa mendongeng kasih katong dulu begitu.
1: Iya.
0: Tapi suka ya, pilih yang mana? Yang nasional punya kah atau yang daerah punya itu yang biasa kalau opa cerita ke anak-anak, ke cucu nih?
1: Biasanya itu daerah-daerah.
0: Daerah-daerah ya.
1: Iya, Kak Erika.
0: Jadi mereka yang nanya-nanya, opa kalau yang ini dulu ceritanya begitu, jadi opa sudah siap.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Itu biasanya manfaat yang didapatkan opa, terus anak-anak seperti apakah responnya opa?
1: Iya, manfaat mendongeng.
0: Iya, manfaat
1: ya.
0: Mendongeng ini.
1: Hari-hari mendongeng nasional, kok dunia?
0: Tidak juga sih, tidak hari mendongeng sedunia itu 20 Maret, hari mendongeng nasional itu 28 November, tidak ada juga sih, cuma pengen saja mengangkat topik ini sore ini begitu, manfaat dari mendongeng.
1: Iya, nanti besok Kak Erika angkat topik ini, Piala Dunia Kak Erika.
0: Oh iya. Ini sudah ada tujuh kesebelasan yang sudah keluar ya Opa Emi ya?
1: Ya.
0: Yang sudah keluar lolos. Ya.
1: Tujuh kesebelasan lolos kayak babak berikut.
0: Oh tidak, ini yang sudah keluar sudah hengkang lah begitu, sudah pulang kampung begitu istilahnya ya.
1: Angkat cover.
0: Okay. Ada tujuh negara yang sudah angkat cover ya. Oke. Okay.
1: Iya. Termasuk Korea Selatan kok belum?
0: Kayaknya belum. Korea Selatan kayaknya belum.
1: Oh ya, mudah-mudahan dia masuk itu juara ketiga.
0: Wah, opa ini nih pilih itu tuh kuat itu kok.
1: Iya.

0: kan akhirnya kan Kak Erika.
1: Iya benar-benar.
0: Iya, kita harus ingin ya antara Korea Selatan dan Jepang itu
1: dengan Kak Erika. Jepang, ya.
0: Samurai biru itu.
1: Iya.
0: Samurai biru pasti lolos sudah itu, Kak Erika.
1: Iya. Wah, luar biasa. Opa ikutin terus ya untuk kesebelasan yang menjadi favorit ya.
0: Iya, Kak Erika. Memang saya jago kemerasin, tapi tetap apa itu dengan Asia punya kan kearifan lokal itu harus di apa?
1: Oke, iya Opa Emi. Okay. Ya, kembali ke manfaat dari Mendong yang Opa Emi.
0: Mendong, oke. Okay. Kalau menurut saya manfaat dari Mendong yang itu dari pertama.
1: Nah,
0: kita nasihati anak untuk berani berbicara atau berani bercerita.
1: Yang pertama.
0: Yang kedua, itu kita melatih membentuk karakter anak. Karena dengan kita bercerita kan di dalam dongeng itu kan ada tokoh-tokohnya, tau Kak Erika?
1: Iya, benar.
0: Ada tokoh yang baik, ada tokoh yang antagonis, kan Kak Erika?
1: Iya.
0: Nah, jadi dari dalam kita bercerita itu, kita mendongeng itu, kita kan itu harus bijak-bijaknya untuk kita lebih menekankan kepada tokoh yang baik.
1: Yang baik, ya.
0: Yang baik, agar itu dia menjadi apa ya, pilih apa di... menjadi idola dari anak itu dan mereka bisa tiru, tau Kak Erika?
1: Iya.
0: Jadi itu pembentukan karakter.
1: Yang
0: kedua, yang berikut, yang ketiga, Kak Erika.
1: Iya, yang ketiga.
0: Berikut itu melatih daya ingat anak.
1: Iya, melatih daya ingat ya.
0: Ya, terus yang berikutnya melatih anak untuk menyusun kata menjadi kalimat, menyusun kalimat menjadi paragraf.
1: Oh iya, satu paragraf ya, Pak. Sekian-sekian baris ya.
0: Menjadi satu cerita, tau Kak Erika?
1: Iya.
0: Nah, jadi merasi anak untuk dia mengurutkan peristiwa-peristiwa yang apa, suatu peristiwa ya.
1: Iya, diceritakan tadi.
0: Tidak tahu, di situ kan ada peristiwa-peristiwanya ada latarnya begitu. Latar itu kan ada latar tempat, latar waktu, tau Kak Erika?
1: Iya, apa ini?
0: Jadi itu, merasi itu. Terus itu, lalu kemudian yang berikut melatih anak untuk itu membedakan yang baik dan yang tidak baik.
1: Oh, ya.
0: Melatih anak untuk memilih yang baik yang tidak baik, begitu Kak Erika. Jadi memilih yang mana boleh, yang mana tidak boleh. Di dalamnya itu bercerita itu seperti dalam mendong itu seperti itu.
1: Okay.
0: Contoh misalnya kancing dengan buaya atau kerikil, kancing buaya sama kerbau itu. Contoh anjing dengan burung gagak dan itu atau kerikil. Selain itu juga ada dongeng-dongeng lokal yang ada itu. Kalau dulu kita di Rote ada dongeng-dongeng lokal ada. Ya, begitu Kak Erika. Jadi itu beberapa hal menurut saya manfaat dari
1: kami. Iya, memang
0: pembentukan karakter anak. Terus melatih anak untuk berbicara atau bercerita. Lalu kemudian itu melatih anak untuk bisa mengurutkan suatu peristiwa. Melatih anak untuk apa, memilih yang baik, membedakan yang baik yang tidak baik. Lalu kemudian yang berikut itu menyusun kata-kata
1: menjadi kalimat
0: atau ini ya begitu Kak Erika.
1: Jadi banyak manfaat yang didapat ya Opa Emi kalau kita kalau kita mendongeng sama anak-anak ya Opa Emi. Saya salut juga sama Opa Emi nih, masih sering juga mendongeng untuk cucu-cucu ini ya.
0: Iya, tapi kita mendongeng juga kita harus itu Kak Erika, artinya kita harus sampai kepada akhir itu dan di akhir itu kan kita harus itu. Jadi di dalam mendongeng juga kita harus bijak juga, artinya kan di dalam itu ada tokoh yang berperan.
1: Iya, ada yang baik perannya, ada yang tidak baik perannya.
0: Tidak baik atau peran antagonis Kak Erika. Nah itu yang kita menekankan kepada mereka itu yang tokoh yang baik. Kalau tokoh yang baik itu nanti dia punya ininya begini, sedangkan kalau tokoh yang tidak baik itu nanti dia punya ininya akan begini.
1: Jadi mereka jadi bisa gambarannya itu jadinya mereka dapat ya. Kalau kita jadi dapat begitu ya. Oke.
0: Jadi kita hanya melepas begitu saja, tapi kita harus menuntun mereka kepada sesuatu yang mereka harus pilih. Tentukan gitu kan.
1: Ya, ini juga manfaat yang lain bisa jadi Opa Emi jadi dekat sama cucu-cucu ya. Kalau sering-sering mendongeng ya mendekatkan antara orang tua dengan ini anak-anak.
0: Iya, kalau saya cucu yang satu itu yang hari saya bilang itu Kak Rika, itu kan saya jadikan itu seperti kawan Kak Rika kan.
1: Iya,
0: begitu.
1: Jadi kawan ya, benar.
0: Saya jadikan itu seperti kawan. Jadi dia bercerita apa saja dan dia itu. Kadang-kadang dia bilang sama saya, Opa kurang gaul.
1: Nah ini dapat ya. Opa kurang gaul. Jadi itu kan menambah semakin dekat ya Opa dengan ini cucunya ya. Oke.
0: Ini satu cucu pernah ditanya begini kayak pernah ditanya saya begini, Opa kalau ini manusia ini Tuhan yang cipta, maka kalau ini iblis ini Satan cipta.
1: Ya, keingin tahuannya mereka itu sudah sampai ke sana ya Opa Em ya. Nah Opa bikin jawaban apa sudah ini?
0: Kasih.
1: Opa kasih jawaban apa? Jadi memang harus orang tua harus pintar-pintar apa ya menangkal pertanyaan-pertanyaan yang di luar nalar kita ya.
0: Iya, itu di situ saya menyerah sekali kakak tuh dan tunggu dulu kok pertanyaan pertanyaan.
1: Ya, memang anak-anak sekarang ini memang rasa ingin tahunya itu tinggi sekali, Opa Emi. Jadi memang harus siap. Oke.
0: Saya bilang sendiri, ada tahu mana? Dia bilang, guru ini guru agama ajar di sekolah bilang ini manusia ini salah ya Tuhan yang ciptakan. Guru agama sampai setan itu tapi.
1: Oke, iya. Oke, terima kasih Opa Emi. Mau dengar lagu apa nih Opa Emi?
0: Lagu apa kayak ini?
1: Ada Gita Gutawa featuring Maya, Mau Tapi Malu, Faris RM, Barcelona. Mau Tapi Malu ya. Oke, salamnya silakan Opa Emi untuk siapa?
0: Lagu favorit itu ini.
1: Iya.
0: Apa itu Gita Gutawa?
1: Iya, Gita Gutawa featuring Maya Estianti.
0: Oh iya. Itu sudah kayak.
1: Oke, silakan salamnya Opa Emi.
0: Ya, salam pertama untuk saya dulu ini untuk Mama Rinca Besi ya di kapan kok di mana? Kapan itu
1: tuh? Iya.
0: Terus Bung Seri di Soe Kampung Aman Soe. Ada Bung Ges juga di Soe.
1: Iya.
0: Baru ada Sisilia di Mantasi.
1: Mantasi.
0: Sisilia di siap-siap di belakang. Baru itu ada Kaila di Alam. Ya, baru itu ada Pak Utri Bung Kredit di Merauke.
1: Iya.
0: Ya, baru itu lagi ada Tedinda di Bogor. Dan Bang Andi Yudhistira di Bengkulu Utara. Dan semua Saka Erika.
1: Oke, Opa Emi.
0: Selamat sore.
1: Ya, terima kasih Opa Emi.
0: Terima kasih selalu Erika.
1: Amin. Terima kasih Opa Emi. Tuhan Yesus juga berkati Opa Emi bersama Oma dan cucu-cucu anak-anak juga ya. Saya terima lagi penelponnya. Halo, selamat sore.
2: Halo.
1: Iya.
2: Selamat sore Bunda Erika.
1: Selamat sore.
2: Indonesia.
1: Terima kasih Ibu Utri. Ibu Utri, kalau di Kupang sekarang ini angin kencang. Cerah cuacanya, walau juga sudah sore tapi belum ada terasa mendung-mendungnya, sejuk-sejuknya belum. Gimana kalau di Merauke? Sama aja kah?
2: Sama dengan Merauke.
1: Sama.
2: Tidak ada angin, cuma panas aja dari pagi.
1: Oh ya, kalau di Kupang angin, kalau di sana angin. Itu aja bedanya ya. Itu saya bedanya ya. Oke. Ibu Utri, boleh komentarnya? Ini memang hari ini tidak hari mendongeng sih, tapi saya coba pilih ini manfaat dari mendongeng ini menurut Ibu Utri. Masih sering juga mendongeng anak-anak ke anak-anak, walaupun anak-anak sudah kuliah kerja begitu, Ibu Utri?
2: Saya biasa sudah ini apa karena anak satu yang laki-laki kan di Merauke sama-sama saya. Kalau yang nomor dua kan di Jakarta, perempuan ada kerja di sana. Saya suka membilang dongeng juga, namanya kasih nasihat mungkin ya. Kita kasih apa maksudnya menceritakan waktu zaman dahulu, waktu mama kecil apa gitu, sama dongengnya Bunda.
1: Iya.
2: Itu biasa cerita. Saya bilang waktu mama kecil dulu, waktu itu mama tuh suka main pasir. Jadi kamu kamu waktu kecil juga main pasir, tapi mama suka marah. Tapi itulah kita sebagai orang tua. Jadi di sekarang kamu sudah besar ini, nanti kalau kamu mau nikah, hati-hati cari istri yang baik, yang pengertian sama kamu, terutama dengan orang kasih sayang kepada kedua orang tuanya juga, dan juga orang tua kamu juga. Itu menurut mama itu bahagia sekali, seperti mama dan papa. Walaupun kita berbeda etnis ya, tapi kita selalu sayang kepada orang tua, kedua orang tua saya, kedua orang tua orang tuanya, suami saya. Saya selalu memberikan penjelasan kepada anak saya.
1: Iya, itu seperti itu ya. Emang dari usia-usia dini ya harus dikasih gambaran-gambaran seperti itu ya, Ibu Utri ya.
2: Iya, supaya kita di rumah juga mereka melihat kita dua orang tuanya rukun, damai, main radio sama-sama. Kalau ada ini diskusi sama-sama. Kita kalau kita di meja makan tuh kita diskusi dengan anak-anak, lo kasih ingat anak-anak itu walaupun besar sekarang. Kita selalu makan bersama di meja makan begitu. Kalau jauh kan itu tidak, tapi kalau kita di rumah tuh selalu tapi selalu memberikan penjelasan penjelasan. Jadi saya punya suami tuh kita dua tuh anak-anak tuh selalu lihat kita dua selalu rukun masak bersama, mencuci bersama, pokoknya kerja bersama di hari tua ini, Bunda.
1: Memang kalau anak-anak itu apa yang dia lihat dari orang tua itu yang dia tiru ya, yang baik-baik itu ya. Oke. Jadi tidak harus ini mendongeng cerita-cerita dulu begitu ya. Tapi kasih memberikan gambaran-gambaran tentang kehidupan yang sekarang ini juga. Memang meja makan itu jadi tempat kita untuk curhat begitu ya. Jadi tempat kita curhat gitu ya.
2: Iya, di meja makan tuh bagus, Bunda, kalau kita curhat dengan anak-anak kan. Sambil makan sambil curhat. Jadi bagaimana makanannya mama dan papa yang masak? Begini. Terus jangan lupa ya, nanti kalau punya istri harus seperti begini.
1: Jadi pembelajaran juga untuk mereka ya. Seru juga ya. Terima kasih Ibu Utri. Boleh mau dengar lagu apa ini Ibu Utri?
2: Ada lagu apa, Bunda? Iya,
1: ada Faris RM, Barcelona, Glenn Fredly featuring Dewi Barcelona. Salamnya silakan ya, Putri.
2: Sekarang ini kan ada main bola atau
1: Piala Dunia.
2: Piala Dunia. Saya kirim untuk Bunda Asmi. Opa Emi ya tadi ya,
1: Opa Emi.
2: Opa Miller juga dan Opa Endang dan Ibu Natalia di Solitol. Dan untuk semuanya, Bunda, dari Sabang sampai Merauke, dan pendengar setia RRI Kupang dimana saja berada, semuanya selalu sehat di siang hari ini. Terutama Bunda Erika yang sedang bertugas, selalu sehat, dan juga berbahagia bersama keluarga. Dan happy-happy, Bunda.
1: Happy-happy juga, Ibu Utri.
2: Dan senang-senang. Supaya sehat
1: awet. Iya, benar. Oke. Iya. Dadah, bye-bye Ibu Utri.
2: Bye-bye.
1: Ibu Utri, terima kasih. Saya lanjut lagi ini. Halo, selamat sore. Ya, halo, selamat sore.
3: Selamat sore, Bunda Erika.
1: Selamat sore, Bapak. Dengan Bapak siapakah ini?
3: Dengan Pak Haris.
1: Pak Haris di mana, Pak Haris?
3: Ada di Atambua nih.
1: Oh, di Atambua posisinya sekarang. Gimana cuaca di sana, Pak Haris? Atambua?
3: Mungkin sama seperti yang Mbak Erika.
1: Panas, angin kencang, ya.
3: Ini kita yang lari kencang mau pulang Kupang ini.
1: Hati-hati di jalan, Pak Haris. Sampai di Kupang dengan selamat. Boleh komentarnya, Pak Haris? Komentarnya?
3: Tentang apa ya?
1: Ini mengenai manfaat dari mendongeng. Masih sukakah mendongeng begitu ya? Atau manfaat dari mendongeng itu apa saja menurut Pak Haris begitu?
3: Banyak mbak ya, itu kan bisa untuk apa, bisa untuk mengatur anak-anak begitu, anak-anak kita supaya dia mengerti, tapi kita mendongeng juga tidak perlu sembarangan, pokoknya yang seumurnya, seumuran lah, seusia, usia yang mana, yang apa, patut didongengkan, atau kalau sudah sekolah ya dongeng tentang sejarah, tentang pokoknya ikut apa saja mbak, ikut usianya anak-anak begitu. Tapi kita nggak pernah dongeng karena nggak ada anak kecil lagi.
1: Iya, kan, gitu ya Pak Haris ya. Jadi kita dongeng-dongeng orang tua dulu, jadi kita pendam sendiri begitu.
3: Kita dongeng sama kita... tukang-tukang, teman-teman tukang.
1: Oke, terima
3: bukong.
1: Terima kasih Pak Haris. Mau dengar lagu apa nih Pak Haris? Bisa bisa dengar ya? Lagu nggak? Bisa dengar lagu? Bisa. Mau dengar lagu apa Pak?
3: Bisa.
1: Pak Haris.
3: Lagunya Ahmad Albar tuh.
1: Ahmad Albar.
3: Oke.
1: Kartika ya. Kartika itu ya. Oke. Salamnya silakan Pak Haris untuk lima orang.
3: Oke. Makasih Mbak Erika. Iya. Salam berumah satu rumah tadi ya. Ada Pak Emi, ada Ibu Putri, ada Ibu Bunda Natalia juga, Bu Indang dan semua saja yang
1: siap.
3: Pendengar setiap pro satu dimanapun berada. Salam berumah untuk semuanya. Mbak Erika jaga kesehatan Mbak.
1: Terima kasih Pak Haris. Pasti. Terima kasih. Selamat sore. Pak Haris di Atambua ya, terima kasih sudah bergabung di Prosotera di Kupang. Kita ke lagu dulu ya pendengar ya, ada siapa tadi? Oh ya, Gita Gutawa featuring Maya Estianti, Mau Tapi Malu.

0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
1: Tapi sekarang waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
1: Serius? Rp5.000?
0: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
1: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
0: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
1: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
0: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
1: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, diantaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
0: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
1: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
1: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
1: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.

0: Hai pendengar, ayo saksikan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 mulai tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo. Jangan lupa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Haji Muhammad Ansor, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur mensukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo, tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 yang mengangkat tema Menebar Cahaya Al-Quran. Ayo bangun NTT menuju masyarakat maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi di Rekes dan juga Ser Informasi. Ya, ini tembang terakhir nih ya untuk lagu Vars RM Barcelona tadi untuk Pak Haris tadi ya. Jadi banyak manfaat mendongeng ya untuk anak ya, bisa mempererat ikatan batin, melatih perkembangan kognitif, meningkatkan kemampuan verbal ya, terus memperluas kosakata, meningkatkan kemampuan matematikanya ya. Ini sebuah penelitian mengatakan anak yang sering dibacakan dongeng atau yang kerap membaca bersama itu memiliki kemampuan matematika yang lebih baik dari daripada rata-rata anak seusianya ya. Jadi bisa meningkatkan kemampuan matematika, menumbuhkan rasa empati pada anak, mengambil banyak pelajaran hidup ya. Jadi setiap cerita dongeng itu memiliki sebuah pelajaran hidup yang bisa diambil. Pelajaran hidup ini sangat penting dimiliki anak sebagai bekal untuk kehidupannya di masa mendatang. Tidak hanya itu, cerita dongeng juga bisa menjadi media terbaik bagi orang tua untuk menasehatinya, seperti itu ya. Oke, jadi manfaat mendongeng untuk anak itu sangatlah banyak. Jadi mulai sekarang itu cobalah untuk rutin membacakan dongeng untuk anak ya. Ya, untuk memaksimalkan manfaat dongeng ya, kita juga perlu ya menyampaikan dongeng yang baik-baik seperti itu ya. Oke. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung tadi di line teleponnya Pro 1 ya, di request dan juga share informasi. Sekali lagi terima kasih. Saya sudahi request dan juga share informasi kita untuk edisi hari ini. Nanti di pukul 16, oh ya, di pukul 16 nanti kita bergabung dengan program 1 Jakarta untuk Beranda Astacita.

1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-4444.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, selamat sore pendengar Anda masih bersama KPD Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi kita akan bergabung dengan program 1 Jakarta untuk Beranda Asta Cinta.

0: Ya, pendengar, kita bergabung dengan program Satu Jakarta untuk 100% Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, Binda menemani Anda di Jakarta sore ini. Namun saat lagi kami akan hadirkan untuk Anda beranda Asta Cita Nasional. Diawali nanti dari RRI Jakarta dengan cerita pangan Nusantara, inovasi tempe dari kacang lokal berikut ini.
1: Beranda Asta Cita 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian. Beranda Asta Cita, program inspiratif berjaringan di Persatu RRI seluruh Indonesia.
3: Apa kabar saudara? Semoga sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi kita dengan tema Cerita Pangan Nusantara, Inovasi Tempe dari Kacang Lokal. Pendengar, pemanfaatan kacang-kacangan lokal sebagai bahan baku tempe menjadi salah satu inovasi yang menarik dalam pengembangan pangan Nusantara. Selain kedelai, berbagai jenis kacang seperti kacang koro, kacang tunggak, dan kacang gude memiliki potensi besar untuk diolah menjadi tempe dengan nilai gizi yang baik. Inovasi ini tidak hanya memperkaya ragam pangan tradisional Indonesia, tetapi juga mendukung ketahanan pangan melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang lebih beragam dan berkelanjutan. Pengembangan tempe berbahan kacang lokal juga menjadi strategi untuk melestarikan kuliner tradisional, sekaligus meningkatkan kreativitas para pengusaha pangan. Dengan memanfaatkan bahan baku lokal, produk tempe ini tidak hanya memiliki cita rasa khas, tetapi juga dapat menumbuhkan ekonomi lokal melalui usaha mikro dan UMKM. Inovasi ini mendukung kolaborasi antara peneliti, pengrajin, dan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi pangan Indonesia. Pendengar, tempe menjadi salah satu bahan makanan yang akrab dengan masyarakat Indonesia. Olahan tempe dapat ditemui hampir di setiap rumah makan yang ada di Indonesia. Tempe yang paling banyak beredar di pasaran adalah tempe dari kacang kedelai. Namun, ternyata ada banyak alternatif bahan lain. Lalu, apakah tempe dari bahan alternatif memiliki rasa yang berbeda dengan tempe kedelai? Dan sejauh mana perbedaan tersebut dapat dirasakan oleh konsumen? Untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam mengenai langkah-langkah pengembangan tempe dari kacang lokal dan manfaatnya bagi masyarakat, penjelasan lengkap dapat diperoleh dari narasumber Dwinita Permatasari dari Pusaka Indonesia lewat wawancara rekan Ananta.
4: Dari hasil riset sih sejauh ini ya, karena kita masih berproses, kalau kita buatnya pas, sesuai gitu, karena kita masih ngulik ya, dengan mencari mana yang terbaik nih resepnya. Kan resep itu kan banyak nih Pak, cara membuatnya tuh banyak cara gitu, kita lagi mencari. Dan dari yang sudah kita lakukan itu, kacang-kacangan ini ada yang rasanya tuh mirip kayak tempe, maksudnya kayak kedelai gitu, tempe dari kedelai. Jadi seperti kacang tanah itu kita sudah coba, itu awal memang rasanya seperti makan kacang goreng gitu, maksudnya makan kacang biasa gitu, tapi setelah kita coba lagi, kita ulik lagi, nah itu bisa lebih empuk, terus bisa rasanya mirip seperti tempe kedelai.
5: Berapa lama prosesnya? Apakah sama dengan kalau bahan dasarnya kedelai?
4: Nah, karena kita mulai dengan kacang yang berbeda ya, bukan dari kedelai, tentunya kita mengikuti dari jenis kacang ini ya. Jadi karena beda dengan kedelai, otomatis juga pembuatannya beda-beda Pak. Untuk peragiannya sendiri kurang lebih sama ya, 30 jam sampai 36 jam. Dan itu juga masih tergantung dengan suhu ruangan. Kalau lagi musim dingin ya agak lama. Nah, tapi kalau untuk proses pembuatannya itu beda kacang, beda perlakuan. Jadi ada yang kacangnya itu lama, perlu proses yang lama seperti poro pedang, itu karena juga ada racunnya. Jadi kita harus buang dulu racunnya, itu perendamannya bisa 5 hari Pak. Jadi agar empuk dan bisa rasanya mirip seperti kacang kedelai gitu.
5: Jadi memang berbeda antara kacang satu dengan kacang lainnya ya penanganannya.
4: Iya, betul. Karena memang ya kan jenisnya beda ya. Jenisnya beda dan nutrisinya juga beda-beda. Lalu bentuknya juga beda. Jadi cara pengolahannya tentunya ya berbeda juga. Tapi kalau bisa ngolahnya itu setelah kita coba itu ada yang rasanya mirip seperti kacang kedelai sih. Gitu Pak.
3: Pembuatan tempe yang menggunakan bahan selain kedelai menunjukkan inovasi dalam mengembangkan produk pangan berbasis bahan lokal. Melalui proses fermentasi yang terjaga dengan baik, produk yang dihasilkan tetap berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Inovasi ini tidak hanya memberikan pilihan produk yang lebih bervariasi bagi konsumen, tetapi juga mendukung diversifikasi pangan Nusantara serta mengurangi ketergantungan pada bahan baku kedelai. Pendengar, kendala apa saja yang dihadapi dalam proses produksi tempe berbahan selain kedelai? Baik dari segi ketersediaan bahan baku, proses fermentasi, kualitas produk maupun penerimaan konsumen terhadap produk tersebut. Kita simak penjelasan Winita Permatasari.
4: Karena saya tinggal di Jakarta dan saya mencoba ini ya, mulai mencoba ya karena bukan memang orang daerah yang mungkin rata-rata kalau di daerah mereka gampang ya, sudah biasa bikin tempe sendiri ya. Kendalanya memang saya ilmuannya kurang, jadi kita belajar dulu, kita cari, kita riset, kita kumpulkan informasi, pengetahuan, ikut workshop juga. Nah kendalanya ternyata setelah kita coba itu membuat tempe itu memang nggak gampang, selain juga proses kacangnya direndam juga lama. Ternyata kalau tempat untuk membuatnya juga tidak bersih, tidak steril, tercampur garam atau tercampur minyak itu nggak jadi Pak. Misalnya proses ngerebusnya gitu ya, ngerebus satu kacang gitu, terus tempat pancinya itu bekas dipakai untuk ngerebus sesuatu yang ada minyaknya atau ada garamnya. Itu si kacang itu nanti setelah direbus, walaupun kita ngerasa sudah direbus, sudah matang, itu nanti nggak jadi, nggak dikasih rasa, nggak jadi tempe gitu, hancur aja gitu. Jadi memang ada apa ya, perlu kehati-hatian lah di sini, bersih, terus cara ngerebusnya juga nggak apa ya, beda-beda gitu, unik lah kalau menurut saya. Tapi buat kami ini tantangan sih, seru aja gitu. Kalau kita sudah berhasil bikin tuh ada rasa kepuasan, ada rasa senang gitu. Bisa bikin tempe gitu. Tempe sendiri dari kacang kerang yang berbeda.
5: Tim di ketika membuat itu, apa Anda sendiri atau ada dibantu dengan yang lainnya?
4: Kami satu tim bertujuh Pak.
5: Bertujuh ya?
4: Ada 7 ibu-ibu yang ngulik ini. Karena ini kami masih baru, tentunya kita masih di rumah masing-masing ya. Nanti setiap waktu kita kumpul dan kita riset gitu, kita ngobrol, saling tukar, kita sharing, tukar informasi. Kalau teman ada yang tahu lebih baik, metode yang lebih baik, atau ada tips-tips yang bisa kita pakai, kita sharing, kita perbaiki. Sejauh ini kita masih perkembangannya masih untuk meriset Pak. Jadi masih terus mencoba mencari biji-bijian selain kita mantapkan tadi yang biji sudah kita coba itu, kacang-kacangannya juga itu sudah kita coba dan kita perbaiki. Dan nanti setelah itu akan berjalan ke kacang-kacangan lokal yang mungkin pengolahannya lebih detail dan lebih khusus lagi gitu.
5: Jadi Anda menyiapkan tempat khusus berarti ya untuk membuat ini ya?
4: Kalau untuk ke depannya mungkin, tapi kalau sekarang masih kita masih dengan apa yang ada sih Pak. Karena kita sistemnya gotong royong ya, jadi ibu-ibu ini yang mencobanya masih di rumah masing-masing gitu Pak.
5: Gak ada tempat khusus ya?
4: Belum ada. Ada ya.
5: Lalu seberapa jauh peran dari Pusaka Indonesia untuk mendorong terus meriset pembuatan tempe dari kacang-kacang lokal ini?
4: Iya, kita harapannya sih nanti setelah kita dapat dari riset ini menemukan kacang-kacangan yang mudah dicari, mudah dibuat, dan mudah ditanam, yang tentunya kita nanti bekerja sama dengan bidang kami yang lain ya, yang Sigma Farming misalnya gitu, untuk mereka menanam dan nanti kita baru memperbanyak seperti itu. Dan tentunya sih kalau dari bidang ini kita tujuannya mengedukasi ya Pak. Jadi tujuan awal kan untuk mengurangi ketergantungan dari penggunaan kedelai impor. Kalau kami nanti ini sudah bisa menemukan mengerucut dari riset kami ini kacang-kacangan yang memang mudah ditanam, mudah dicari, rasanya enak, mudah dibuat. Tujuannya ya kita mengedukasi ke ibu-ibu atau ke masyarakat untuk bisa membuat tempe sendiri di rumah. Itu kan lebih mudah, lebih praktis, dan tentunya lebih murah ya Pak. Gitu Pak.
5: Jadi kalau untuk di Jakarta ini masih sedikit ya?
4: Kalau dari pengamatan saya, kalau yang di ibu-ibu yang buat sudah banyak ya, tapi belum semua ya, karena mungkin rasanya juga kan tidak sama ya dengan kacang kedelai. Jadi awal memang perlu adaptasi sih Pak untuk mencoba kacang-kacangan, mencoba tempe dari kacang-kacangan yang berbeda gitu. Tapi kalau lihat perkembangannya sih udah mulai banyak yang mulai mencoba, mulai bikin sendiri di rumah juga sudah ada. Cuma memang belum banyak gitu, belum banyak yang tergerak. Jadi rata-rata masih menyukai kacang apa tempe dari kacang kedelai. Mungkin lebih mudah beli aja gitu ya daripada buat. Nah ini kita mencoba cari terobosan, siapa tahu nanti bisa menghasilkan cara yang lebih gampang gitu dan dari kacang yang berbeda gitu.
3: Pendengar, di akhir wawancara ada pesan yang ingin disampaikan oleh Dwi Nita.
4: Ya, harapannya kami bisa memberikan solusi Pak ke masyarakat bahwa ada pilihan lain tempe selain dari kedelai yang bisa dibuat sendiri di rumah dan lebih murah dari kacang-kacangan yang udah dicari atau mungkin bisa ditanam sendiri di rumah seperti itu.
5: Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi akhirnya nanti bisa dikembangkan dan kita juga bisa terbebas dari kedelai impor ya.
4: Ya itu tujuan besarnya ya Pak. Kita mesti berproses ya. Semoga ya Pak.
5: Semoga amin.
3: Pendengar, pemanfaatan bahan pangan alternatif membantu menciptakan pola konsumsi yang sehat, ekonomis, dan berkelanjutan. Saya Nining undur diri, kita jumpa lagi dalam acara yang sama dan topik yang berbeda.
1: Beranda Asacita. Program inspiratif berjaringan di Persatu RRI seluruh Indonesia. Beranda Astacita.
2: Beranda Astacita Nasional dari RRI Jakarta, kita beralih ke RRI Mulabo dengan tema penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat berikut ini.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar di manapun Anda berada, senang dan bahagia sekali untuk saat ini kita di program Beranda Astacita. Ada Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya atau Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Kita berbincang terkait tentang penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat. Pak Khairuddin. Baik, Pak Khairuddin, terima kasih sudah meluangkan waktunya.
7: Ya, sama-sama Bu.
6: Iya, baik Pak.

0: menjaga kedaulatan pangan nasional. Yang mana program ini juga fokus pada peningkatan produktivitas pertanian, penggunaan lahan produktif, ya, penguatan sektor pangan, pupuk, serta air. Ini untuk kesejahteraan petani. Tapi kita langsung saja bersama tim ketua tim penyuluh nih, Pak Khairuddin.
1: Ya.
0: Baik, Pak Khairuddin, ini kalau Pak Khairuddin ini juga sebagai penyuluh juga sekaligus nih ketua tim ya, Pak ya?
1: Iya, Bu, tadinya.
0: Iya, ketua tim. Nah, tentunya Pak, kita berbicara terkait penguatan ketahanan pangan nih di Aceh Barat. Apa sih yang giat-giat yang sedang dilakukan nih Bapak sebagai ketua tim sekaligus juga penyuluh nih di lapangan sendiri untuk di Aceh Barat?
1: Oke, terima kasih Bu Bu Dharma ya.
0: Iya Pak.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait dengan ketahanan pangan, kalau kita bicara dengan skup Aceh Barat, memang sekarang seperti disampaikan tadi, salah satu visi dari presiden kita adalah memantapkan sistem tentang swasembada pangan.
0: Iya.
1: Ya. Di mana ada beberapa kegiatan yang saat ini telah dilakukan untuk memantapkan ketahanan pangan ini. Yang pertama untuk kegiatan ekstensifikasi, artinya perluasan area. Ini kalau kita di Aceh Barat, ini yang direncanakan di 2026 ini nanti ada Aceh Tasawa. Ya, dan penguatan untuk perluasan area tanah. Ini ada direncanakan di Kandidermen dan juga Pendoru informasi. Kemudian yang kedua adalah dari segi intensifikasinya, artinya peningkatan produktivitas dari lahan yang sudah ada. Ini program-programnya ada optimasi lahan, artinya lahan-lahan yang selama ini tidak tertanam bisa diberdayakan, ditanam, sehingga bisa meningkatkan produktivitas. Kemudian juga dari segi pupuknya, alhamdulillah itu dari kementerian, dua harapan presiden itu sekarang harga pupuk sendiri sudah turun, 20%. Jadi mungkin persoalan kita di Aceh Barat dalam penggunaan pangan ini memang persoalan irigasi. Kita tahu bahwa irigasi Lokuci itu kan masih dalam proses pembangunan.
0: Iya.
1: Sedangkan kita di Aceh Barat dari lahan 9.800 hektar, bagian besar kan masih tak ada hujan. Mungkin di sini perlu program-program baik dan dinas terkait. Kemudian juga apalagi kami sekarang kalau penyuluh itu sudah menjadi apa pegawainya kementerian, walaupun sudah jadi pegawai kementerian, tapi kami tetap tugas di Aceh Barat gitu, nggak pindah gitu.
0: Iya. Nah,
1: jadi sama ya. Jadi tugas ini sama. Nah kemudian selain padi, kita di Aceh Barat juga ada berkolaborasi dengan Polres itu terkait dengan jagung.
0: Jagung ya Pak ya?
1: Ya jagung dengan Polres. Sudah 2 tahun dari 2005-2006. Kalau dengan TNI Angkatan Darat, kita ini khusus di tanaman pangan di padi nih Bu. Ah itu dia.
0: Iya padi ya. Baik, kalau untuk di apa namanya, kalau Polres ini kan memang apa namanya bekerja sama gitu ya Pak ya. Nah, iya seperti mungkin bibit jagung ya, tanam jagung seperti itu. Nah, kalau sama TNI ya ini mungkin lebih ke padi gitu ya Pak ya. Iya baik. Baik, untuk saat ini kita menarik sekali ya pembahasannya penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat tentunya bersama Bapak Khairuddin SP. Nah, ini penyuluh pertanian juga ketua tim nih. Ketua tim kerja pelaan penyuluh pertanian Kementan Aceh Barat. Baik, Pak, ini kan tadi kalau kita katakan nih ada mungkin ada beberapa lahan gitu ya. Nah, seperti mungkin ini kan memang luar biasa ya program dari Bapak Presiden kita ya, Bapak Prabowo tentunya. Nah, yang mana juga lahan-lahan tidak dibiarkan, jangan sampai ada lahan tidur ya Pak ya.
1: Ya betul.
0: Lahan yang tidak difungsikan seperti itu ya. Karena kalau kita lihat juga di Aceh Barat sendiri ini kan banyak juga nih. Kok sejauh ini Pak, dengan adanya program ketahanan pangan, nah ini kan juga tentunya dari program ini dari pemerintah pusat turun ya ke pemerintah daerah, mungkin apa namanya ke bagian instansi ya, seperti Bapak katakan ya Pak Khairuddin sendiri nih, nah di bagian penyuluh seperti itu. Kalau kita lihat di Aceh Barat sendiri Pak, untuk lahan tidurnya nih apakah masih banyak seperti itu atau mungkin sudah mulai

0: ini ya, sudah mulai semuanya itu sudah mulai dibuka lahan baru dengan mungkin baik itu menanam padi atau lain sebagainya.
1: Kalau lahan tidur, dari data yang ada sama kita memang masih ada.
0: Masih ya, Pak ya?
1: Satu rumah belum maksimal di kita di apa? Pemasaran oleh petani. Tapi alhamdulillah juga dengan dukungan, artinya hari ini gabah dia beli gabah, artinya dibeli oleh bulog itu dengan harga sudah dinaikkan hayatinya oleh pemerintah.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi 6.500. Nah, sekarang juga petani itu makin semangat ya.
0: Sejahtera ya petani ya. Sejahtera.
1: Alhamdulillah akhirnya dengan harga gabah ini tinggi,
0: yeah,
1: petani kan sejahtera, Bu.
0: Betul.
1: Kemudian juga untuk memaksimalkan program ketahanan pangan itu ada kementerian melalui nanti dinas, artinya program kementerian, kemudian disalurkan melalui dinas kita di Kementerian Kabupaten Jawa Barat. Ini ada program dari 2024 kemarin, Brigade Pangan.
0: Iya.
1: 2024 Brigade Pangan, kemudian juga 2025 ada juga. Di mana Brigade Pangan ini berisi adalah petani-petani milenial, anak muda.
0: Nah, iya.
1: Nah, jadi sehingga diharapkan dengan program ini ada regenerasi pemudanya, sehingga mereka bisa memberdayakan. Salah satu tujuan BPP ini adalah lahan-lahan yang selama ini tidak dipakai, artinya lahan tidur, itu mereka bisa dimanfaatkan, diberdayakan. Nah, gitu.
0: Baik, nah ini gimana kalau dulu ya, mungkin kita melihat ini kan yang turun ke sawah-sawah itu biasanya nih bapak-bapak gitu ya, para orang tua. Ya. Kalau sekarang ini kan sudah milenial ya, Pak ya. Nah, ya,
1: betul,
0: ini kan anak-anak muda kita seperti itu. Nah, ini seperti apa nih, Pak, sejauh ini? Mungkin apakah mungkin alat-alat yang digunakan juga karena milenial yang sudah mulai turun ke lapangan gitu ya, untuk mengeksekusi gitu untuk ketahanan pangan kita di Aceh Barat. Mungkin apakah peralatan yang digunakan juga canggih-canggih nih ya?
1: Ya betul, yang 2024 itu dari 7 brigade yang ada di 4-5 kecamatan itu memang mereka difasilitasi dengan berbagai mekanisasi dari olah tanah, yang alat tanah, hang traktornya juga ada yang traktor roda 4 gitu. Kemudian nanti di alat tanamnya ada replanter, di tanamnya pakai mesin, kemudian nanti potong panennya dengan combine. Jadi dari sejak penanaman, panen, ya, itu sudah memakai dengan mekanisasi semuanya. Malah sekarang untuk penyemprotan nanti OPT-nya itu pakai drone itu.
0: Oh, semprotnya pakai jadi, drone?
1: Ya, pakai drone. Jadi memang mungkin di sinilah kelebihannya. Kenapa? Karena milenial kan suka dengan teknologi ya.
0: Iya, benar.
1: Mungkin di sini pemerintah jadi melihat sehingga munculkanlah program Brigade Pangan ini yang berisi dengan petani-petani milenial.
0: Anak-anak muda ya. Baik, Pak Pak Khairuddin, terima kasih untuk bincang-bincang kita di hari ini, tentunya di program Beranda Asta Cita. Barangkali ini Bapak sebagai tim penyuluh sekaligus juga ketua tim penyuluh ya di lapangan, apa nih untuk pesan-pesan Bapak hari ini kepada petani-petani kita dimanapun berada. Tentunya kita berbicara hari ini Aceh Barat.
1: Iya. Mungkin pesan terakhir sebelum kita
0: di closing kita.
1: Mari seluruh petani Aceh Barat tetap semangat. Insya Allah usaha hasil tidak mengkhianati dari usaha kita. Mudah-mudahan dengan kerjasama kolaborasi semua pihak, sehingga Aceh Barat ini bisa menjadi lumbung pangan nasional.
0: Amin, amin. Baik, terima kasih untuk di hari ini untuk narasumber kita Bapak Khairuddin SP, penyuluh pertanian Madya, sekaligus juga ketua tim kerja pengelolaan penyuluh pertanian Kementan Aceh Barat. Terima kasih Pak untuk waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Baik, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullah.
2: Beranda Asta Cita.
3: Dari RRI Pelabuhan kita beralih ke RRI Serui dengan tema strategi daerah menuju swasembada pangan berikut ini.

0: Terima kasih rekan-rekan di Pro 1 RRI Jakarta dan pendengar siaran berenda Asta Cita Penjaringan dimanapun Anda berada. Dari RRI Serwi, saya Afwi Abdi mengucapkan selamat sore dan berenggar beranda Asta Cita Penjaringan Produksi RRI Serwi. Saat ini menghadirkan topik strategi daerah menuju swasembada pangan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki potensi besar di sektor pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, hingga komoditas perkebunan seperti kelapa, kakao, dan kopi. Lalu, sejauh mana langkah yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam mendukung swasembada pangan ini? Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapinya? Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar hari ini?
1: Baik,
0: Oke, langsung saja, Bapak. Bapak tadi bicara soal strategi daerah menuju swasembada pangan sesuai tema hari ini. Bisa dijelaskan, Bapak, seperti apa kondisi ketahanan pangan Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Bapak, dan komunitas apa saja yang menjadi andalan di sini, Bapak?
1: Baik, terima kasih, Pak. Kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen kita lihat berdasarkan indikator-indikator seperti peta kerentanan dan kerawanan pangan, kemudian IKP, Indeks Ketahanan Pangan Nasional untuk Kabupaten Kepulauan Yapen. Untuk IKP, kita ada di bawah angka 50, jadi kita masih dikatakan rawan pangan. Kemudian peta kerentanan dan kerawanan pangan secara nasional juga kita masih ada di angka rentan rawan pangan. Untuk itu langkah-langkah kebijakan yang diambil adalah pengembangan, peningkatan baik sarana-sarana pertanian, lahan-lahan, tapi juga pemacuan para petani untuk lebih giat lagi dalam menghasilkan pangan-pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Karena masih daftar tanah, maka pemerintah pusat pun lagi gencar-gencarnya mendorong swasembada pangan ya, Pak.
1: Iya, betul.
0: Melalui program Hasta Cita ya, Pak.
1: Iya.
0: Dan lalu bagaimana sih implementasi dan dukungan program Hasta Cita ini?
1: Baik, untuk Hasta Cita secara nasional ada istilah program strategis nasional. Di Yapen kita telah menerima atau mendapatkan cetak sawah atau pengembangan lahan sebesar 27 hektar yang sekarang sedang lagi dalam proses untuk pencetakannya. Kita lagi mengusulkan beberapa hektar lagi untuk menyediakan cetak sawah sehingga produksi beras bisa kita hasilkan sendiri di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Terkait dengan cetak lahan, Bapak, itu sebatas perluasan lahan atau juga optimalisasi lahan yang tidur gitu, lahan tidur?
1: Ya, itu optimalisasi lahan tidur juga termasuk karena ada padi, ada sawah yang kada hujan, ada padi gogo, padi ladang. Itu juga bisa kita kembangkan, tetapi kita terus memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup. Seperti ada daerah-daerah yang merupakan hutan lindung, kita tidak bisa masuk ke sana karena itu sudah terlindungi dan diatur oleh undang-undang. Ya. Jadi kita lihat yang memang betul kesesuaian lahannya tepat dengan cetak sawah. Jadi kita harus pastikan bahwa lahan ini cocok untuk komoditi ini. Dengan adanya cetak sawah, petani-petani yang sudah pernah beberapa tahun lalu mencetak sawah masing-masing atas kemauan sendiri, sekarang dengan adanya program strategis nasional terbantu karena fasilitas sarana prasarana disiapkan oleh pemerintah pusat dan diberikan kepada masyarakat pemilik sawah untuk mengelolanya.
0: Lalu untuk salah satu strategi ketahanan pangan itu kan salah satunya diversifikasi pangan lokal ya, Pak. Nah, potensi pangan lokal apa yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ini?
1: Baik, untuk diversifikasi pangan atau penganekaragaman pangan. Nah, untuk pangan lokal dari tingkat konsumsi, pola konsumsi kita lihat 70-80% pola pangannya ada di beras, pangan pokoknya. Nah, 20% itu ada di pangan lokal. Nah, dalam satu hari, satu keluarga pasti makan nasi paling 6 hari, satu hari saja mungkin makan pangan lokal. Nah, tetapi dengan adanya perkembangan geopolitik di mana masing-masing negara terjadi peperangan dan impor beras kita kadang-kadang terhambat,
2: Nah, diwajibkan untuk tiap-tiap daerah, bahkan Kabupaten Kepulauan Yapen, menciptakan diversifikasi pangan, sehingga ada pangan-pangan yang bisa disubstitusikan dengan pangan pokok tadi, seperti mungkin umbi-umbian ganti beras.
0: Jadi untuk cadangan juga ya, Pak?
2: Betul.
0: Dan ini kan di Kabupaten Kepulauan Yapen ini juga ada potensi perkebunan seperti kelapa, kakao, kopi. Nah, program apa saja untuk meningkatkan produktivitas hasil perkebunan tersebut, juga untuk menaikkan nilai ekonominya, Bapak?
2: Baik, untuk komoditi perkebunan seperti kopi, kakao, kelapa, kita sedang bangun kerjasama dengan investor di luar daerah atau di pusat untuk pengembangan, tapi juga pemasaran akan hasil-hasil produksi seperti kakao dan kopi. Sehingga kalau pasar tersedia langsung di dalam kebun yang disiapkan oleh baik pemerintah daerah atau investor, maka petani akan lebih giat karena pasar langsung masuk dalam kebun.
0: Lalu Bapak, untuk sarana-sarana untuk petani ya Pak, bagaimana upaya dinas pertanian dan ketahanan pangan dalam memastikan ketersediaan benih unggul, pupuk, dan juga sarana bagi para petani, Pak?
2: Baik, tahun-tahun ini kita ada dapat bantuan Alsintan, alat pertanian, untuk kita bagikan seperti traktor, hand traktor, traktor mini yang kita distribusikan ke para petani untuk membuka, membajak lahannya masing-masing. Tapi juga beberapa waktu ini kita kedatangan dari Balai Benih di Provinsi Papua terkait dengan benih-benih padi yang akan dimasukkan ke Yapen, tapi juga benih kopi, benih kakao yang bisa kita beli dan kita tanam di Kabupaten Kepulauan Yapen. Nah, kita harus cari juga di kabupaten atau daerah lain yang posisi endemik, posisi geografisnya sama dengan Yapen, sehingga betul-betul benih itu bisa bertumbuh. Karena kalau kita bawa dari daerah yang ekosistemnya tidak sama dengan Yapen, nanti benih tersebut tidak bisa bertahan.
0: Tidak cocok ya, Pak. Ya. Lalu untuk kesulitan para petani di Yapen ya, Pak, apa saja ya, Pak? Katakan misalnya pemasaran atau dan lain sebagainya itu, Pak.
2: Iya, permasalahan di petani di Kabupaten Kepulauan Yapen itu pertama pasar. Kalau pasar itu ada, maka masyarakat akan giat di kebunnya karena hasilnya pasti akan dibeli. Kemudian, para petani kita ini kan masih sifatnya tradisional, perlu pembinaan, perlu kita sosialisasikan kegiatan-kegiatan pertanian kepada para petani supaya lebih fokus kepada lahannya masing-masing dengan memperhatikan pasar yang tersedia. Nah, untuk saat ini, kalau untuk bidang hobi, pasar itu tersedia di dapur-dapur MBG. Karena dapur-dapur MBG ini karena jumlahnya banyak, sudah ada 9 dapur di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kalau satu dapur 3.000 porsi, maka 9 dapur 27.000 porsi. Nah, ini untuk ketersediaan lokal, kita belum mampu. Makanya kita selalu mengandalkan pasokan dari luar.
0: Tadi menyinggung terkait dengan pertanian tradisional, Pak. Itu apakah ada transisi juga ke pertanian modern, Pak, di Kabupaten Kepulauan Yapen ini? Juga termasuk generasi muda, apakah mereka minat untuk menjadi petani, Pak?
2: Baik, kalau untuk transformasinya, saya kira ada. Karena beberapa waktu yang lalu kan tidak pernah orang bikin sawah. Nah, kita bisa lihat di kenaikan menap itu, ada berapa orang Papua yang bikin sawah. Nah, kemudian motivasi dari petani milenial ini sedang kami giatkan. Pertama, kami sosialisasikan bahwa pentingnya pertanian bagi kelanjutan kehidupan manusia yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda.
0: Lalu terakhir Bapak nih, Bapak, apa pesan Bapak kepada masyarakat dan para petani di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk bersama-sama mendukung terwujudnya swasembada pangan ini, Bapak?
2: Baik, harapan saya kepada masyarakat, mari kita menanam, mari kita mempersiapkan pangan bagi kehidupan kita, tapi juga anak cucu kita. Mari kita menciptakan inovasi-inovasi baru pada lahan-lahan pertanian kita, bagaimana mendapatkan peluang pasar secara online, di mana sekarang bisa dilakukan untuk menciptakan pasar, tapi juga mempromosikan hasil-hasil yang dihasilkan oleh para petani.
0: Oke, baik. Mari mewujudkan swasembada pangan ya, Pak. Iya. Dan mendengar siaran beranda Asta Cita dimanapun Anda berada, swasembada pangan bukan sekedar meningkatkan hasil panen, tetapi juga bagaimana kita mampu memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki daerah secara berkelanjutan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki peluang besar melalui pengembangan tanaman pangan, hortikultura, serta komoditas unggulan seperti kelapa, kakao, dan kopi untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Semoga berbagai program yang telah direncanakan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE untuk waktunya, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Akhirnya sampai sini kebersamaan kita dari RRI Serwi. Saya Afi Abdi, kita kembali ke rekan-rekan di Perusahaan Pupu RRI Jakarta. Selamat sore.
3: Beranda Asta Cita.
4: Beranda Asta Cita Nasional, tadi Anda baru mendengarkan dari RRI Serui. Kita balik ke RRI Malang dengan tema Gerakan Urban Farming Warga Malang Dukung Asta Cita Nasional berikut ini.
5: Pertanian kini tidak lagi identik dengan hamparan sawah yang luas di pedesaan. Di tengah kawasan perkotaan, gerakan urban farming kini menjadi salah satu upaya nyata mendukung ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan ekonomi keluarga. Semangat inilah yang tumbuh dan berkembang di berbagai wilayah Kota Malang melalui kolaborasi warga yang memanfaatkan lahan terbatas menjadi ruang yang lebih produktif. Di Kelurahan Karangbesuki, kelompok tani Cemara Hijau Farm yang dipimpin oleh Wahyu Etin Yuniati berhasil mengubah lahan-lahan tidak produktif menjadi area budidaya sayuran organik. Berawal dari sekitar 20 warga yang belajar dan bergerak secara swadaya, kelompok ini berkembang hingga mampu menghasilkan produk yang dipasarkan ke berbagai komunitas, swalayan, hingga jaringan pemasaran di Surabaya.
6: Perjalanannya sudah 9 tahun ya. Tadi diawali akibat keresahan dari warga, begitu ya Bu, banyak lahan nganggur, kira-kira apa yang bisa kita buat di lahan-lahan itu?
7: Waktu itu kita berdiri secara swadana, swadaya, niat-niat yang baik dari warga-warga yang punya waktu, punya hobi, karena warga kita termasuk heterogen, banyak yang bekerja juga, jadi kita mengawalinya dengan belajar, mengadakan pelatihan secara teori maupun praktek. Jadi dari dana yang terkumpul itu sekitar kurang lebih 20 orang itu kita manfaatkan untuk membuka lahan-lahan tersebut yang tidak produktif, kita olah, kemudian sampai lahan tersebut menghasilkan. Jadi panen pertama kita bagi-bagi dulu, selanjutnya baru untuk berkelanjutannya budidaya tanaman sayur ini, nah kita jual ke warga atau ke pihak luar gitu.
6: Dari awal 20 hingga saat ini anggotanya berapa Bu di Cemara Hijau Farm?
7: Iya, waktu itu kita berawal dari 20 terus dilirik karena kurang lebih di perumahan kita itu ada sekitar 650 warga kakak. Jadi dari situ setelah melihat keberhasilan kita dalam budidaya, warga-warga yang lain pada ikut, nah terus berkembang sekitar 30, pokoknya bertambah lagi. Dari sana kita diajukan untuk lomba, ikut lomba tingkat Kota Malang, kebetulan CHF juara 1 se-Kota Malang. Nah itu makin menambah semangat kita juga untuk budidaya, teknologi dan sebagainya. Sampai sekarang juga mendapatkan support IoT, salah satu yang dipilih dari beberapa kelompok tani yang ada di Kota Malang. Di kelompok ini harus ada manajemen yang tertata.
6: Oke, baik. Hingga saat ini bergerak ke pertanian organik, itu seperti apa, Bu Wahyu?
7: Pertanian organik itu yang kita sama sekali tidak menggunakan bahan kimia, mulai dari medianya, penyiramannya, cegahan dari hama, sampai pasca panennya kita tidak menggunakan bahan pengawetnya itu. Jadi setelah waktu itu kita menang tingkat Kota Malang, dari Dinas Pertanian Kota itu mensupport kita untuk melakukan uji lab. Dari hasil produk kita di lab di Surabaya itu sudah di hasilnya itu 100% murni, nol bahan kimia.
6: Emang ada sertifikasinya ya untuk produk-produk pertanian organik ya? Oke, baik. Hingga kemudian Bu, produk yang dihasilkan itu tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan warga sekitar, hingga bisa dijual begitu ke supermarket tadi ya. Itu prosesnya gimana Bu Wahyu?
7: Ya tadi, kita awalnya di warga, kemudian setelah anggota bertambah, produksi meningkat, itu kan kita juga berpikir untuk dijual di kelompok, misalnya ke gereja, kelompok pengajian, ke sekolah, ke kampus dan sebagainya. Nah itu akhirnya ada salah satu swalayan juga di Kota Malang yang cukup terkenal, juga ambilnya dari kita Laila, ya waktu itu juga di kita support sayurannya melalui supplier. Kemudian yang sampai sekarang ya masih berjalan juga itu yang di swalayan di Surabaya. Nah itu karena kita harus memikirkan profitnya, warga itu tetap harus, apa, anggota itu tetap harus, istilahnya itu benefit, harus digaji dan sebagainya. Kalau sekedar menanam saja itu kan tidak ada motivasi lebih untuk ikut. Jadi dari situ ada keterikatan untuk, oh iya ya, aku harus setor ini, aku harus setor ini gitu.
6: Oke, jadi berkembang mindsetnya adalah bisnis ya dan juga profit ya. Sementara itu, di RW 8 Kelurahan Bareng, Sri Sulistianingsih mengajak masyarakat mengembangkan pertanian perkotaan melalui pendekatan yang sederhana dan menyenangkan. Dengan memanfaatkan pot, polybag, maupun perkarangan rumah, warga diajak menanam, memanen, hingga mengolah hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menambah nilai ekonomi. Bu Sulis, bagaimana Bu Sulis itu menggerakkan warga sekitar agar kita juga punya pemahaman yang sama bahwa pertanian itu bisa kita lakukan di perkotaan, bahwa pertanian itu mudah begitu, dan juga mengugah kesadaran warga, itu seperti apa sih Bu Sulis kuncinya, Bu?
3: Ya, sebenarnya kuncinya untuk menggerakkan masyarakat itu sangat simpel sekali ya. Sangat simpel sekali. Masyarakat diajak gembira. Ya, diajak gembira untuk melaksanakan kegiatan pertanian di perkotaan. Meskipun toh lahan tidak sebegitu luas bagaimana di desa, tapi di kota ini bisa dimanfaatkan. Hanya sebatas sejengkal tanah, hanya sebatas pot-pot, hanya sebatas polybag-polybag, itu pun bisa dilaksanakan kalau misalnya saja satu rumah tangga itu menanam 5 polybag dikalikan 1000 penduduk, itu sudah menjadi suatu areal pertanian di perkotaan, gitu ya. Yeah. Itu sebuah contoh saja. Belum pemanfaatan hasil-hasilnya. Nah, ini seperti ada jamu ini merupakan hasil dari pertanian perkotaan, ya, kita olah, kemudian hasilnya bisa kita nikmati sendiri, bisa dijual, bisa meningkatkan nilai ekonomi keluarga. Ya, pas di sini adalah marilah kita gerakkan hati masyarakat dengan gembira, senang, meskipun toh kita harus berkorban sedikit modal ya untuk masyarakat, apalagi selaku ketua RW ya, bagaimana kita bisa mengajak bersama-sama masyarakat untuk bergelora, bersemangat menggiatkan pertanian perkotaan, sehingga nanti kan bisa imbas ke wilayah-wilayah yang lainnya. Dan alhamdulillah di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ya, di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ini sudah apa, ini sudah ramah ya, sudah ramah dengan sistem pertanian kota, adanya budi gambar, kemudian adanya pergola, juga adanya rak vertikultur, di rumah masing-masing, kemudian juga ada pot-pot. Nah, ini semua sangat praktis sekali untuk dilaksanakan sistem pertanian di perkotaan yang namanya urban farming.
6: Oke. Nah, baik di kota, baik di desa, yang dilakukan di lahan perkotaan, di lahan yang sempit, misalnya urban farming, itu kan butuh pengetahuan juga tuh Bu Sulis.
3: Betul sekali.
6: Bu Sulis dan juga warga punya pengetahuan pertanian perkotaan itu dari mana, Bu?
3: Kebetulan saya ini kan juga ketua kelompok tani ya, sudah 11 tahun ini ya usia kelompok tani kita. Awalnya memang kita dari lomba Kampung Bersinar ya, kita ingin adakan suatu perubahan. Nah, adanya suatu perubahan tatanan wilayah kampung kita itu yang mempunyai nilai plus ya, apalagi dengan kelompok tani yang sudah berbadan hukum, ini akan memicu ya, memicu semangat kita ketika kita itu minta bantuan ke dinas, itu sudah ada badan hukumnya, jadi enak sekali. Jadi kita itu bekerjanya itu memang serius gitu ya, serius dengan cara sederhana, praktis, bisa dilaksanakan oleh semua masyarakat. Jadi mudah sekali sebenarnya ya, tadi ilmunya hanya sebatas apa ya, gembira, senang, dan hobi, gitu aja.
6: dijalani dengan gembira, dianggap mudah. Kalau sudah ada hasilnya itu tampak ada buah tomat di pekarangan kita tuh udah seneng ya, Bu.
3: Betul sekali. Kita tidak usah terlalu memakai teoritis yang begitu melik ya. Kita cara kita akan ajak metode sederhana.
5: Kisah dari keluarga di wilayah ini menunjukkan bahwa pertanian perkotaan bukan sekedar aktivitas bercocok tanam, melainkan gerakan sosial yang memperkuat ketahanan pangan, mempererat kebersamaan warga, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan sejalan dengan semangat Astacita menuju Indonesia yang mandiri dan sejahtera.

Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: 101 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa karya ahli biokimia Jesse Inkosby hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan. Buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita. Namun, dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami. Pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gemburan tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1
4: Kupang sore ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara, dari ND Kota Pancasila Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND dan RRI Atambua, edisi Kamis 25 Juni 2026, dengan berita utama. Penerimaan murid baru SD dan SMP di Rotendao dibuka 1 Juli, Dinas Pendidikan pastikan gratis. Dinas Lingkungan Hidup ND perkuat fungsi ekologis kawasan pesisir. Warta berita selengkapnya disampaikan oleh Rian Hidayat. Berita pertama pendengar, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rotendao memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 untuk jenjang SD dan SMP berlangsung secara gratis. Pendaftaran dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 3 Juli 2026 dengan mengacu pada ketentuan pemerintah pusat dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan daerah. Selengkapnya Rudi Hartono melaporkan.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten Rotendao mulai membuka pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama pada 1 hingga 3 Juli 2026. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rotendao, Moritz Bulan, ketika diwawancari RRI di ruang kerjanya menegaskan bahwa seluruh proses penerimaan murid baru tahun ini tidak dipungut biaya. Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 serta petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
2: Penerimaan murid baru ini secara serempak untuk SD dan SMP kita akan mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 Juli nanti. Di dalam ini kita harapkan salah satu poin penting yang kita harapkan dari pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ini adalah semuanya itu gratis.
1: Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan dengan baik, Dinas Pendidikan telah melakukan sosialisasi sekaligus mengundang seluruh kepala sekolah mulai dari jenjang TK, SD hingga SMP guna menandatangani komitmen pelaksanaan SPMB gratis.
2: Dan hari Senin yang lalu itu juga kita sudah mengundang semua kepala sekolah mulai dari TK, SD dan SMP itu penandatanganan komitmen dan kesiapan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru di Kabupaten Rotendao secara gratis.
1: Dinas Pendidikan berharap seluruh sekolah mematuhi petunjuk teknis yang telah ditetapkan sehingga proses penerimaan murid baru dapat berlangsung transparan, akuntabel, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh calon peserta didik di Kabupaten Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita berikutnya pendengar, dalam upaya memperkuat fungsi ekologis kawasan pesisir, pemerintah Kabupaten ND melalui Dinas Lingkungan Hidup serta unsur lain tanam vegetasi di Sempadan Patendao. Laporan Nikolaus Makumeli.
3: Dalam upaya memperkuat fungsi ekologis kawasan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten ND melakukan penanaman berbagai jenis vegetasi di kawasan Sempadan Pantendao sebagai upaya memperluas ruang terbuka hijau. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari program pelestarian lingkungan dan penataan kawasan pesisir kota ND. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten ND, Kanise, mengatakan sejumlah jenis tanaman yang ditanam antara lain kelapa gading, sepatu dea, munting, dan flamboyan. Menurutnya, tanaman tersebut dinilai cocok tumbuh di kawasan pesisir serta mampu mendukung perbaikan vegetasi sempadan pantai dan memperkuat fungsi ekologis kawasan.
4: Jadi kita harapkan kegiatan penanaman ini akan membantu memperbaiki vegetasi yang ada di sini. Karena jenis tanaman yang kita tanam ini, pertama kelapa, yang kedua sukun. Sukun kita ketahui memiliki sedikit catatan sejarah dengan kota ND, di mana pohon sukun itu tempat Bung Karno merenungkan konsep negara. Yang ketiga pohon munting, yang keempat sepatu dea, yang kelima flamboyan. Jadi jenis-jenis tanaman ini adalah jenis tanaman yang cocok untuk vegetasi di kawasan sempadan pantai, dan langkah selanjutnya setelah ini dengan penyiramannya secara berkala.
3: Kanise menjelaskan, setelah proses penanaman dilakukan, pihaknya akan melaksanakan penyiraman dan perawatan secara berkala. Upaya tersebut bertujuan agar kawasan sempadan Pantendao berkembang menjadi ruang terbuka hijau yang nyaman bagi masyarakat maupun pengunjung. Ia berharap keberadaan vegetasi baru dapat meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus memperindah kawasan pesisir kota Ende. Selain itu, ruang terbuka hijau juga diharapkan menjadi sarana rekreasi dan edukasi lingkungan bagi masyarakat. masyarakat. Dirinya mengajak seluruh masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk bersama-sama menjaga dan merawat lingkungan agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. RRI Enda Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Pendengar, pers dan media massa memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas wilayah dan mendukung pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Laporan Vence Zakarias.
5: Dandrem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono melalui Kepala Staf Korem 161 Wirasakti Kolonel Infantri Albertus Yostina David Alam mengatakan media massa atau pers memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga stabilitas wilayah dan mendukung pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Karena itu, Korem 161 Wirasakti memperkuat sinergi dengan insan pers melalui komunikasi dan kerjasama yang berkelanjutan. Hal itu disampaikan Kepala Staf Korem 161 Wirasakti Kolonel Infantri Albertus Yostina David Alam saat melakukan kegiatan Coffee Morning bersama para wartawan dan pimpinan media massa Rabu 24 Juni 2026 di Makorem 161 Wirasakti Kupang. Menurut Dandrem, peran media sangatlah penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat secara profesional, akurat, berimbang, bertanggung jawab sesuai kode etik jurnalistik.
6: Kita pahami bahwa kondusivitas wilayah, kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI di Nusa Tenggara Timur merupakan bagian dari tanggung jawab TNI AD. Dalam hal ini Korem 161 Wirasakti beserta seluruh komponen bangsa yang ada di wilayah termasuk rekan-rekan insan pers sekalian. Hal ini berarti bahwa kepala stasiun, pimpinan redaksi dan rekan-rekan insan pers adalah mitra kerja Korem 161 Wirasakti yang sangat penting dan strategis dalam menjaga kondusivitas wilayah, kedaulatan dan keutuhan NKRI.
5: Sementara itu, Kepala TVRI Nusa Tenggara Timur Jeffrey menegaskan kerjasama antara Korem 161 Wirasakti dan media massa sangatlah penting dan strategis menjaga kondusivitas wilayah kedaulatan NKRI serta mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Nusa Tenggara Timur.
7: Karena kami tetap menjalankan kode etik jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena kami TVRI, RRI dengan Antara sebenarnya tetap berkolaborasi untuk itu, karena kami sebagai media pemerintah atau media publik tetap berada netral, Pak, di tengah-tengah antara pemerintah dan masyarakat. Tujuan lembaga publik sebenarnya untuk itu, menetralkan.
5: Diharapkan dengan kegiatan Coffee Morning bersama media massa ini menjadi wadah untuk mempererat hubungan dan meningkatkan sinergi antara jajaran TNI Angkatan Darat, khususnya Korem 161 Wirasakti bersama media seperti media cetak, elektronik maupun media online di Nusa Tenggara Timur.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita berikutnya, pendengar, guru pendidikan agama Kristen Rotendao siapkan generasi peduli lingkungan dan sesama. Selengkapnya dilaporkan Raja Erwaldus.
8: Guru-guru pendidikan agama Kristen di Kabupaten Rotendao mulai menyiapkan pembelajaran yang lebih kontekstual dan relevan dengan kebutuhan zaman melalui penyusunan modul ajar pendidikan agama Kristen tahun ajaran 2026-2027 kurikulum Merdeka dengan pendekatan deep learning, pendidikan karakter cinta kemanusiaan, dan ekoteologi atau cinta lingkungan. Bersama seksi pendidikan Kristen Kemenag Rotendao, para guru didorong menghadirkan proses belajar yang tidak hanya berlangsung di dalam kelas, tetapi juga menyentuh kehidupan nyata peserta didik. Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP Pendidikan Agama Kristen SMA Kabupaten Rotendao, Yedit Besi, kepada RRI Rabu 24 Juni 2026 mengatakan perkembangan dunia pendidikan saat ini menuntut guru untuk membangun pembelajaran yang lebih aplikatif. Menurutnya, siswa perlu dibimbing untuk mencintai lingkungan serta mampu menghasilkan karya yang bermanfaat bagi masa depan. Yedit menjelaskan pembelajaran berbasis cinta kemanusiaan dan lingkungan dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan nyata seperti menanam pohon, menjaga kebersihan lingkungan, hingga membangun kepedulian sosial di tengah masyarakat. Selain itu, modul ajar yang sedang disusun juga diarahkan untuk mendorong kolaborasi antar mata pelajaran. Tujuannya agar peserta didik memiliki keterampilan yang dapat menjadi bekal menghadapi dunia kerja dan kehidupan di masa depan.
9: Sesuai perkembangan yang ada itu, memang kita tidak bisa cuma mengajar siswa itu di dalam kelas, tetapi bagaimana kita bawa siswa itu untuk bagaimana mereka mencintai alam, bagaimana mereka bisa menghasilkan produk contoh menanam. Nah, tentu nanti kita juga bagaimana modul ajar ini, bagaimana kita kolaborasi juga dengan MAPEL yang lain untuk kita dapat menciptakan anak-anak siswa itu bisa punya lapangan pekerjaan ke depan.
8: Melalui penyusunan modul ajar bersama ini, Yedit berharap lahir sebuah panduan pembelajaran yang mampu membentuk generasi Kristen yang Tuhan telah percayakan kepada mereka ajarkan dengan menghasilkan siswa beriman, peduli sesama, mencintai lingkungan, serta siap menghadapi tantangan masa depan.
9: Di harapan saya kiranya hari ini kami bisa menghasilkan modul ajar yang tentunya semuanya untuk anak-anak murid yang Tuhan percayakan buat saya untuk kami ajarkan.
8: Menurut Yedit, pendidikan agama harus mampu menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai iman dan karakter. Karena itu, pembelajaran perlu dirancang lebih kreatif, kontekstual, dan menyenangkan. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Raja Iwaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita berikutnya, pendengar, gempa bumi berkekuatan 4,3 magnitudo dengan susulan 3,2 magnitudo terjadi di Sumba Barat Rabu malam 24 Juni 2026 sekitar pukul 22.42 menit waktu Indonesia Barat atau 23.42 menit waktu Indonesia Tengah. Tidak ada laporan dampak kerusakan dan korban akibat gempa bumi tersebut. Selengkapnya Jerry Lende melaporkan.
10: Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur diguncang gempa bumi tektonik pada Rabu 24 Juni 2026 pukul 22.42. Berdasarkan hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, gempa tersebut memiliki magnitudo 4,4 dan dirasakan di sejumlah wilayah di Pulau Sumba. BMKG mencatat epicenter gempa berada pada koordinat 9,59 derajat lintang selatan dan 119,46 derajat bujur timur atau sekitar 9 km timur laut Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat. Gempa terjadi pada kedalaman dangkal, yakni 3 km di bawah permukaan bumi. Berdasarkan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa ini tergolong gempa dangkal yang dipicu oleh aktivitas sesar aktif di wilayah tersebut. Kondisi ini menyebabkan getaran dapat dirasakan cukup jelas oleh masyarakat di sekitar pusat gempa.
11: Tadi malam 4,3 jam 22.42 WIB. Susulannya itu ada kurang lebih 8 kali. Susulan itu ada yang magnitudo 2,1, 2,0, 2,1, terus yang paling tinggi itu 3,2. Kalau untuk jaraknya itu yang gempa utama tadi 4,3 itu 9 km di timur laut Waikabubak.
10: Laporan masyarakat menunjukkan bahwa getaran gempa dirasakan di Kabupaten Sumba Barat Daya, Sumba Barat, dan Sumba Tengah dengan intensitas 3 MMI. Pada skala tersebut, getaran dirasakan nyata di dalam rumah dan oleh beberapa orang terasa seperti ada truk besar yang melintas. Hingga Kamis pagi pukul 9.26 waktu Indonesia Tengah, BMKG mencatat telah terjadi 8 kali gempa susulan. Setelah gempa utama, meski demikian, belum terdapat laporan mengenai dampak kerusakan maupun korban akibat peristiwa tersebut. BMKG menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Warga juga diminta mengikuti perkembangan informasi resmi yang disampaikan melalui kanal komunikasi BMKG guna menghindari penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dari Sumba Barat, Jerlinde, Era Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita berikutnya, pendengar, peringati Prahari Anti Narkotika Nasional 2026, BNN Kabupaten Belu gelar donor darah. Laporan Christian Dimau.
12: Dalam rangka menyambut peringatan Hari Anti Narkotika Nasional yang jatuh pada 26 Juni 2006, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belu melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa donor darah sebagai wujud kepedulian sosial yang bekerja sama dengan unit transfusi darah RSUD Atambua. Kegiatannya mengusung tema aksi nyata menyelamatkan sesama dan setetes darah dan sejuta harapan bagi mereka yang membutuhkan dilaksanakan di aula kantor BNN Kabupaten Belu yang diikuti instansi Pemkab Belu, TNI, Polri, kantor vertikal dan masyarakat. masyarakat luas. Kepala BNN Kabupaten Belu Suroso menyampaikan bahwa kegiatan donor darah merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Perhani 2026, di mana BNN tidak hanya berfokus pada pencegahan dan pemberantasan narkoba, tetapi juga melalui aksi sosial yang memberi manfaat langsung bagi sesama. Menurutnya, donor darah menjadi salah satu kontribusi nyata dalam membantu memenuhi kebutuhan stok darah di wilayah Kabupaten Belu yang masih sering mengalami keterbatasan, sekaligus menumbuhkan semangat kepedulian sosial terhadap sesama. Lanjut Suroso, selain sebagai aksi kemanusiaan, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hidup sehat serta menjauhi penyalahgunaan narkoba. Suroso berharap melalui bantuan ini kehadiran BNN tidak hanya berfokus pada pencegahan dan pemberantasan narkoba, namun hadir di tengah-tengah masyarakat dalam memberikan sumbangsi penting baik dalam kegiatan sosial sehingga menumbuhkan semangat solidaritas dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.
13: Dan hari ini adalah merupakan rangkaian menyambut Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026.
12: Baik, Pak. Untuk kegiatan hari ini siapa-siapa yang dilibatkan, Pak?
13: Kegiatan hari ini berkenaan dengan donor darah, kita melibatkan teman-teman OPD, instansi pemerintah, TNI, Polri, dan lingkungan pemerintah Kabupaten Belu.
12: Baik, Pak, dari kegiatan ini mungkin apa yang ingin disampaikan, Pak, dalam hari ini?
13: Ya, dengan kegiatan donor darah ini kami berharap bisa bermanfaat kepada masyarakat yang nantinya merupakan salah satu upaya kita kebersamaan kita hadir di tengah-tengah masyarakat yang salah satunya bisa memberikan bantuan darah untuk masyarakat.
12: Di kesempatan yang sama, Kasih Penunjang Medik dan Catatan Medik Unit Transfusi Darah RSUD Atambua, Francisca Saunah menyampaikan apresiasi kepada pihak BNN Kabupaten Belu karena telah menyelenggarakan kegiatan donor darah. Menurut Francisca Saunah, kegiatan ini sangat membantu pemenuhan stok darah di wilayah Kabupaten Belu, khususnya di unit transfusi darah yang sangat terbatas, bahkan sering kosong karena permintaan yang tinggi. Selain itu, terkait stok darah, Francisca Saunah mengungkapkan

0: kami, stok darah kami lagi kosong, jadi kami sangat membutuhkan.
1: Ia juga mengajak keterlibatan aktif semua pihak untuk terus mengikuti kegiatan donor darah sebagai wujud kepedulian terhadap sama sekaligus menjaga kesehatan diri. Dengan terselenggaranya kegiatan donor darah ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan darah di wilayah Kabupaten Belu sekaligus memperkuat semangat kemanusiaan dalam menyambut HANI 2026. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
2: Berita terakhir, pendengar, Badan Nasional Pengelola Perbatasan resmi melepas tim survei identifikasi jalur tidak resmi di Kabupaten Belu. Ega Raujo melaporkan.
3: Badan Nasional Pengelola Perbatasan resmi melepas tim survei identifikasi jalur tidak resmi di Kabupaten Belu yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Timor Leste. Pelepasan tersebut ditandai dengan apel gabungan dan pelepasan tim survei bertempat di PLB Murtain. Pada kegiatan pelepasan, Deputi Bidang Pengelola Batas Wilayah Negara BNPP Nurdin menjelaskan bahwa langkah ini menjadi bagian dari upaya negara dalam memetakan seluruh jalur non-resmi yang selama ini digunakan masyarakat sebagai akses tradisional namun juga memiliki potensi kerawanan terhadap berbagai tindak pidana lintas negara seperti penyelundupan barang, perdagangan orang, dan pelintasan ilegal. Menurut Nurdin, survei tersebut tidak serta-merta dilakukan untuk menutup seluruh jalur tidak resmi, melainkan untuk memahami fungsi dan karakteristik masing-masing jalur sebagai dasar penentuan kebijakan yang tepat. Sejalan dengan agenda tersebut, peninjauan langsung dilakukan tepat di garis depan wilayah negara guna melihat secara dekat kondisi jalur pelintasan tidak resmi yang berbatasan langsung dengan wilayah Republik Demokratik Timor Leste.
4: Kita melihat secara langsung kondisi jalur perlintasan tidak resmi. Jadi ini di sebelah depan saya, itu sudah wilayah RWPL. Ini kita tepat berada di garis batas negara antara RI RWPL. Kami ingin memastikan bahwa jalur-jalur tidak resmi yang teridentifikasi selama ini itu benar-benar berada dalam pengawasan negara. Karena sekali lagi prinsip di perbatasan dalam konteks pengamanan batas negara tidak ada jalur perlintasan yang tidak di dalam pengawasan negara. Negara harus hadir untuk memastikan keamanan dan keselamatan warga negara kita, terutama masyarakat kita yang berada di garis depan wilayah negara.
3: Di akhir wawancara, Nurdin memastikan bahwa tim identifikasi akan melaksanakan tugasnya hingga Jumat besok.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Penerimaan murid baru SD dan SMP di Rotendao dibuka 1 Juli, Dinas Pendidikan pastikan gratis. Dinas Lingkungan Hidup ND perkuat fungsi ekologis kawasan pesisir. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rian Hidayat mengucapkan terima kasih.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi.

Ya, selamat sore pendengar, apa kabar? Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Ya, sementara sekarang pukul 17 lebih 24 menit waktu Indonesia Tengah. Warta yang tadi sore berjaringan tadi mengakhiri jumpa kita untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Ada rekan Vero yang akan menemani Anda selanjutnya sampai nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula, ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya benar, satu lagi dari Padi dengan Harmony mengantarkan kebersamaan kita di 39 menit lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan kali ini ada saya Veronica yang akan menemani Anda. Setelah tadi ada Kak Erika dan kini saatnya Veronica. Ya, di hari ini hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Bagaimana keadaannya di tanggal ini, di hari ini? Happy birthday dulu nih buat yang hari ini ulang tahun ya. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu. Baik itu ulang tahun di usia yang bertambah atau juga ulang tahun pernikahan atau mungkin anniversary of relationship juga. Oke deh, selamat merayakan aja. Entah yang keberapa begitu, tapi khususnya bagi yang punya ulang tahun hari ini, Vera mau mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, kemudian sehat selalu, dan semoga apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan, apa yang diimpikan menjadi doa di hari ulang tahun ini bisa dijawab oleh Tuhan, ya, dijadikan kenyataan, direalisasikan begitu di tahun ini atau mungkin sesuai dengan waktu yang sudah Tuhan tentukan ya. Yang penting kita mau menunggu, bersabar dan menerima. Ya, rangkaian informasi-informasi juga akan Vero hadirkan update-annya dari portal resmi kami ya. Dari www.rri.co.id dan mitra kami juga dari antaranews.ntt.com. Dan selain itu juga lagu-lagu bagus sudah Vero siapkan di sini untuk menemani istirahat Anda ataupun lagi on the way mau ke rumah atau mungkin ada juga yang shift malam hari ini jadi mau OTW ke tempat tugasnya atau ke tempat aktivitasnya. Semangat untuk kita yang masih akan terus bergerak sampai di tengah malam nanti ya untuk aktivitasnya maupun yang sekarang mau beristirahat karena udah sampai di rumah, udah bertemu dengan keluarga tercinta. Selamat beristirahat saja. Satu koleksi berikut Vero hadirkan mengawali kebersamaan kita ya, Budi Doremi featuring Anggi Marito. Aku tanpa kamu, tanpa aku. Itu gimana ceritanya? Udah kita dengerin aja langsung, yuk.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Haji Muhammad Ansor, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur mensukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagakeo, tanggal 23 sampai 28 Juni 2026, yang mengangkat tema Menebar Cahaya Al-Quran, Ayo Bangun NTT Menuju Masyarakat Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan Berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai pendengar, ayo saksikan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 mulai tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 di Kota Mbai, Kabupaten Nagakeo. Jangan lupa

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax.

benar tuh dia satu koleksi dari Bernadia dengan Satu Bulan yang baru kita dengerin bareng. Dan kembali Vera berbagi informasi lagi ya untuk Anda mendengar terkait dengan hasil pertandingan jadwal Piala Dunia untuk hari ini di grup C, Skotlandia melawan Brasil dengan skor Brasil 3-0, kemudian unggul Brasil dengan 3-0, lalu ada grup C, Maroko melawan Haiti, Maroko unggul dengan 4-2, grup A ada Afrika Selatan melawan Korea Selatan dan Afrika unggul dengan 1-0, dan untuk grup A berikutnya Ceko melawan Meksiko, Meksiko unggul dengan 3-0. Sementara untuk tanggal 26 besok, informasi terkait dengan updatean jadwal Piala Dunia untuk besok akan ada pertandingan di grup E, Karakau melawan Pantai Gading di pukul 2 dini hari atau jam 3 di waktu sini ya, waktu Indonesia Tengah. Di grup E berikutnya Ekuador melawan Jerman, lalu grup F Jepang melawan Swedia, dan grup F Tunisia melawan Belanda. Demikian informasi untuk jadwal pertandingan Piala Dunia 2026.

Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan

Itu dia Rosa Fitrimpa Syongu dengan Terlanjur Cinta. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan optimisme terhadap masa depan Indonesia. Menurutnya, Indonesia tidak akan gagal, seluruh elemen bangsa tetap menjaga persatuan. Dan ia juga mengatakan, Presiden juga mengatakan bahwa pemerintah terus bekerja menjaga kepentingan rakyat dan mengelola kekayaan negara. Upaya ini dilakukan agar sumber daya nasional dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Presiden Prabowo menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Pekan Nasional Penas Petani dan Nelayan yang ke-18 di Kabupaten Gorontalo, yang ke-17 maksud kami, di Kabupaten Gorontalo. Dan ia juga menyampaikan apresiasi kepada petani dan nelayan yang dinilai berperan besar menjaga ketahanan pangan nasional. Dan menurutnya kedua kelompok tersebut menjadi tulang punggung bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Dan di akhir sambutannya, kepala negara kembali menyampaikan keyakinannya terhadap masa depan Indonesia, bahwa Indonesia akan menjadi bangsa yang hebat dan menjadi bangsa yang besar. Informasi selengkapnya dapat Anda akses di portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: Weh, cupu.
1: Ada pusala apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara zat terus?
0: Kau pusala itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sus telang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam deng orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Haji Muhammad Ansor, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur mensukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagakeo, tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 yang mengangkat tema Menebar Cahaya Al-Quran, Ayo Bangun NTT Menuju Masyarakat Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan Berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai pendengar, ayo saksikan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 mulai tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 di Kota Mbai, Kabupaten Nagakeo. Jangan lupa!

0: τώρα είναι. Και από λέμε βαρουσάκου.
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku. Ada anakku satu-satunya. Dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

Ya, pendengar, itu dia satu koleksi dari miliknya Juicy Lucy dengan lagu Nikah ya. Dan informasi lagi untuk Anda, pendengar. Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia berkenan membuka ekspor berbagai komoditas pangan dan pupuk ke sejumlah negara. Kebijakan ini dilakukan dengan syarat petani dalam negeri tidak mengalami kerugian akibat ekspor. Presiden menegaskan kebijakan ekspor harus tetap mengutamakan kesejahteraan petani sebagai pelaku utama sektor pertanian. Informasi selengkapnya dapat Anda akses langsung di portal resmi kami di www.rri.co.id.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Human Trafficking. Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan lintas negara yang berpotensi mengancam Indonesia. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban perdagangan manusia, serta orang-orang dengan kategori tidak mampu atau orang-orang pinggiran. Korban yang diperdagangkan dieksploitasi untuk kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan. Di sisi lain, pelaku perdagangan manusia melakukan perekrutan, pemindahan, penyembunyian orang atau penerimaan orang untuk menjebak, menjerumuskan atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuknya, dengan ancaman kebebasan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang atau memberi bayaran sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara. Cara para pelaku biasanya dengan menipu atau menjanjikan sebuah pekerjaan dengan iming-iming gaji yang lumayan besar, dan selanjutnya para korban akan dibawa ke luar negeri melalui jalan tikus untuk diserahkan kepada bos pelaku. Perdagangan manusia terjadi karena bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda, seperti kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dengan tidak mengetahui bahaya trafficking dan cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak korban, karena kemiskinan yang telah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan kemana saja tanpa melihat resiko dan pekerjaan tersebut, kultur atau budaya, lemahnya pencatatan atau dokumentasi kelahiran anak atau penduduk, lemahnya oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus-kasus trafficking, mayoritas pendidikan rakyat Indonesia yang rendah sehingga mudah untuk ditipu, hasrat untuk ingin cepat kaya dengan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Cepat, kenali tanda-tanda oknum pelaku human trafficking atau perdagangan manusia. Jangan tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.
1: Semoga di usia yang baru ini lu cepat dapat kekasih pujaan hati ya.
2: Doain aku cepat sembuh juga dong. Bosannya di rumah terus.
1: Iya, tahu nih.
2: Tahu tuh, jodoh terus yang didoain.
1: Iya, cepat sembuh ya. Banyakin tidur.
2: Ya udah, aku istirahat dulu ya.
1: Ya udah.
2: Bye. Thank you ya.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820

0: Ja, ini dari Pak Wira. Beliau berpesan surat ini segera ditindaklanjuti. Nanti kamu kabari aja ya beliau kalau sudah selesai.
1: Iya.
0: Kok jawabnya kayak orang malas gitu sih?
1: Biasa aja.
0: Baiklah, semangat Dirja.
1: Semangat, semangat. Semangat apanya?
0: Ya semangat kerjanya dong. Itu baru jam 10.30 loh, Ja.
1: Ah, capek kerja gini terus.
0: Hello, capek. Capeknya dari mana? Cuma ini aja, tinggal buka komputer terus kerjain. Emang susah? Kan kerjaan sehari-hari, itu kan emang tanggung jawab kamu.
1: Nah itu, bener itu. Karena ini udah kerjaan sehari-hari, makanya aku bosen, jenuh. Ini lagi, ini lagi.
0: Astaga Dirja, kok gak bersyukur gitu sih? Banyak loh yang lain ingin bisa kerja seperti kamu ini.
1: Ah, klise.
0: Astaga Dirja, Dirja. Fik, aku makin gak ngerti dengan sikap Dirja.
2: Kenapa?
0: Ya gitu, makin hari makin ogah-ogahan kerja. Kerjaan dia tuh banyak yang ditunda-tunda. Pas disuruh Pak Wira untuk diselesaikan, malah malas-malasan. Aneh.
2: Kok bisa gitu ya?
0: Nah itu, aku gak tahu juga.
2: Terus, kalau dari dia, alasannya apa?
0: Ya gitu deh, bosan.
2: Apa? Bosan?
0: Ya itu, makanya aku heran. Dia gak sadar apa, sekarang kan cari kerja itu susah. Apalagi umur kayak kita, gak bersyukur. Mana dia udah mau nikah juga.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Kok gitu sih, Tik?
2: Ya, yang bersangkutan aja gak peduli dengan diri sendiri. Maksudnya kita harus peduli?
0: Tapi gak gitu juga, Tik. Terus kita dan Dirja kan udah berteman lama. Aku bingung aja sama sifat dia sekarang ini.
2: Terus kita harus buat apa? Kita itu harus berbuat apa coba?
0: Coba deh sekali-sekali kamu perhatikan. Ajak ngomong tuh. Siapa tahu omongan kamu didengarkan.
2: Deh, tapi aku gak janji ya. Karena aku juga udah pernah nih bilang dan ingatkan kalau kerjaan kita tuh butuh disiplin dan kerja keras. Kalau enggak, bakalan banyak yang menggantikan alias banyak yang antri masuk perusahaan kita. Tau gak sih?
0: Sip.
1: Aduh, pagi mau gue ke segala nih motor. Aduh, alamat telat lagi nih absen. Mana bengkel nggak ada lagi di deket sini. Udah dorong motor cukup jauh, belum juga ada kelihatan bengkel yang buka. Pagi-pagi udah makin sial aja nih ya.
3: Kenapa nak? Mogok?
1: Iya pak. Nggak tahu nih kenapa nih pak.
3: Sini, setelah belokan ini ada bengkel. Tapi pagi-pagi gini memang belum buka. Paling jam 9 lah.
1: Wah, masih lama ya pak. Sekarang baru 7:30.
3: Iya. Memang kamu kerja di mana? Rapi sekali bapak lihat. Namamu siapa?
1: Saya Dirja pak. Saya kerja di perusahaan yang bergerak di bidang industri pakaian pak. Bagian administrasi.
3: Oh, syukurlah. Oh ya, nama bapak Manto. Sudah berapa lama kerja di sana nak?
1: Alhamdulillah sudah 5 tahun pak.
3: Oh, sudah cukup lama ya.
1: Bapak, jualan ini sudah berapa lama pak? Kebetulan saya setiap lewat pagi-pagi sering lihat bapak duduk di sini.
3: Oh, ya kurang lebih 12 tahun lah.
1: Nah, 12 tahun pak?
3: Iya.
1: Sudah lama juga ya pak?
3: Ya, dengan jualan seperti ini ya alhamdulillah lah. Bapak bisa menyambung hidup. Makan ada tiap hari.
1: Permen, tisu, air mineral, dan lainnya ini bapak bawa kemana?
3: Biasanya bapak jualan di pintu masuk terminal A. Itu ya kira-kira 1/2 jam lagi jalan kaki dari sini nih. Nah di sana itu kan cukup ramai. Jadi biasanya jam 9 bapak sudah sampai di sana. Tapi ya biasalah nak. Karena sudah tua, jadi jalan sebentar, istirahat. Jalan lagi, istirahat. Kebanyakan istirahat bapak. Jadi ya dinikmati saja.
1: Oh, bapak jualan sampai jam berapa pak?
3: Ya, biasanya sih sampai jam 5 sore.
1: Terus pulangnya nanti bagaimana?
3: Ya jalan lagi. Sampai rumah biasanya hampir maghrib.
1: Kok Bapak masih jualan?
3: Ya, selagi badan Bapak ini masih sehat dan kuat, Bapak akan terus berjualan. Bapak ini memang tidak seberuntung kamu. Masa muda Bapak itu terbuang sia-sia. Bapak terlalu mementingkan hal-hal yang tidak perlu. Jadi ya, sekarang Bapak harus menerima hasilnya. Emang penyesalan itu selalu datang belakangan. Bapak tidak akan pernah mencoba kerja di perusahaan bagus dan bisa berpakaian rapi seperti kamu sekarang ini.
1: Maaf Pak, bukan maksud saya.
3: Gak apa-apa kok. Kok Bapak malah cerita banyak ya ke kamu ya. Kamu rajin-rajin bekerja ya. Mudah-mudahan masa depan kamu itu tidak seperti Bapak. Bapak itu sangat menyesal. Mengapa dulu? Ya, kalau mau jujur sih, ya Bapak sih nggak kuat sih cerita. Tapi ya sudahlah.
1: Sudah ya Pak. Semoga Bapak sehat-sehat selalu.
3: Ya amin. Oh iya, Bapak mau lanjut jalan lagi ya. Nanti kamu ke bengkel di ujung itu aja tuh, di persimpangan. Tapi bukanya jam 9.
1: Iya Pak, baik-baik. Hati-hati ya Pak.
3: Iya sama-sama. Oh iya, terima kasih juga ya. Kamu hati-hati di jalan. Selamat bekerja.
1: Pak Manto, terima kasih ya untuk cerita hari ini. Terima kasih sudah mengingatkan saya.
4: Demikian tadi drama radio persembahan Angkasawan Angkasawati RRI Padang dengan judul Pak Manto, dengan para pemain Bella sebagai Vira, Robi sebagai Dirja, Rita sebagai Tika, Yudi sebagai Pak Manto. Penanggung jawab Kepala RRI Padang, produser Ketua Tim Siaran RRI Padang, narator Rita Ismail, teknik rekaman Aulia Ramadhani, teknik editing Kamil Irman, dan sutradara Gus Pri Azwar.
5: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: kita tafka nepehle monia amoneari era palai domina he de era palai madema kamara hito kada ni tile ni mudura itu kowa lamua amuari.
1: Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan berjabat tangan atau cipika-cipiki, berbeda dengan masyarakat Saburejua di Nusa Tenggara Timur, yaitu cium hidung. Masyarakat setempat menyebutnya hengedo. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu. Cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup. Mata harus saling memandang dan tangan saling memegang bahu orang yang dicium. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua. Tradisi hengedo mengandung filosofi yang mendalam. Hidung mengandung arti kehidupan yang penuh rasa kekeluargaan. Mata menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Sedangkan tangan yang memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis. Kini, praktik cium hidung sangat populer di Nusa Tenggara Timur.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirianlah aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: nanti orang merokok paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, nih.
1: Weh, nggak gitu, Kak, nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Gak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah kan sifatnya mendata. Nah, kalau dibikin di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itulah aliran-aliran ya ke bawah.
2: Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Rinarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah.
0: Wakil Bupati Sragen menyatakan dukungan Kejaksaan Negeri periksa dapur SPPG di Bumi Sukowati. Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI menerima suap tata kelola tambang nikel. Matchday ketiga penyisihan Grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang bagi perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Wakil Bupati sekaligus Ketua Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Sragen yang memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Pemenuhan Gizi bagi MBG di Bumi Sukowati. Wakil Bupati Sragen menyebut program MBG di Sragen masih perlu banyak dievaluasi. Berikut laporan selengkapnya Mulato.
1: Bagus, matur nuwun. Walaupun memang banyak, ya adalah yang elegan. Ini carut marut.
3: Wakil Bupati Sragen sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen yang turun ke lapangan untuk memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Gizi SPPG di Bumi Sukowati. Meski mengaku secara kelembagaan belum diajak berkoordinasi langsung oleh pihak kejaksaan terkait agenda tersebut, Suroto menilai langkah inventarisasi aset dana hibah dari Badan Gizi Nasional BGN itu merupakan hal yang sangat positif. Suroto tidak menampik hanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program MBG belakangan ini. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut sistem dan petunjuk pelaksana juklak maupun petunjuk teknis juknis dari BGN Pusat masih berantakan. Sengkarut itu menurut Suroto memicu gelombang protes di berbagai daerah mulai dari aksi demonstrasi oleh para relawan hingga mitra kerja. Kendati demikian, ia mengingatkan agar proses hukum atau penataan yang dilakukan kejaksaan tidak sampai membebani pihak pengelola di tingkat bawah. Berdasarkan data yang dikantongi Satgas MBG Sragen, saat ini total ada puluhan hingga ratusan SPPG yang tercatat dalam berbagai tahapan progres. Namun Suroto juga mengonfirmasi adanya temuan SPPG yang tidak berizin alias ilegal di lapangan.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah karena semuanya mendata. Dan kalau dibikin di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itulah alirannya ya ke bawah. Di saya ya memang sudah berbuat maksimal lah di YouTube saya kan sudah jelas, tapi ternyata ya cuplak justinasi sistem di BGN yang carut marut.
3: Adapun sebanyak 117 SPPG sudah berjalan, kemudian 15 SPPG masih melengkapi proses administrasi dan 40 SPPG masih dalam tahap pembangunan fisik. Diberitakan sebelumnya, Kejari Sragen bergerak cepat melakukan inventarisasi dan pengumpulan data terkait program SPPG dari BGN. Langkah itu diambil menyusul adanya instruksi langsung dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung. Kepala Seksi Intelijen Kasih Intel Kejari Sragen Johnson Tambunan menjelaskan bahwa pihak kejaksaan telah menerima surat perintah untuk menginventarisasi seluruh data dan informasi mengenai potensi permasalahan dalam pelaksanaan program strategis tersebut. Johnson membeberkan setidaknya ada dua poin utama yang menjadi fokus radar pemantauan kepres adiaksa di Sragen seperti dugaan intervensi dan jual beli titik SPPG.
4: Apa saja yang perlu diinventarisir? Yang pertama itu adalah apakah ada intervensi dan pemberian uang kepada oknum-oknum dalam penentuan titik SPPG. Karena memang kemarin kita dengar kayaknya jual beli titik SPPG itu kan. Nah, jadi kita memastikan apakah ada intervensi.
3: Dikatakan Johnson, kejaksaan akan menelusuri apakah ada intervensi dari pihak tertentu atau pemberian suap kepada oknum-oknum demi menentukan atau memenangkan lokasi pembangunan titik SPPG. Lantas dugaan markup pengadaan barang dan jasa di mana tim kejaksaan juga akan memeriksa langsung ke lapangan guna memastikan tidak ada penggelembungan harga pada pengadaan sarana pendukung. RRI Surakarta meletus saat melaporkan.
0: Jaksa penuntut umum mendakwa mantan ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Menurut jaksa, suap diberikan oleh pengusaha tambang berupa uang tunai dan rumah mewah di Jakarta Timur dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
5: Lukman Malanulang memberitahukan kepada terdakwa bahwa PT BSM menyiapkan uang sebesar 200 juta rupiah dan terdakwa Heri Susanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan LHP Ombudsman RI yang menyatakan.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Susanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai 4,8 miliar rupiah.
2: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Susanto. Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang Permai Blok D5 nomor 10 Cakung Jakarta Timur dari Agung Winarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah. Di mana pemberian rumah tersebut diatasnamakan Alkindi Akbar.
6: Sementara itu, Alek Chandra selaku advokat pendamping terdakwa Heri Susanto tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alek, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
7: Dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya. Karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
6: Sebelumnya penyidik Jabitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshiba Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshiba justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan maladministratif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengemudi ojek online Ojol optimis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut laporan selengkapnya Sugandia Fandi.
8: Ya, kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan potongan aplikasi 8%.
9: Pengemudi ojek online atau ojol menyambut baik kebijakan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojol yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8% karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20% hingga 30%, bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun pada Radio Republik Indonesia sore tadi.
8: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online. Itu di kisaran antara 20 hingga 35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi Pak rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20 hingga 35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini bisa ada naik hingga mencapai 40%.
9: Sementara itu, Presiden Unit Business on Demand Services Goto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
10: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, GOTO, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2. Yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini.
9: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, Repo 3, Tips Mudara untuk Indonesia.
0: Menjelang Hari Keluarga Nasional pada 29 Juni mendatang, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kemenduk Bangga, menggelar Gemar atau Gerakan Ayah Mengambil Raport. Berikut laporan selengkapnya Lisa Nuraini.
11: Ada salah satu program yang namanya Gemar, Gerakan Ayah Mengambil Raport.
12: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemenduk Bangga atau Kepala BKKBN Wi Haji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Haji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan Ayah Ambil Raport atau GEMAR yang dicanangkan oleh BKKBN.
11: Hari ini ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Raport, dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak, dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita, itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tuwa sing nyekolahke anak teng mriki, anake diajak ngobrol. Karena kalau enggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
12: Wi Haji mengemukakan, mulai dari bangun tidur, sebelum tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel, termasuk bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wi Haji juga mengatakan, algoritma otak generasi saat ini hampir 60 hingga 70% dipengaruhi oleh teknologi, sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang, bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wi Haji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
13: Senang. Senang sekali.
14: Tiga
13: ya? Ya, tiga. Yang dua, 5 tahun. Ini 4 tahun. Ini 1,5 bulan.
12: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKBN juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Raport, serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Di seluruh ini melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
15: Saatnya kita ikuti
14: Info Haji.
0: Kami awali dari Tanah Suci di mana pelayanan jemaah seminggu terakhir operasional Haji 2026, pembimbing ibadah tetap gencar memberikan edukasi. Berikut laporan selengkapnya Syariful Alam. Alam.
15: Ya, pendengar, dapat kami informasikan menjelang berakhirnya operasional haji, pembimbing ibadah dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi maupun tingkat kloter terus memberikan motivasi kepada jemaah, salah satunya agar tidak memaksakan diri mengejar arba'in. Pada saat yang sama, jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik dengan mengkonsumsi cukup air dan menggunakan alat pelindung diri atau APD di tengah cuaca ekstrim di Madinah. Hal itu dikatakan petugas pembimbing ibadah kloter SUD 104 Toha Saifuddin. Sementara itu, pendengar, dapat kami informasikan si operasional haji sisa 7 hari lagi, para pembimbing sektor tetap rutin melakukan visitasi ke kloter-kloter untuk memetakan kebutuhan jemaah. Pendampingan justru menjadi semakin penting karena sekitar 55% jemaah merupakan perempuan dan seperempat dari antaranya adalah lansia dan memerlukan perhatian khusus. Jangan diarahkan memanfaatkan layanan pengiriman paket agar koper tetap sesuai ketentuan ketika saat fase kepulangan. Selain itu, informasi mengenai pemanfaatan aplikasi Insuk juga terus disosialisasikan. Demikian langsung laporan dari Pulalam Media Center Haji Pro 3 Ready terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang masing-masing dua penerbangan tiba di tanah air dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya saat dan undara lain.
16: Baik, pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, WRRI mendapat laporan bila hari ini terdapat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, dan di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Dan mereka berasal dari Debarkasi Jakarta-Pondok Gede serta Debarkasi Jakarta-Bekasi. Yang pertama, kepulangan dari 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 9.20 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5298. Kemudian pukul 10 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA6623. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5376. Lalu 349 jemaah haji dari DKI Jakarta yang juga akan mendarat pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7624. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Aisyah, mengatakan bila dirinya

0: Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Tipe 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih mengenai haji, sementara itu sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter JKG 28 dari Jakarta Timur dan Jakarta Pusat tiba di Asrama Haji Pondok Gede siang tadi. Setio Agung melaporkan selengkapnya.
2: Sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter yang tergabung dalam kloter JKG 28 tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur Kamis siang. Seluruh jemaah yang berasal dari gabungan Jakarta Timur dan Jakarta Pusat itu dilaporkan tiba dalam kondisi sehat. Saat ditemui di Asrama Haji, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan, kloter JKG 28 mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, para jemaah tiba di Asrama Haji Pondok Gede sekitar pukul 1 siang untuk mengambil air zam-zam dan koper besar.
3: Untuk hari ini adalah JKG 28, di mana dia asal dari kota Jakarta Timur dan juga Jakarta Pusat, gabungan dari dua kota. Yang jumlah jemaah dengan petugas itu adalah 391 menggunakan pesawat Garuda.
2: Salah seorang jemaah kloter JKG 28 asal Jakarta Pusat, Asep Kamaludin, mengaku bersyukur dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar bersama istrinya. Ia mengatakan cuaca di Arab Saudi berbeda dengan Indonesia sehingga banyak jemaah yang ia amati mengalami influenza. Namun, pelayanan kesehatan dinilai sigap menangani kondisi tersebut sehingga seluruh rangkaian ibadah dapat dijalani dengan baik.
4: Ya, kalau cuaca memang di sana itu beda dengan di Indonesia. Jadi, ya alhamdulillah bisa menangani. Ya.
2: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan kembali menerima kedatangan kloter JKG 30 pada Kamis malam. Kloter yang berjumlah 393 jemaah haji dan petugas itu merupakan gabungan jemaah asal Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Sementara itu, dua kloter terakhir dijadwalkan tiba pada pekan depan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Duta Besar Mesir untuk Indonesia Yasser El-Semi mengungkap negaranya ingin memperkuat hubungan diplomatik dengan Indonesia, khususnya dalam momentum 74 tahun revolusi Mesir pada 2026. Terlebih kedua negara telah meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis pada April 2025 yang lalu. Berikut laporan selengkapnya, Retno Madasari.
6: Kedutaan Besar Mesir di Jakarta menggelar perayaan 74 tahun revolusi Mesir pada Rabu malam di Jakarta. Pada kesempatan itu, Duta Besar Yasser El-Semi mengungkapkan Mesir ingin memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia, terlebih pada momentum hari revolusi itu juga menandakan 81 tahun hubungan diplomatik kedua negara. El-Semi menyebut penguatan hubungan turut didasari dengan telah ditingkatkannya hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis antara Indonesia dan Mesir yang disepakati dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Kairo pada April 2025 lalu. Menurutnya, hubungan bilateral kedua negara yang telah berjalan baik sejak lama juga ditunjukkan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo sebanyak 3 kali pada Desember 2024, kemudian April dan Oktober 2025.
7: Kemitraan strategis tersebut mencakup berbagai bidang kerjasama, terutama ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan, pertukaran antar masyarakat, kerjasama militer, serta kebudayaan. Kami tentu berharap dapat terus memperkuat hubungan antara Mesir dan Indonesia di masa mendatang.
6: Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menegaskan pertukaran akademik yang berlangsung selama puluhan tahun telah berkontribusi besar dalam memperkuat hubungan antar masyarakat kedua negara.
8: Generasi demi generasi mahasiswa Indonesia telah menempuh pendidikan di Mesir, khususnya di Universitas Al-Azhar, salah satu pusat pembelajaran Islam paling terkemuka di dunia. Pertukaran akademik dan budaya ini telah memainkan peran penting dalam memperkuat saling pengertian serta mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara.
6: Sejarah mencatat Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan RI pada 1945. Hubungan harmonis antara Indonesia dan Mesir berlangsung baik di banyak sektor. Komitmen kedua negara dalam memperdalam kerjasama pendidikan salah satunya dibuktikan melalui peresmian program studi bahasa Indonesia di Fakultas Bahasa dan Penerjemahan Universitas Al-Azhar yang resmi diluncurkan di Kairo pada 6 November 2025. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke informasi dari dunia olahraga, match ketiga penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan untuk mengamankan posisi masing-masing menuju ke babak 3-2 besar. Berikut laporan selengkapnya, Niar Abdul Tiloli.

0: abad 1 hingga 3 klasemen akhir, di mana Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan di laga terakhir grup F untuk mengamankan posisi masing-masing menuju babak 32 besar. Pelatih timnas Swedia Graham Potter menyadari Jepang akan menjadi lawan tangguh yang harus mereka lewati. Rekor sebagai tim yang belum terkalahkan oleh tim Eropa manapun dalam 8 tahun terakhir, menurut Potter, menempatkan tim Samurai Biru sebagai lawan yang patut dihormati.
1: Para pemain kami pasti menyadari hal itu. Karenanya kami harus bisa memanfaatkan kualitas tim yang kami miliki sebaik mungkin. Ini akan menjadi pertandingan yang berat tentu saja. Kami harus bertahan lebih baik dibanding pertandingan terakhir kami. Dan semoga kami juga bisa memberikan ancaman di pertahanan mereka.
0: Sementara itu, Belanda juga memburu kemenangan atas Tunisia pada laga terakhir penyisihan grup F Piala Dunia 2026. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan, walau Tunisia tidak lagi memiliki kesempatan lolos ke fase selanjutnya, namun tim ini masih memiliki satu pertandingan terakhir sebagai ajang pembuktian diri. Karenanya, skuad The Oranye akan tetap waspada demi mengamankan 3 poin di laga terakhir. Mereka baru saja mendapatkan pelatih baru setelah pertandingan pertama, jadi mereka pasti menginginkan hasil pertandingan yang lebih baik sekarang. Mereka sudah melewati 2 pertandingan yang tidak baik hasilnya, jadi pertandingan berikutnya mereka pasti akan tampil habis-habisan, maka itu kami akan bersiap menghadapinya. Jadi kita akan lihat besok seperti apa hasilnya. Saat ini Belanda masih memimpin klasemen sementara grup F dengan 4 poin hasil dari 2 pertandingan. Jepang dengan poin sama mengikuti di tempat kedua. Swedia dengan 3 poin berada di posisi ketiga, sedangkan Tunisia mendiami dasar klasemen tanpa poin. Tunisia akan menghadapi Belanda di Stadion Kansas City, sedangkan Jepang akan berjumpa Swedia di Stadion Texas. Kedua pertandingan akan berlangsung bersamaan pada pukul 6 besok pagi waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Abdul Loli, Roti.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: menemani Anda di Jakarta sore ini, dan terima kasih untuk Anda yang tetap setia dengan Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter

Salve, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari, umat beriman, para pendengar yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam acara Mimbar Agama Katolik, Kamis 25 Juni 2026, bersama saya Leonardus Longa, penyuluh agama Katolik pada bidang urusan agama Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Marilah kita mengawali permenungan kita pada malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, Allah Maha Mulia yang berkuasa atas langit dan bumi, pandanglah kami anak-anak-Mu yang selalu setia hadir di hadapan-Mu, mendengarkan sabda-Mu, serta merenungkannya dalam sanubari kami masing-masing. Terangilah akal budi kami, agar kami senantiasa mengamalkan setiap bisikan sabda-Mu dalam keseharian hidup kami dimanapun kami berada. Sehingga nama-Mu yang kudus selalu dimuliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 7 ayat 21 sampai 29. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar yang terkasih. Bacaan dari Injil Matius bab 7 ayat 21-29 yang kita dengarkan hari ini merupakan bagian panjang dari khotbah di bukit. Ada tiga bagian besar dari pengajaran dan karya Yesus yang kita dengarkan hari ini. Pada bagian pertama, Yesus mengingatkan kita semua untuk berhati-hati terhadap ajaran sesat. Ajaran sesat bisa berupa ajakan dari orang-orang yang selalu berseru tentang Tuhan dan segala hal baik lainnya, namun tidak pernah mempraktikkan kata-katanya itu dalam tindakan nyata. Tidak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga. Dalam ayat-ayat ini Yesus memperingatkan bahwa tidak semua orang yang memanggil namanya Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus menekankan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Panggilan untuk menjadi pengikut Yesus tidak cukup hanya dengan perkataan, tetapi harus dibuktikan melalui tindakan nyata dalam hidup sehari-hari. Kita diajak untuk merenungkan apakah hidup kita sudah sesuai dengan kehendak Allah. Apakah kita sungguh-sungguh berusaha menjalankan perintah-perintahnya dan hidup sesuai dengan ajarannya?
Saudara-saudari para pendengar yang terkasih dalam Kristus, bagian kedua dari Injil hari ini berisikan ajakan Yesus tentang dua macam dasar. Yesus mengumpamakan orang yang mendengar sabdanya seperti dua orang yang membangun rumah. Yang pertama membangun di atas batu dan yang lain di atas pasir. Ketika badai datang, rumah yang dibangun di atas batu tetap berdiri, sedangkan yang dibangun di atas pasir roboh. Yesus adalah batu karang yang kokoh. Membangun hidup kita di atas dasar ajarannya akan memberi kita kekuatan untuk menghadapi tantangan dan badai kehidupan. Mendengar sabda Tuhan saja tidak cukup. Kita diajak untuk melaksanakan ajaran-ajaran Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Tindakan nyata adalah bukti dari iman kita. Dalam menghadapi cobaan dan kesulitan, iman yang teguh dan tindakan yang berlandaskan ajaran Kristus akan membuat kita tetap berdiri kokoh. Rumah yang dibangun di atas dasar yang kuat tidak akan roboh meskipun badai menerpa. Saudara-saudari para pendengar yang terkasih, bagian ketiga berkisah tentang pendapat atau reaksi orang-orang yang mendengarkan pewartaan Yesus. Semua orang yang mendengar sabda Yesus menjadi takjub. Orang yang mendengarkan ajaran Yesus menjadi takjub karena Yesus mengajar dengan kuasa dan karena Dia adalah Putra Allah. Pengajaran Yesus membawa otoritas ilahi yang menyentuh hati dan mengubah hidup. Kita diajak untuk membuka hati terhadap pengajaran Yesus. Dengan sikap rendah hati dan penerimaan yang tulus, kita akan merasakan kuasa dan transformasi dalam hidup. Melalui bacaan Injil hari ini, kita diingatkan untuk menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Membangun iman kita di atas dasar yang kokoh dan membuka hati terhadap ajaran serta teladan Yesus Kristus. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pemberian diri-Mu bagi keselamatan kami umat manusia yang Engkau nyatakan lewat peristiwa salib. Semoga dengan pengorbanan-Mu di atas salib, iman kami semakin diteguhkan dan bisa menjadi dasar kekuatan bagi kami dalam menjalani aktivitas hidup harian kami. Jadikanlah kami untuk selalu rendah hati di hadapan-Mu dan di hadapan sesama. Selalu menjaga persekutuan dan persaudaraan sehingga nama-Mu yang kudus selalu dimuliakan kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, para penjasah, para kru RRI Kupang, serta orang-orang yang selalu kita janjikan doa dan istirahat kita malam hari ini, senantiasa dilimpahi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Kata-meta sudah lama digunakan secara aktif dalam tuturan sehari-hari masyarakat Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Buktinya, kata-meta juga terdengar dalam lirik lagu nasional Indonesia Pusaka dan Halo-Halo Bandung. Chairil Anwar dalam puisinya berjudul Cerita Buat Dien Tamaila juga menggunakan kata-meta sebagaimana pada lirik Beta.

0: Rupanya kata beta telah lama digunakan oleh masyarakat Nusantara. Bahkan telah tercatat dalam Kamus Bahasa Melayu yang terbit pada tahun 1812 yang disusun oleh William Marsden mengartikan kata beta sebagai kata ganti aku dan saya. Sedangkan William Edward Maxwell dalam tulisannya A Manual of the Language tahun 1882 mengartikan beta sebagai aku, saya, dan hamba. Menurutnya, arti kata beta bergantung pada situasi penggunaannya.
1: Mereka sudah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pake narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Wangi. Lihat dulu.
1: Ikan itu pun cantik saja.
2: Oh, Mamin, ikan kakak tua. Akang pun nama ilmiah tuh Scaridae. Ih, orang-orang ini pemerintah sularang para jang tangkap. Ini dong masih tangkap dan jual begini kah?
0: Lah barang mengapa? Dong tangkap perjual lah orang Bali makan tuh.
2: Seng boleh. Mau tahu kenapa? Mari sini beta bilang. Ikan kakak tua nih penting untuk lingkungan kita. Ikan kakak tua memakan alga dan terumbu karang yang mati. Setiap hari, dorang menghabiskan 90% waktu untuk mengunyah atau makan. Dorang bersihkan terumbu karang yang hidup dengan cara makan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang yang dibersihkan dari alga akan lebih kuat bertahan hidup menghadapi suhu air, polusi, dan kondisi air yang keruh. Terus, setiap ekor ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan akan semakin banyak.
3: Tidak menangkap ikan.

0: baru saja mendengarkan.
1: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
2: Aku.
1: Oke, silakan.
2: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
1: Iya, mantap.

101 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-4444.

0: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami dalam rangkaian Kupang malam ini ya. Yes, betul sekali. Buat yang mau bergabung untuk Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu di hari ini, lagu-lagunya lagu-lagu manca ya yang sudah Vero siapkan di sini untuk bisa dipilih oleh Anda ya pendengar. Jadi lagunya ada apa aja? Ada Icon featuring Nivea dengan No Matter, ada Sam Kingston dengan Dumb Love, ada Rihanna dengan Umbrella, Mariah Carey Bye Bye, Bruno Mars Just The Way You Are, Lady Gaga Alejandro, Jason featuring Lil Wayne dengan Down, Jason Mraz dengan I'm Yours, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ke-9 ada Fergie dengan Big Girl Don't Cry. Dan yang ke-10 kita punya Black Eyed Peas dengan Don't Lie. Kita menyapa dulu yang sudah bergabung ya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Shalom. Selamat malam Kak Vero.
0: Selamat malam Bung Miller.
1: Wih, tanda suara pada biar makan siri pinang nih.
0: Oh begitu.
1: Nah, ada makan pinang kosong sekata.
0: Oke, bolehlah.
1: Hilang-hilang di mana nih?
0: Enggak ada kok.
1: Bes pemalas bergabung radio kan kafero soalnya ada.
0: Oh begitu.
1: Shalom. Iya deh,
0: shalom Bung
1: Miller.
0: Selamat malam.
1: Semoga kafero sehat selalu kafero.
0: Iya, sama-sama.
1: Kakak Vero, Beta sana minta lagu.
0: Oke.
1: Okay. Dan nanti kakak putar semua na.
0: Oke.
1: Okay. Nah kalau begitu Beta salam 7 orang ah.
0: Iya, salam 7 orang.
1: Ya awal ini terima kasih Tuhan Yesus karena Beta pun kakak Vero sehat, pulang hati-hati di jalan kakak Boi. Titip salam format terbaik bagi semua keluarga di rumah Mama di rumah Ya Tuhan memberkati kakak Nah, lanjut salam seboleh kok?
0: Boleh.
1: Salam yang pertama ini ada kakak Ayu di Masohi, Maluku Tengah. Selamat malam. Yang kedua ini ada Bapak Yahuda di Odiko. Yang ketiga Ito Ria di Jakarta. Yang keempat ini kakak Puja di Bintuni. Yang kelima ini Bu Papa di Tanjung Toda. Yang keenam ini ada Bapak Butus di Fatveto, semoga sehat selalu. Dan yang terakhir biar kasih di Mama Wilda Balos ah. Karena ini lama bersalam nah.
0: Sebegini lama nih.
1: Baik ya, untuk Kak Vero pulang hati-hati di jalan . Kakak biar tugas pagi juga malam harus gabung kan kotong ada di malam nak kakak. Ya Tuhan memberkati kakak, pulang hati-hati di jalan. Terima kasih banyak. Salam indah penuh santun Miller Kauses keluarga. Jalan Salak Kelurahan Oepura, Kecamatan Molava Kota Kupang. Salam Kak Vero.
0: Salam, terima kasih. Terima kasih buat Bung Miller yang sudah bergabung. Kita menyapa dulu ya di line WhatsApp berikutnya. Halo. Bentar, aku belum sambungin. Sabar. Sebentar, belum disambungin. Nah, ini baru mau disambungin. Halo, selamat malam. Belum ya? Oh, kita sapa dulu nih. Udah belum? Oh, ini dia. Halo, selamat malam.
2: Belum disambungin, tapi saya tetap menunggu.
0: Halo Kakak Puja, apa kabar?
2: Aduh, ubur-ubur ikan lele. Kabarku sangat baik, Le. Apa kabar Kakak Vero?
0: Ubur-ubur ikan lele. Aku juga baik-baik saja, Le.
2: Aduh, okelah kalau begitu. Lagunya apa toh? Maaf, saya juga baru pas buka HP. Buka HP masih saya bergeser ke RRI Kupang toh karena tadi dari Sorong Merauke langsung Kupang dulu, baru ke tempat lain.
0: Oke. Okay. Ya, boleh lah. Oke.
2: Okay. Lagu apa?
0: Lagunya yang ini lagu manca semua
2: Okay,
0: lagunya ada
2: tuh?
0: Econ featuring Nivea, No Matter, ada Sam Kingston, Dumb Love, ada Rihanna, Umbrella, Mariah Carey, Bye Bye, Bruno Mars, Just The Way You Are, Lady Gaga, Alejandro, Jason featuring Lil Wayne, Down, Jason Mraz, I'm Yours,
2: Bruno Mars saja,
0: Just The Way You Are ya.
2: Iya. Oke, baik. Ini salam seperti biasa, 5 kan?
0: Iya, betul sekali. Silakan.
2: Oh, sekira 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terminal 10 gak apa. Oke, baik. Lagi yeah. Ini spesial. Pertama buat Kak Vero yang lagi bertugas. Mm-hmm. Tetap cantik, duduk, manis, siap.
0: Terima kasih. Terima
2: telepon. Dan sebentar pulang hati-hati sampai di rumah dengan selamat nih Kak Feral.
0: Iya, Tuhan sama-sama.
2: Tuhan menyertai kakak dalam perjalanan pulang nanti.
0: Oke.
2: Lanjut tadi yang baru lewat Opa Miller, salam hormat. Memang dong ini bikin KTP Kak, barang apa jadi lengkap kakak langsung. Alamat rumah lah, alamat. Kenapa tidak bilang mari saya punya rumah nomor sekian ini, nomor telepon kalau mau telepon silakan. Oh langsung pujat, cus telepon. Pemilu mungkin ganu-ganu karena buat Opa Botus, Kakak Ferry, juga buat Kakak Diona, terakhir buat Bunda Ima dan Bunda Natalia. Oke, baik, buat Kak Ferry, terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, see you. Bye bye, terima kasih buat Kakak Puja yang sudah bergabung. Oke, kita kembali menyapa lagi nih di line telepon ya. Ini ada yang udah bergabung nih. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
3: Diwarisi dari nenek moyang mereka.
0: Halo?
3: Yang juga merupakan halo? Predator ulung di alam liar.
0: Ada apa
3: namun,
0: ini?
3: Jangan khawatir.
0: Oh sabar, ini saya salah nih, hybrid teleponnya saya salah nih. Sebentar ya. Kita, nah ini kenapa gak mau ya? Oh gak bisa ya, bentar ya. Halo, selamat malam.
4: Malam juga Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu kemarin lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa?
4: Ah ini dari yang jauh-jauh.
0: Dari yang jauh-jauh?
4: Mbak Vero, yo.
0: Dari jauh dari siapa nih?
4: Dari Papua nih.
0: Dari Papua. Iya, dengan siapa ini?
4: Putra.
0: Oh, Kakak Putra. Sudah lama ya?
4: Iya, selama toh baru dengar itu ya. Aduh.
0: Oke lah kalau begitu. Lagunya apa?
4: Apa yang ada belum terpilih.
0: Ini lagu manca semua hari ini Kakak Putra.
4: Sudah, yang pertama saja.
0: Oh, Ekan featuring Nivea, No Medar. Oke, boleh. Silakan salam 5 orang.
4: Vero 5 orang.
0: Salam
4: Mbak Vero, sama Jatuhja. Salam jumpa kembali dan sehat selalu bersama keluarga. Oke, ada Bunda Natalia. Juga ada Om Mama Ima. Ada Om Baeni. Empat Bunda Ima yang kirim apa Fridi di Maroke. Oke semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke baik Kakak Putra.
4: Halo, salam manis dan ribu salam malam.
0: Siap.
4: Oke, terima kasih. Selamat malam Ruang Rindu. Tuang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Terima kasih Kakak Putra yang sudah bergabung. Kita menyapa lagi berikut. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
5: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Kakak Vero.
0: Selamat malam.
5: Halo.
0: Iya Pak Freddy ya.
5: Ketom baku tunggu jadi.
0: Baku tunggu Sani.
5: Baku tunggu siapa mau suara duluan ini. Oke, Kang Vero sehat ya.
0: Iya.
5: Puji Tuhan ya. Saya ya bilang sehat cuma suara agak serak-serak sedikit. Mungkin tadi Kakak Vero jadi ragu-ragu ini siapa pesuara ini.
0: Ah, sebenarnya sonde ya, tapi
5: iya, agak serak-serak gangguan di tenggorokan sedikit soalnya kan ya begitu sudah kalau apa orang bilang pancaroba atau mulai masuk kemarau ini jadi banyak debu juga. Oke, Kakak Vero tidak berlama-lama buang waktu, ya penting ya Kak Vero sehat ya.
0: Iya, saya puji Tuhan.
5: Jason Mraz, ya, I am yours.
0: Yes, okay. Sip.
5: Okay, thank you. Oke, okay. Salam untuk barusan Putra Tengah dari Fak-Fak ya.
0: Iya.
5: bilang Papua terlalu luas jadi ya, ya terpak-pak, pak-pak, orang pak-pak. Mm-hmm. Oke, okay. Kemudian Opa Emi juga tadi kita Bu Kakak Puja dari Bintuni ya. Mm-hmm. Semoga semuanya sehat. Bunda Asmi lama tidak dengar suara kemana?
0: Betul, Bunda Asmi sudah menghilang.
5: Lagi apa berangkat? Iya. Oke, yang kelima untuk semua tidak ada kecuali juga satu tanpa titik koma lagi saya mau pamit. Terima kasih Kakak Vero, tetap sehat, doa terbaik untuk Kakak Vero bersama keluarga. Selamat malam, shalom.
0: Shalom. Terima kasih buat Pak Freddy dan juga Ibu Utri yang sudah bergabung di line telepon. Kita menyapa lagi line telepon berikut. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
6: Ruang Berbagi Rindu, nomor Ragu, Mbak Vero, selamat
0: malam. Iya, Kakak Ayu, selamat malam. Kabar baik, Kak?
6: Kabar baik juga, Kak Vero. Kak Vero, baik-baik lah itu.
0: Iya, baik-baik juga nih.
6: Iya, Kak Vero, petualang gue dari Rihanna kayak Umbrella tuh.
0: Yes, oke, okay, baik.
6: Ya, salam ya para pemirsa di Asusah Pemirsa. Kak Puja dari Pintu nih, kemudian juga Opa Kik Erens. Ayah Hunda, Pak Botus, S5 itu sudah. Dan semua-semua saya ada pada yang ngerbat Kak Vero. Terima kasih dan selamat untuk dia. Selamat malam Kak Vero.
0: Iya, malam juga, thank you. Terima kasih buat Kakak Ayu yang sudah bergabung. Lagunya udah jelas banget ya, lagunya ya. Oke, kita lanjutkan lagi di line telepon berikutnya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
7: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Adik Vero.
0: Selamat malam, dengan siapa?
7: Dengan Bunda Ima, Dek.
0: Oh, Bunda Ima, apa kabar?
7: Kabarnya Bunda selalu baik.
0: Luar biasa Bunda.
7: Semoga sebaliknya ya, Adik Vero selalu dalam keadaan yang sehat selalu.
0: Siap. Betul Bunda. Bunda mau dengar lagu apa nih?
7: Sorry ya, lagu apa Dek?
0: Lagu manca yang belum dipilih ada Sam Kingston, Dumb Love, ada Mariah Carey, Bye Bye, Lady Gaga, Alejandro, Mariah Carey, Bye Bye. Oke.
7: Okay. Oke, okay, Bye Bye. Nah,
0: salam lima orang.
7: Pertama tentunya buat Adik Vero ya bersama operatornya. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, Tuhan memberkati bersama kru-kru Persatu Kupang. Semuanya selamat malam. Dan buat Putra Tengah di Fakfak ya, selamat malam. Dan semua pendengar setia yang selalu pantau Persatu Kupang dimanapun berada, dengan ucapan selamat malam, salam sehat dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati. Buat Adik Vero, terima kasih, selamat malam. Hati-hati pulang ya, semoga tiba di rumah dengan penuh selamat. Amin.
0: Amin.
7: Dah sayang.
0: Dadah, bye-bye, Mama sayang. Terima kasih buat Mama Ima. Dan selanjutnya lagi di line WhatsApp juga boleh, line telepon juga boleh. Tapi 5 penelpon udah ya. Berarti kita langsung aja deh ya, kita play dulu lagu 5 lagu. Setelah itu nanti Vero akan buka kesempatan berikutnya lagi. Kita dengarkan dulu Bruno Mars, Icon featuring Nivea, Jason Mraz dan Rihanna. 1, 2, 3, 4 dan Mariah Carey yang udah di request tadi. Oke, kita dengarkan.

Mungkin Anda mengira nyamuk hanya terbang sebentar di sekitar rumah atau taman. Tapi, tahukah Anda, nyamuk bisa terbang sejauh 1 hingga 4 kilometer. Ya, meski tubuh mereka kecil dan sayapnya ringan, nyamuk bisa menempuh jarak yang cukup jauh, mencari tempat untuk berkembang biak, atau mencari mangsa. Mereka sangat adaptif dan bisa bergerak jauh untuk menemukan sumber air atau

0: Ya benar, itu dia satu koleksi dari Mariah Carey with Bye Bye. Saat ini tersisa Sam Kingston dengan Dumb Love, Lady Gaga, Leandro, Jason dengan Down, Fergie, Big Girls, Don't Cry, sama Black Eyed Peas dengan Don't Lie. Yang mau bergabung masih Vero buka kesempatan ya, sampai memilih lagu-lagu ini kurang lebih 5 penelpon lagi kalau ada begitu ya, di line telepon maupun juga di line WhatsApp. Langsung aja bergabung di sini sama Vero ya, dan bisa memilih lagu-lagu yang sudah ada di sini gitu, pilihan lagunya apa kayak gitu, bisa langsung aja di telepon di sini. Kita sapa dulu yang sudah bergabung, ada siapa nih? Halo Ruang Rindu, selamat malam, dengan siapa?
1: Malam Kak Veronica.
0: Malam Bapak Yehuda, apa kabar?
1: Kabarnya baik-baik saja.
0: Luar biasa. Bapak Yehuda ini mau pilih lagu atau mau salam-salam?
1: Salam-salam saja, lagu itu saja.
0: Oke, kalau begitu silakan 7 orang.
1: Iya. Salam yang pertama, Udin dari Bogor, selamat malam. Kata Ayo di Maluku Tengah. Bung Milar ke Singapura, kata Anika di Wajaza, Bung Opa ini di Cilong, yang berikut Bung pendengar setia semuanya di alamat masing-masing yang berbeda alamat, kampung yang berbeda-beda, situasi yang berbeda-beda, tetapi kita tetap bersatu di udara lewat dari pesawat Kupang. Salam sejahtera untuk kita semua dan Kak Vero yang bertugas, dan lindungi sampai akhir siaran.
0: Amin.
1: Terima kasih, shalom.
0: Shalom. Terima kasih banyak buat Bapak Yehuda. Kita menyapa lagi berikutnya, ada Bu Dinda. Halo, selamat malam Bu Dinda.
2: Malam kembali Veronica, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Yes, betul sekali. Oke. Baik Bu Dinda,
2: Justin Bieber ada kah di list?
0: Tak ada, kita nak tak ada Justin Bieber.
2: Kenapa sonde ada itu Justin?
0: Ya, yeah, kita cuma punya ada Lady Gaga, Jason, Fergie, sama Black Eyed Peas.
2: Lady Gaga dipuji judul apa?
0: Alejandro.
2: Baru Jason tadi sepertinya sudah diputar.
0: Hah? Siapa yang seputar?
2: Jason.
0: Huh? Bukan tuh Jason, ya Jason Mraz sudah diputar tadi, Jason Mraz. Uh-huh.
2: Nah, baru iya sudah tadi ya. Jadi ya sudah, Lady Gaga.
0: Lady Gaga, Soko. Oke. Alright.
2: Iya, Leandro bergaya Spanyola begitu. Oke lah, doa terbaik untuk Veronica, Al dan Mama, semoga sudah selalu sehat ya.
0: Iya. Siap.
2: Oke, okay. Mau menyapanya antaranya untuk Opa Emi. Selamat malam Opa. Siap nonton bola kah nanti di jam 03?
0: Betul sekali.
2: Betul. Upin Ipin bilang. Baru Om Endang, selamat malam Om. Ada juga Bung Endesko, Sutiga. Baru Mama Anita, Mama Jesse, dan Mak Mary Deta. Mama Anita dan Mama Jesse sudah stop. Sudah 5, pelanggaran kalau lewat dari 5. Oke, Vero dilanjut. Thank you, malam, bye-bye.
0: Thank you, malam, bye-bye. Terima kasih buat Bu Dinda yang sudah bergabung. Lagunya lagi gagal gini, Alejandro ya. Alright. Ya, silakan lagi di line telepon buat yang mau bergabung sebelum Vero play lagu-lagunya ya. Tadi kalau salah Kakak Ferry ada menelpon juga di line WhatsApp ya. Tapi kemudian Kakak Ferry sudah menghilang lagi di line WhatsApp. Bisa ditelepon lagi ya Kak Ferry ya, kalau mau bergabung kembali masih bisa nih ya. Sebelum Vero putarkan lagunya Lady Gaga-nya yang di request sama Bu Dinda. Oke. Okay. Well anyway, kalau begitu, kalau tak ada jika tak ada ya, langsung je Vero putarkan dulu nih ada Lady Gaga dengan Alejandro.

101 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI

tentukan tujuanmu dan jangan sampai berhenti sebelum kamu tiba di sana. Bo Jackson. Jika sudah menentukan arah dan tujuanmu, jangan berhenti berusaha dan berkorban supaya kamu bisa sampai di sana. Dengan begitu, kamu akan memiliki motivasi untuk meraihnya.

Hidup adalah perjalanan yang harus dilalui. Tidak peduli seberapa buruk jalan yang harus dilewati. Tak peduli bagaimana kerasnya kehidupan di masa lalu. Kita selalu bisa memulainya lagi. Berharaplah yang terbaik dan usahakanlah yang terbaik. Hal terbaik akan diberikan kepada mereka yang bersabar dan terus bertindak. Tidak hanya dalam usaha, namun juga dalam doa.

Jangan pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Brian Dyson. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan berusaha menghadapinya sampai akhir.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Peribahasa Cina. Setiap kegagalan dan masalah yang dialami merupakan guru yang paling baik menuju kehidupan yang lebih baik. Lihatlah sisi terbaik dari apapun yang dihadapi. Tiap tantangan dan masalah yang dihadapi akan membuat kita semakin kuat dan berpengalaman untuk pengembangan diri menuju kesuksesan.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Tidak pernah ada waktu yang cukup untuk melakukan segala hal dengan baik, tapi selalu ada waktu yang cukup untuk melakukan banyak hal dengan lebih baik lagi. Ketika kita berhasil hari ini, kita mendapatkan sesuatu. Namun ketika kita gagal, kita belajar sesuatu. Jangan jadikan kegagalan sebagai alasan untuk menyerah. Karena akan selalu ada cara, akan selalu ada jalan jika kita mau berusaha. Di penghujung hari ini, jika ada tutur yang tidak berkenan, luangkanlah waktu untuk menatanya esok hari. Jika ada laku yang menyimpang, niatkan untuk merubahnya saat fajar menyingsing nanti. Terima kasih telah bersama Pro 1 hari ini. Semoga kita saling mencerahkan, saling mencerdaskan, dan saling memberdayakan untuk kemajuan kita bersama. Selamat malam pendengar, selamat beristirahat.

Pedro Vite nomor punggung 15 mengerang kesakitan di atas lapangan, sempat berbenturan dengan Alexander Pavlovic, maksud kami Kai Havertz tadi, dan akhirnya wasit Tori Penso hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini dilakukan oleh timnas Jerman, namun tidak akurat, bola jatuh di kaki para pemain Ekuador. Ada sang kiper kali ini, berikan kepada Joel Ortones. Joel Ortones berikan kepada Willian Paco. Willian Paco kali ini umpan ke depan, disodorkan kepada sang kapten. Ada Moses Casado. Moses Casado berikan kepada Ali Franco. Ali Franco menyerang dari sisi kanan, namun sayang sekali bola berhasil direbut. Kali ini Jamal Musiala cepat dia berikan kepada David Raum. David Raum menyisir dari sisi kanan, umpan lambung tadi berikan kepada nomor punggung 17 Florian Wirtz. Florian Wirtz, tendangan tiga pemain tadi menutup pergerakan dari Florian Wirtz. Tidak mampu Florian Wirtz melepas tendangan, dan kembali berhasil dinetralisir serangan dari timnas Jerman. Namun Jerman kali ini masih melakukan serangan ataupun mengurung pertahanan dari Ekuador. Kali ini lewat Leroy Sané. Leroy Sané seumpan satu

kedua dia dengan Kai Havertz berhasil dipotong. Namun sayang tadi ada insiden terjadi di atas lapangan antara Kai Havertz dengan Willian Pacho nomor punggung 6. Dan wasit menghentikan pertandingan tadi karena ada insiden benturan tadi. Tim medis sudah masuk ke lapangan untuk memberikan perawatan kepada para pemain yang terjatuh. Dan dengan ini tadi wasit juga meniup peluit. Dan akhirnya pertandingan pada babak pertama ini masih 1-1 ataupun imbang antara Ekuador menghadapi timnas Jerman.

0: Dan saya akan berbincang dengan Bung Yanto. Bagaimana Bung Yanto, bagi Ekuador juga memberikan perlawanan yang cukup sengit ya, di membalas gol yang dari menit kedua ke menit ke-9. Bagaimana Bung?
1: Iya, jadi apa yang tadi di awal kita sampaikan Bung Lukman, bahwa bisa saja pemain-pemain Ekuador yang memang memiliki semangat dan motivasi harus menang ini bisa merepotkan Jerman, dan ini terbukti ya, pertandingan ataupun permainan yang disuguhkan dua kesebelasan baik Jerman maupun Ekuador pada hari ini benar-benar menunjukkan pertandingan yang sangat ketat ya.
0: Ya.
1: Di awal-awal babak pertama Jerman mencoba dengan serangan-serangan balik ya, yang cukup berbahaya, dan ini juga berhasil melahirkan gol pada menit kedua. Tapi dengan satu gol ini Ekuador bangkit
0: ya.
1: Termotivasi dan bermain mencoba untuk menyerang, dan di menit ke-8 ini Jerman menganggap boleh dikatakan menganggap remeh lah ya. Menganggap remeh pemain-pemain Ekuador, dan sehingga ada beberapa pemain depan yang tidak begitu dikawal atau tidak dikawal dengan ketat oleh pemain belakang Jerman, atau pertahanan Jerman ini sedikit agak longgar, dan di sana ada pemain yang cukup bebas kami kira, yaitu ada pemain nomor punggung 20 ya, yang Nielsen Angulo. Nah, ini dia dengan satu tendangan yang sangat keras ini bisa melahirkan gol, dan sehingga lahirlah gol sehingga sama kedudukan 1-1. Nah, dengan satu gol yang dilahirkan oleh pemain-pemain Ekuador ini semakin menambah percaya diri, semakin menambah jadi motivasi, semakin berani. Jadi ini memang dalam dunia atau dalam pertandingan Bung Lukman ada beberapa faktor yang bisa membangkitkan semangat pemain ya. Memang mereka peran teknik itu menjadi dominan ya, tapi juga ada peran non teknik yang juga mempengaruhi peran teknik tadi. Nah, semangat dan percaya diri itu ini menjadikan seorang berani bertarung, berani bermain dengan all out, tidak mengenal lelah, tidak mengenal takut ya, dan merasa bahwa nama besar Jerman pun sebenarnya juga bisa dipatahkan dengan semangat itu. Nah, inilah sehingga pada menit-menit selanjutnya kita lihat Jerman agak sedikit kewalahan ya menghadapi.
0: Karena memang kalau Ekuador ya tidak ada pilihan, ya, all out ya, memang harus ini. Kita ke pendengar boleh ya Bung Yanto ya. Silakan, kita bro. Ke Situbondo ada Pak Rahman. Pak Rahman, selamat pagi.
2: Selamat pagi, salam olahraga
0: jaya. Ya, jaya. Singkat Pak, silakan.
2: Oke, kalau menurut saya ini nanti malah dimenangkan oleh Ekuador.
0: Baik.
2: Iya, dimenangkan oleh Ekuador nanti ini. Ya. Karena Jerman ini seakan-akan menyepelekan. Menyepelekan Ekuador, ternyata serangannya lebih mantap ini sekarang ini.
0: Iya. Okay. Baik, terima kasih Pak Rahman di Situbondo. Waalaikumsalam. Dari Situbondo kita ke Probolinggo, Mbak Ningsih. Selamat pagi.
3: Assalamualaikum Bang.
0: Waalaikumsalam.
3: Olahraga.
0: Jaya. Gimana?
3: Saya yang jadi Jerman Bang. Harus Jerman menang. Begitu Bang.
0: Baik.
3: Ya, begitu
0: saja. Makasih ya Mbak Ningsih ya. Dari Probolinggo kita ke Flores, Pak Amus. Selamat pagi Pak Amus.
4: Selamat pagi Pro 3, salam olahraga.
0: Jaya, silakan.
4: Oke, 2-1 untuk Jerman.
0: 2-1 ya, baik.
4: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih ya. Satu lagi ada Bu Indra di Cirebon. Selamat pagi Bu Indra.
5: Selamat pagi, selamat ini hari Bung Lukman.
0: Ya, silakan.
5: Ya, ini kemana Der Panzer ini? Iya, yang dulu julukannya begitu ya.
0: Ya.
5: Jadi sekarang rupanya karena sudah dikatakan kedudukannya kan aman ya, jadi mungkin ya udah asal bertahan saja itu mungkin yang tapi di satu sisi kan juga harus menunjukkan apa serangan yang bagus, hasil yang bagus untuk membangkitkan semangat para pemain ya.
0: Baik.
5: Nah tapi ya gitulah. Ini jadi ya, ya itulah keajaiban-keajaiban yang banyak juga. Kita tunggu saja buku.
0: Baik.
5: Ibu nggak berani ya memprediksi. Terima kasih.
0: Terima kasih ya. Waalaikumsalam. Nah, Bung Yanto tadi menarik ya, Pak Rahman di situ Bondo melihat bagaimana Ekuador penyerangannya dan juga mungkin ball possession-nya lebih menang Ekuador ya di babak pertama atau bagaimana? Ya,
1: betul. Ekuador 32,9% dan Jerman 31,9%. Jadi artinya unggul Ekuador dalam penguasaan bola di babak pertama. Dan saya pikir parti Jerman maupun Ekuador ini memang di babak kedua harus merubah strategi, Bung Man ya. Karena ini kalau kita lihat di lapangan pertandingan pada pagi hari ini, kedua-duanya tertumpu pada lapangan tengah ya, Jadi seringkali mereka berbenturan di lapangan tengah dan sulit untuk menembus pertahanan baik Jerman maupun
0: Ekuador
1: ya. Jadi dan kedua saya melihat baik terutama Ekuador ini pemain-pemain belakangnya cukup rapi, cukup disiplin ya mengawal pemain-pemain depan Jerman sehingga agak sulit untuk mencari ruang tembak. Nah Jerman, saya melihat pertandingan pagi hari dia kehilangan jati dirinya yang sering bermain cepat dengan bola umpan-umpan.
0: Tapi bukan karena lapis kedua ini kan ya?
1: Bukan
0: ya.
1: Kira lapis kedua ataupun pertama kan apa?
0: Harusnya ya. Sebetulnya. Iramanya harus sama ya.
1: Pada pagi hari ini justru Jerman kebawa permainan Ekuador ya, mengikuti pemain Ekuador yang bermain lebih banyak mengolah bola di lapangan tengah. Jadi kurang saya melihat baik dari sayap kiri maupun sayap kanan Jerman ini kurang dimanfaatkan. Nah, apakah memang karena mereka terjebak dengan gaya Ekuador ataukah memang pemain-pemainnya yang masih belum menemukan ritme permainan yang maksimal ya. Tapi sekali lagi ini tentu di luar prediksi orang
0: ya,
1: bahwa Jerman agak kewalahan juga nampaknya.
0: Yeah.
1: Bisa-bisa apa tidak ada tadi pendengar bilang juga bisa jadi babak kedua Ekuador yang unggul ya gitu. Ya karena memang boleh dikatakan ada semangat juang yang tinggi dari pemain Ekuador untuk memenangkan pertandingan. Di sisi lain tentu motivasinya pun memang ya lebih tinggi juga karena memang mereka ingin
0: harus menang
1: gitu.
0: Yeah. Kalau untuk kondisi seri ini belum tentu aman ya Ekuador.
1: Ekuador.
0: Yeah.
1: Ekuador untuk posisi di kasri memang belum terlalu aman karena Ekuador baru sampai saat ini baru mengumpulkan nilai 1. Jadi kalau di seri pun saya kira gagal.
0: Iya, gagal ya.
1: Karena dia harus bersaing dengan Pantai Gading yang sudah memiliki nilai 3. Nah, kalau dia menang, maka dia akan memiliki nilai 4. Artinya dia berada di runner up. Artinya lebih baik dari Pantai
0: Gading. Ya, mau tidak mau di babak kedua nanti akan lebih all out gitu ya, Bung Yanto ya.
1: Betul,
0: Bung. Dan kita jeda sejenak pendengar dan juga Bung Yanto ya. Kita akan menuju untuk mengikuti warta berita dan tentunya kami terus hadir ke ruang dengar Anda menghadirkan dengar bareng Piala Dunia 2026 ini antara timnas Ekuador versus Jerman.
6: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melelang 27 kendaraan dinas yang telah melewati masa pakai guna mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara transparan, akuntabel, dan tertib. Selengkapnya dilaporkan Ferry Musyafir dari RRI Kendari.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan lelang kendaraan dinas operasional sebagai bagian dari upaya penataan dan optimalisasi pengelolaan aset daerah. Sebanyak 27 unit kendaraan yang terdiri dari 16 kendaraan roda 2 dan 11 kendaraan roda 4 dilelang karena telah melewati masa manfaat dan usia pelayanan optimal. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Muhammad Fadlansyah, mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses penghapusan aset berlangsung secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, seluruh perangkat daerah diminta tetap melakukan pengawasan dan pencatatan aset yang masih digunakan guna mendukung pelayanan publik.
2: Perlu kami sampaikan bahwa seluruh kendaraan dinas operasional yang menjadi objek lelang pada hari ini secara teknis dan ekonomis telah melewati masa manfaat serta usia optimal pelayanannya.
1: Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Kendari, Irfan Ugraha, menjelaskan total nilai limit lelang mencapai 267 juta rupiah. Dirinya berharap harga penawaran yang masuk dapat melampaui nilai limit yang telah ditetapkan. Irfan juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan lelang resmi, terutama yang menawarkan harga tidak wajar atau meminta transfer dana ke rekening pribadi.
3: Harapan kita semoga harga yang tercapai ini lebih tinggi daripada harga limit. Karena lelang itu sifatnya naik-menaik, gitu kan. Jadi harga itu pasti akan naik, tidak mungkin harga menjadi turun dengan pelaksanaan lelang ini. Jadi ada roda 2, ini ada 16 lot, dan roda 4, 11 lot.
1: Lelang yang difasilitasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sultra bekerjasama dengan KPKNL Kendari ini menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan barang milik daerah. Melalui mekanisme lelang terbuka, aset yang sudah tidak digunakan dapat dipindahtangankan secara sah sekaligus memberikan kepastian hukum serta mendukung tertib administrasi pengelolaan aset pemerintah daerah. Dari Kendari, Ferry Musafir, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rri_program3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Ekuador versus Jerman.
1: Dengar, kami lanjutkan dengar bareng laporan pandangan mata antara timnas Ekuador versus timnas Jerman di Stadion MetLife New Jersey Amerika Serikat bersama rekan saya Bung Rosian Anwar dan juga Bung Joko Saputra. Silakan.
2: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, kembali reportase akan kami lakukan dan beberapa waktu lalu Julian Nagelsmann sudah melakukan pergantian pemain. Nomor punggung 5 Alexander Pavlovic ditarik keluar dan dimasukkan nomor punggung 16 Angulo Stiller. Dan pada kesempatan kali ini giliran timnas Ekuador yang akan melakukan kick off sudah dihadapi oleh Johan Yebuah, pemain dari Venezia nomor punggung 19, dan juga Nilsson Angulo yang tadi mencetak gol penyeimbang kedudukan 1-1 Ekuador melawan timnas Jerman. Ya, kali ini sudah bersiap kedua tim di lapangan, sudah dilakukan umpan ke belakang berikan kepada Hernan Galindez sang kiper, umpan lambung ke depan sudah melewati garis tengah, namun sayang terjadi kop duel, kali ini jatuh lagi di barisan pertahanan timnas Ekuador, dan kali ini ada serangan lagi dari Leroy Sané nomor punggung 16, menyisir dari sisi kanan penyerangan tadi, berikan kepada nomor punggung 23 Mecha, dia meliuk-liuk, dia berikan pada John Havertz, Kai Havertz. Ah, sayang sekali pendengar, terjadi insiden tadi, Kai Havertz dijatuhkan oleh Joel Ordones dan menghasilkan penalti. Wasit Tori Penso menunjuk titik putih pada pertandingan pagi hari ini dan memberikan hukuman penalti kepada timnas Ekuador setelah tadi umpan matang dari Felix Mecha kepada Kai Havertz harus dihentikan tadi oleh Joel Ordones dengan menarik kostum dari pemain Jerman nomor punggung 7 itu dan menghasilkan tendangan penalti. Sejumlah pemain dari Ekuador tadi melakukan protes terhadap wasit Tori Penso, wasit wanita asal Amerika Serikat ini, karena menilai tadi tidak terjadi pelanggaran serius, namun insiden yang terjadi adalah 50-50. Kali ini Tori Penso meminta rekomendasi dari VAR, wasit VAR, dan saat ini Tori Penso sudah meninggalkan lapangan hijau mendekati kamera VAR untuk memutuskan apakah benar terjadi insiden pelanggaran di kotak 16 Ekuador tadi, dan wasit saat ini tengah menyaksikan cuplikan ulang insiden yang terjadi tadi dan apakah benar terjadi pelanggaran atau memang pertandingan tadi bisa dilanjutkan tanpa terjadi pelanggaran ataupun insiden yang menghasilkan penalti. Kali ini Tori Penso masih melihat ataupun memperhatikan rekaman ataupun cuplikan potongan laga tadi yang berasal dari ruang VAR, dan kali ini segera diputuskan. Oke, tidak terjadi insiden penalti, maksud kami hukuman penalti untuk timnas Ekuador, karena terlebih dahulu tadi sebelum terjadinya insiden dijatuhkannya Kai Havertz, yaitu sudah terjadi insiden pelanggaran yang dilakukan oleh Leroy Sané kepada Pedro Vite nomor punggung 15 di garis tengah permainan, sehingga wasit memutuskan terjadi pelanggaran terlebih dahulu untuk timnas Ekuador sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas untuk Ekuador.
3: Ya, dengan memasuki menit ke-48 babak kedua, saat ini Ekuador justru mencoba mengusung serangan, ada fair umpan ke mulut gawang dari Jerman tadi, namun arah bola masih jauh dari sasaran ataupun mendekat dari temannya, justru diambil oleh pemain Jerman. Namun kini kembali di sana kita melihat ada nomor punggung 4 tadi pemain Ekuador, ada Joel Ordones mencoba untuk melewati satu pemain ataupun kepada Kai Havertz dari sisi kiri pertahanan Jerman. Terjadi pelanggaran tadi nampaknya dilakukan oleh David Rom. Pemain nomor punggung 22 ini masih menjaga ketat lini sisi kiri dari sisi pertahanan dari Jerman. Nampaknya tadi melakukan pelanggaran terhadap Jul Ordones sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Justru kini peluang emas diperoleh oleh Ekuador dari sisi kiri pertahanan Jerman atau berjarak sekitar hampir 10 meter dari area luar kotak penalti akan dieksekusi langsung oleh sang kapten Moises Caicedo. Sudah bersiap-siap dia menatap teman yang ada di jantung pertahanan dari Jerman. Sudah mundur dua langkah, sudah lakukan umpan ke mulut gawang, berbahaya. Namun kembali arah bola masih bisa diamankan oleh pemain dari Jerman dan kini justru Piero mencoba untuk mengambil alih lagi arah bola tadi, namun terjadi dari duel dari sisi kanan pertahanan dari Jerman, buang saja tadi oleh pemain belakang dari Ekuador, dan kini tampaknya ada sebuah insiden yang dilakukan oleh pemain dari Ekuador, tampaknya memasukkan bola yang sudah keluar ke dalam lapangan sehingga wasit memberikan kartu kuning bagi pemain Ekuador. Ada nomor punggung 21, tampaknya di sana ada Alan Franco. Kita masih menantikan bagaimana lemparan ke dalam akan dilakukan oleh sang kapten dari Jerman, ada Joshua Kimmich. Kita nantikan lemparan ke dalam ini sudah dilakukan tampaknya, namun kembali terjadi lagi lemparan ke dalam masih untuk Jerman dari sisi kiri pertahanan dari Ekuador. Kimmich sudah meletakkan bola di atas kepalanya, sudah lemparkan saja pendek saja tadi kepada Musiala, namun bisa dicocor tadi bola jauh ke depan, dituju tadi ada Ener Valencia mencoba untuk menguasai bola, namun tampaknya kurang sempurna tadi sehingga lagi-lagi bola dalam penguasaan sepenuhnya untuk lemparan ke dalam bagi Jerman dari sisi kanan pertahanan Jerman atau hampir melewati garis lingkaran tengah pertandingan. Kita lihat bagaimana babak yang kedua ini, tentu tempo tinggi kembali diterapkan oleh kedua tim untuk sama-sama unggul terlebih dahulu, memimpin setelah tadi di babak yang pertama masih bermain dengan skor 1-1. Saat ini Ekuador mencoba untuk membangun serangan dari lini sisi kiri tadi, bola tadi ditendang saja ke depan namun keluar lapangan pertandingan, dan saat ini lemparan ke dalam kembali diambil alih oleh Jerman dari sisi kanan. Serang dari Jerman sudah dilakukan Kimmich ke depan tadi kepada Kai Havertz, mencoba umpan 1-2 kepada Lionel Sané dari sisi kiri pertahanan dari Ekuador, sudah masukkan rekor penalti namun tidak mampu melewati dua pemain Ekuador yang mencoba untuk menahan laju bola dari Lionel Sané tadi, dan kembali bola dicocor keluar saja ditendang oleh para pemain Ekuador sehingga kembali lagi Joshua Kimmich akan melakukan lemparan ke dalam, sudah mengarahkan bola ke arah sektor kiri pertahanan, disundul saja tadi nomor punggung 17 tadi dapat ya KH Wes, umpan lagi 1-2 di sektor kiri pertahanan Lero di sana, umpan 1-2 dia bersama Meka kembali lagi kembali di sana, namun masih direbut di sana oleh Nilsson. Nilsson arahkan bola kepada rekannya, di sana ada Pedro ataupun di sana ada Gonzalo Fati, umpan lagi 1-2 yang dituju oleh rekan adalah Moses ataupun Pedro, lagi kembalikan lagi nomor punggung 21. Di sana ada Alan mencoba untuk melewat satu pemain namun pendek saja umpannya kepada rekannya di sana ada nomor punggung 23 kepada sang kapten mereka. Ada Moses melebar ke sektor kiri, ada nomor punggung 3 di sana ada Vero tarik lagi umpan ke belakang, ada Pedro melebar lagi ke sektor kanan. Kini giliran dari sisi kiri pertahanan Jerman atau sisi kanan pertahanan Ekuador, umpan saja dorongkan bola tadi kepada nomor punggung Nilsson Angulo ataupun kepada yang lebih dekat sana Alan Franco. Mampu kini terjadi kesalahan umpan, kehapus umpan mulut ke gawang, di sana ada nomor punggung 10 ada Musiala mencoba untuk melewati dua pemain dari Ekuador, umpan saja pendek kepada nomor punggung 16 yang baru juga dimasukkan tadi ada Angelo Stil, tarik lagi ke sektor kiri, ada nomor punggung 2 Antonio Rudiger tampaknya, umpan saja pendek kepada Jonathan Tah, kembali kepala Kimmich umpan sodorkan bola ke sektor kiri pertahanan Ekuador, namun lagi back pass atau umpan ke belakang dilakukan oleh Leroy Sané kepada Kimmich dan masih liuk-liuk dah, dan terjadi perebutan justru direbut oleh Nilsson dari sektor kanan pertahanan dari Jerman. Kini masih milik Nilsson, umpan saja diagonal ke sektor kiri pertahanan Jerman, mampu dikuasai sepenuhnya tadi kesanaan nomor punggung Sibel, ada Can merasa rekor penalti, tidak jadi melanggar umpan, masih milik dah, mencoba masa kembali umpan ke gawang. Terjadi lagi bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain Ekuador dari sisi kiri pertahanan Jerman, tampaknya sebuah selodoran ataupun dribbling yang mencoba melewati satu pemain dari Jerman tadi, John Yeboa, mencoba meliuk-liuk ia memberikan umpan ke mulut gawang, namun bola tadi masih membentur kaki dari pemain Jerman, namun hanya menghasilkan tendangan penjuru yang akan dieksekusi oleh pemain Ekuador.
2: Ya, kali ini timnas Ekuador mendapat kesempatan dari tendangan penjuru Sudah bersiap-siap ada 4-5-6 pemain timnas Ekuador berada di kotak penalti dari timnas Argentina. Sudah dilakukan deras datangnya bola, disundul tadi oleh nomor punggung 23 Moises Caicedo. Namun sayang bola terjadi lebih dahulu, ada insiden pelanggaran. Wasit Tori Penso dari Amerika akhirnya memberikan tendangan bebas kepada timnas Jerman. Kali ini sudah dilakukan, timnas Jerman memulai serangan namun dibayang-bayangi tadi oleh beberapa pemain dari Ekuador. Dan kali ini bola ditekap oleh kiper Manuel Neuer dari Bayern Munchen. Dan saat ini pemain dari timnas Jerman bersiap-siap untuk menerima umpan dari Manuel Neuer. Namun

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah an'ama alaina binikmatil iman wa nikmatil islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون صدق الله العليم الآية. Bapak, Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, sudah selayaknya pada kesempatan yang sangat mulia ini kita selalu bersyukur akan nikmat dan karunia Allah. Karena kita sangat yakin bahwa kesehatan yang kita rasakan, kesempatan yang Allah beri, bagian dari karunia ilahi yang patut kita syukuri. Mensyukuri dalam makna di samping kita merasa bergembira dengan nikmat Allah, kemudian kita berupaya untuk mengagungkan namanya dengan kalimat Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kemudian berikutnya, kita berupaya untuk menjadikan nikmat Allah itu kita gunakan untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menggunakan nikmat, kemudian semakin nikmat itu mendekatkan diri pada Allah, itulah hakikat kesyukuran yang sempurna. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi mulia, Nabi yang kita cinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya selalu menjadikan Rasulullah sebagai panutan hidup kita, yakni dengan berupaya menghidup-hidupkan sunnahnya. Itu tanda umatnya mencintainya. Bapak, Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, para pendengar radio

Republik Indonesia yang dirahmati Allah, kita bisa berjumpa kembali dalam mimbar Islam kerjasama antara Universitas Muhammadiyah Kupang dengan Radio Republik Indonesia. Izinkan pada kesempatan yang sangat mulia ini, saya ingin mengangkat yakni meraih prestasi dalam beribadah. Jadi, sebagaimana kita ketahui, untuk mengukur beratnya barang, itu alat ukur yang paling efektif dan paling tepat adalah yakni kilogram. Apakah barang ini berat? Kalau membandingkan antara berat yang satu dan satunya, itu alat yang paling efektif untuk mengukurnya, barometer yang paling efektif adalah dengan kilogram. Lain halnya kalau kita ingin mengukur jarak, sejauh mana jarak yang satu dan jarak yang lain ini kepanjangannya, sudah tentu barometernya adalah dengan kilometer. Kita bisa mengukur, membedakan antara jarak satu dan yang lain dengan kilometer, itu akan bisa membedakan secara artinya efektif sekali. Kemudian bagaimana mengukur ibadah seorang? Sudah tentu barometernya ini memerlukan barometer tersendiri. Apakah di tahun ini kita ibadah ini ibadah lebih baik dari tahun yang lalu? Nah, ini Nabi mempunyai satu alat ukur. Sebagaimana yang disabdakan oleh beliau, yakni dalam salah satu hadis yang direkam oleh Al-Hakim, "Man kana yaumu khairan min amsihi fahuwa rabihun." Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, fahuwa rabihun, maka dia menjadi orang yang beruntung. Jadi untuk mengukur prestasi ibadah seseorang, kita tinggal membandingkan. Kalau di tahun ini dibandingkan dengan tahun yang sudah lewat, ibadah kita itu lebih baik. Kalau tahun yang lalu kita bisa melaksanakan ibadah tepat waktu, tetapi di rumah, tahun ini tampaknya kita bisa melakukan ibadah tepat waktu, tetapi di masjid. Berarti ibadah yang kita lakukan ada peningkatan atau prestasi. Kemudian dihitung lagi, dibandingkan lagi. Kalau hari ini kita bisa melaksanakan ibadah dengan tepat waktu di masjid, kemudian di samping itu kita berupaya untuk meningkatkan dengan ibadah-ibadah sunnahnya. Sebagaimana kita ketahui, seseorang melaksanakan sholat fardu saja itu sudah sebagai satu prestasi, sebagai satu ibadah yang sangat luar biasa. Betapa sangat luar biasanya sampai-sampai seorang sahabat bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah amal yang paling dicintai oleh Allah?" "Ahabbu amalu ilallah." Nabi menyampaikan salah satu diantaranya, beliau menyebutkan as-salatu ala waktiha, yakni melaksanakan sholat secara on time, secara tepat waktu. Sudah tentu orang yang beribadah, jadi dia mengetahui duhur pada hari ini masuknya jam berapa, duhur pada besok hari itu ada jam berapa. Jadi ada pergeseran, walaupun dalam hitungan menit ya, ada pergeseran. Kadang-kadang bisa maju, kadang-kadang bisa turun tiap bulan itu. Kalau dia sudah tahu jadwal-jadwal waktu sholat, berarti dia ada perhatian untuk meningkatkan sholat dalam sisi waktunya. Apakah cukup itu, kita tingkatkan lagi. Di samping kita laksanakan di masjid, kita tingkatkan juga kehusuannya, kualitasnya. Kalau tadi kuantitasnya, jadi sekarang kualitasnya. Sebagaimana juga Allah dalam Al-Quran menyampaikan dalam surah Al-Mu'minun, jadi qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Orang beriman yang mana yang dikatakan beruntung, berbahagia.

40 tahun. Ya sudah berapa tahun kita sholat. Tetapi apakah sholat yang kita laksanakan sudah kita bisa kita pahami maknanya mulai dari takbir sampai salam? Kalau kita di samping menjaga waktunya, kemudian kita berupaya untuk meningkatkan pemahamannya, bacaan-bacaan sholat yang kita baca, insya Allah semuanya itu insya Allah akan bisa meningkatkan kehusuan kita. Orang yang khusyuk dalam sholatnya, sebagaimana firman Allah tadi, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashiyun. Sungguh berbahagia, sungguh beruntung. Jadi kebahagiaan dalam pandangan orang beriman, kebahagiaan dalam pandangan umat Islam, itu tidak semata-mata diukur dari berapa harta yang dia dapatkan, berapa jabatan yang ia peroleh. Tidak, tetapi salah satu indikatornya adalah yakni dengan meningkatkan memantapkan iman kita dan meningkatkan khusyuan dalam sholat. Sebab kalau sudah sholat ini kita kerjakan dengan sebaik-baiknya khusyuk, maka insya Allah aspek yang lain itu akan dengan sendirinya menjadi mudah kita lakukan. Karena kalau sudah disiplin dalam satu sholat ini, maka insya Allah dia akan disiplin yang lainnya. Bagi jamaah yang bekerja sebagai PNS atau pegawai swasta dan sebagainya, insya Allah dia kalau sudah sholatnya itu disiplin, maka dia akan disiplin pula pada aspek-aspek yang lainnya. Bapak, mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, jadi mari kita berupaya. Apakah hanya sholat saja? Nah, sudah tentu. Jadi, makna ibadah itu salah satu diantaranya sholat sebagai ibadah. Tapi ibadah bukan hanya sholat saja. Kegiatan-kegiatan kita yang lain, sebetulnya, kalau itu kita lakukan dengan niat, dengan motivasi karena mencari ridho Allah, maka aktivitas yang bersifat duniawi, kalau kita motivasinya karena mencari ridho Allah, maka insya Allah akan menjadi aktivitas ibadah. Jadi beribadah itu bukan hanya kondisional waktu-waktu tertentu, tapi 24 jam kita dalam satu hari, maka kita upayakan 24 jam juga itu harus berdimensi ibadah. Jadi ada ibadah yang bersifat ritual, hubungan manusia dengan Allah hablum minallah, ada ibadah yang bersifat sosial, hubungan kita dengan sesama kita. Ada ibadah yang bersifat individual, artinya diri kita dan diri kita sendiri. Bagaimana ketika kita tidur, kita harus terefleksi dalam kegiatan kita sehari-hari. Bapak, mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, kita berupaya untuk merefleksi diri kita. Dengan cara kita komparasi antara ibadah yang sudah kita lakukan dengan hari ini, kalau grafiknya itu artinya meningkat, berarti prestasi ibadah kita juga semakin baik. Tetapi hati-hati sekali. Jadi dalam hadis Nabi tadi ada lanjutannya. Jadi kalau tadi disebutkan bahwa hari ini lebih baik dari kemarin, itu beruntung. Mangkana yumuts mitslamsi fahuwa maghfur. Jadi barang siapa yang hari kemarin ya sama dengan hari ini, tidak ada peningkatan, maka dia termasuk orang-orang yang bunun. Apalagi mangkana yumusyarran min amsihi fahuwa mal'un. Yang lebih celaka lagi, itu justru jadi menurun ya, grafiknya justru menurun. Kemarin itu dia bisa tepat waktu, tetapi hari ini bahkan bisa molor-molor sholatnya. Itu termasuk mal'un, orang yang sangat dilaknat di sisi Allah. Jadi mudah-mudahan Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita, Allah yang telah memberikan umur kepada kita, mudah-mudahan kesempatan umur itu sebagai salah satu dari nikmat yang Allah berikan, bisa kita pergunakan untuk lebih mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah. Jadi untuk lebih menguatkan lagi, jadi dalam surah At-Taubah ayat 20, ayat yang saya baca dalam mukadimah tadi disebutkan alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Jadi kita berupaya untuk iman yang ada ini, getaran iman yang masih terasa di hati kita, kita upayakan, kita tingkatkan, kita mantapkan dengan meningkatkan ibadah. Jadi ibadah semakin mantap, pertanda imannya semakin menguat. Kemudian setelah itu, wahajaru. Jadi wahajaru ini makna secara definitif artinya berpindah. Tetapi para ulama menyebutkan bahwa berhijrah bukan saja berpindah lokasi, tetapi berpindah orientasi. Jadi setiap aktivitas yang kita lakukan, kita orientasikan sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi semua aktivitas kita, kemudian wajahadu fi sabilillah dan mujahadah, bersungguh-sungguh. Jadi meningkatkan baik kuantitas maupun kualitas, bersungguh-sungguh. Bi amwalihim wa anfusihim. Jadi dengan cara apa? Berjuang

dan hartanya, materi kita. Jadi materi kita itu sebetulnya akan bernilai, materi kita akan bermakna, materi kita akan menjadi nilai yang tinggi apabila diinfakkan di jalan Allah. Jadi kalau materi kita sebelum diinfakkan itu hanya titipan dari Allah, dan ketika kita meninggal itu tidak ada maknanya apa-apa. Tetapi kalau kita materi itu kita infakkan, bisa berbagi dengan orang yang susah, maka apa yang telah kita belanjakan di jalan Allah, nah, itu menjadi milik kita yang sebenarnya. Sebelum harta itu dibelanjakan, nah itu bisa menjadi milik ahli waris kita. Kemudian apa janji Allah? Kalau sudah iman kita mantapkan, kita berupaya untuk berhijrah dalam arti selalu meningkatkan diri dengan jalan bersungguh-sungguh, maka a'damu darajatan 'indallah, Allah akan mengangkatkan derajatnya. Wa ulaika humul faizun, dan mereka yang telah berupaya tiga hal tadi, memantapkan imannya, selalu meningkatkan ibadahnya, kemudian bersungguh-sungguh, maka Allah berjanji, ulaika humul faizun, mereka itulah orang-orang yang dikatakan beruntung. Bapak, mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Rebut Indonesia yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah yang masih memberikan hidup kepada kita, mudah-mudahan kita bisa berupaya untuk kesempatan itu kita gunakan untuk meningkatkan tiga hal tadi, iman kita, ibadah kita, mujahadah kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang diangkat derajatnya, dan insya Allah orang yang seperti ini adalah orang-orang yang wa ulaika humul faizun, orang-orang yang sungguh beruntung. Sebaliknya, kalau tiga komponen itu tidak bisa kita tingkatkan, maka mafhum mukhalafahnya bukan beruntung tapi merugi. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang merugi, tapi menjadi orang-orang yang senantiasa menggunakan kesempatan hidup ini untuk meningkatkan dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jadi apa yang saya sampaikan bisa memberikan penyegaran dan memberikan pencerahan dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa punya spirit untuk meningkatkan ibadah kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Nasr minallah wa tunqarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

04 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499. WA dan SMS 0811 3820 1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Eh, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, beta masih terus menghadirkan lagu-lagu religi islami untuk menemani dan mengawali Bapak Mama semua beraktivitas di pagi ini.
1: Ya Tuhan kami.
0: Ya Bapak Mama, umat muslim yang berbahagia, adakala seseorang merasa dirinya jauh dari Allah. Banyak kesalahan yang pernah dilakukan dan banyak dosa yang pernah diperbuat. Namun jangan pernah berputus asa dari rahmatnya, karena selama hayat masih di kandung badan, pintu taubat selalu terbuka. Bahkan bisa jadi hari ini adalah awal dari hidayah yang selama ini kita nantikan. Maka jika pagi ini hati kita tergerak untuk menjadi lebih baik, jangan ditunda. Dan jika pagi ini kita ingin memperbaiki salat, memperbaiki hubungan dengan orang tua, memperbaiki akhlak, atau meninggalkan kebiasaan buruk, mulailah dari sekarang. Karena hidayah bukan hanya tentang menemukan jalan yang benar, tetapi juga tentang keberanian untuk melangkah di jalan tersebut.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Tanah longsor adalah salah satu jenis bencana alam yang dapat terjadi dengan cepat dan tidak terduga, terutama di daerah pegunungan atau perbukitan. Bencana ini dapat menimbulkan korban jiwa serta kerusakan material yang besar. Tanah longsor bisa dipicu oleh berbagai faktor seperti curah hujan yang tinggi, aktivitas manusia yang merusak struktur tanah, hingga gempa bumi. Jika Anda berada di daerah rawan longsor, perhatikan tanda yang dapat menunjukkan potensi tanah longsor. Di antaranya adalah retakan tanah yang muncul, suara gemuruh dari tanah yang bergerak, atau pohon yang tampak miring. Saat Anda merasa tanda-tanda ini, segera evakuasi diri dan keluarga ke tempat yang lebih aman. Penting untuk tetap tenang dalam situasi darurat. Segera laporkan kejadian tanah longsor kepada pihak berwenang seperti BPBD atau petugas setempat agar mereka bisa melakukan evakuasi dan penanggulangan lebih lanjut. Mari kita selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar agar dapat mengurangi resiko terjadinya bencana tanah longsor.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Kakak Nyong dan Kakak Nona, teman-teman muslim yang diberkati dan diberkahi Allah. Dimana hari pagi ini kita mengawali pagi dengan bersyukur. Jadi bersyukur bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, tapi juga menggunakan nikmat yang diberikan Allah untuk hal-hal yang baik. Nikmat waktu digunakan untuk bekerja dan beribadah, nikmat kesehatan digunakan untuk berkarya, dan nikmat ilmu digunakan untuk berbagi manfaat kepada sesama. Pagi ini mari kita bertanya kepada diri sendiri, sudahkah kita memulihkan dengan niat yang baik? Sudahkah kita berusaha menjadi pribadi yang lebih bermanfaat dibanding hari kemarin? Karena sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, tari kakak musu atau tari perang merupakan tari tradisional dari daerah Rote. Tarian ini menggambarkan kesiapan prajurit dalam menghadapi musuh. Selain itu, kakak musu juga dipakai sebagai tari pengiring pasukan ke medan perang. Saat ini, tarian ini biasanya dipakai untuk menyambut pembesar yang berkunjung ke daerah Rote dan juga acara-acara adat lainnya seperti upacara kematian, pesta perkawinan, serta rumah baru dan acara adat lainnya. Tarian kakak musu sangat populer di Rotendao, diciptakan oleh seorang panglima tradisional dari kerajaan Ti bernama Nale Sanggo pada abad ke-17 silam. Dan oleh karena pada masa itu kerajaan Ti menghadapi perang dari beberapa kerajaan di Rote, yakni kerajaan Dengka, Termanu, dan Keka. Beralih ke informasi selanjutnya, tari dan lagu Ovelangga merupakan tari garapan baru daerah Rote yang populer, menggambarkan sebuah kenangan pahit yang menyedihkan yang dilakukan oleh tentara Jepang terhadap rakyat di Pulau Rote tahun 1942, di mana kaum laki-laki dipaksa berlayar ke Kupang untuk kerja rodi. Mereka sedih karena meninggalkan istri, anak, dan keluarga, sehingga lagu Ovelangga adalah lagu kenangan di masa penjajahan. Lagu Ovelangga diciptakan pada tahun 1945 di Rote, tepatnya di pelabuhan Pantai Baru pada masa penjajahan Jepang. Lagu ini menggambarkan tentang kehidupan orang Rote ketika menghadapi masa sukar sulit pada masa kolonial Jepang, di mana semua laki-laki dibawa oleh tentara Jepang ke Kupang untuk dipekerjakan secara paksa atau remusa bagi kepentingan kolonial. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz perempat RR Kupang. Selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Beta menyapa kotong semua di pagi hari ini. Kembali kotong bertemu di hari yang baru. Karena kabarnya kotong semua Bapak Mama yang kekasih, semoga pagi ini kita mulai dengan semangat yang baru dan penuh energi yang positif ya. Karena kalau kita mulai satu hari dengan senyuman, dengan energi yang positif, tentunya seharian ini akan berdampak baik bagi kita punya kegiatan atau kita punya aktivitas ya. Jangan sampai pagi-pagi ada yang subangun lalu bataria dengan orang rumah ya. Mulai, wih kenapa lu berbangun, kenapa lu masih terbang, bang, bang, bang, begitu ya. Itu kebiasaan yang kurang bagus juga Bapak Mama semua ya. Karena kalau kita bangun pagi dengan bataria-bataria, ini alhasil sampai malam kita punya hari akan buruk. Nah, pagi ini Bapak Mama, Bapak Saudara, kotong akan bapote dulu di rangkaian Sasando pagi. Mengingat ini hari adalah hari Jumat. Kalau hari Jumat dulu-dulu tuh ya, sebelum ada WFA. Ya, hari-hari Jumat yang dulu tuh kotong kenal dengan Jumat bersih ya. Jadi di lingkungan sekolah biasanya itu dilakukan bersih-bersih sekolah. Tapi kalau di rumah ya saatnya kotong mulai beres-beres begitu ya. Mumpung anak-anak juga masih libur sekolah begitu, jadi ya mari kotong gerakan sama-sama untuk kasih bersih kotong punya lingkungan. Coba lihat sekitar kotong, apakah rumput dong setinggi atau ada gunungan sampah yang bikin bau busuk dan lain sebagainya. Nah Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona, kotong berbicara tentang sampah. Tentunya sampah ini berasal dari barang-barang yang tidak terpakai lagi ya. Ya, salah satunya adalah penggunaan barang-barang yang bisa dibilang hanya sekali pakai ya Bapak Mama. Contoh botol minum plastik ya, kemasan plastik ya untuk makan, sedotan dan lain sebagainya yang habis ya sekali pakai langsung dibuang dan berakhir menjadi sampah. Nah, kotong coba hitung-hitungnya berapa banyak sampah plastik yang kotong hasilkan setiap hari. Mulai dari kantong-kantong belanjaan, botol minuman sekali pakai, sedotan, bungkus makanan, sampai gelas kopi sekali pakai. Kadang-kadang kita cuma berpikir ini kan cuma satu ya. Nah dari yang kecil-kecil, dari yang satu jadinya banyak. Nah Bapak Mama, Bapak Saudara, kalau setiap hari ya, setiap rumah tangga itu menghasilkan satu saja atau dua sampah plastik, berapa banyak yang akhirnya menumpuk bahkan berakhir ya di tempat pembuangan sampah. Nah ini bisa membuat kotong berpikir bahwa ternyata dari sedikit-sedikit inilah yang akhirnya menjadi penyumbang banyak sekali sampah plastik. Memang Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, kebiasaan-kebiasaan kecil kita untuk berubah menjadi lebih baik, misalnya dengan penggunaan botol minum ya yang bisa dipakai berkali-kali, tumbler. Nah ini katong sone langsung mengubah dunia begitu. Nah tapi dampak yang kotong lakukan sekarang ini sangat luar biasa. Kalau satu orang punya kesadaran kecil seperti ini, untuk jutaan orang yang punya kebiasaan kecil, dampaknya akan sangat besar bagi kotong punya lingkungan. Nah ke bapote pagi hari ini, Bapak Mama, Bapak Saudara, kira-kira barang ramah lingkungan apa nih yang sampai sekarang ini kotong masih pakai? Nah, barang ramah lingkungan apa yang sampai sekarang ini kotong masih pakai? Apakah kotong selalu membawa tumbler kemana-mana? Apakah kotong selalu membawa tempat makan? Kalau kotong ke tempat kerja, ke sekolah misalnya? Atau kalau kotong mau belanja, kotong bawa tas belanja sendiri ya, biar sendiri harus pakai kresek. Apalagi sekarang kresek ini kan berbayar lumayan ya. Ada yang bahkan sampai protes loh, plastik kreseknya kok sampai seribuan. Jadi kalau belanjaannya tuh 50 ribu ditambah kresek, kotong harus bayar 51 ribu sekian lah ya. Lumayan ya. Kalau hanya bawa uang 50 ribu, seribuan lebihnya hanya untuk bayar kresek, sayang sekali Bapak Mama ya. Mending kotong pakai atau bawa tas belanja sendiri. Atau adakah kira-kira barang ramah lingkungan lain yang sudah mulai kotong gunakan?
atau memang Kotong selalu punya kebiasaan baik ini sampai dengan sekarang? Boleh komen-komen Papa Mama, Beta buka lain telepon 0380-833-499 atau juga di WhatsApp Rompat 0811-3820-1043. Yang lagi bermedia sosial pagi-pagi ya, yang punya kebiasaan bangun pagi, mengecek dulu kira-kira ada notifikasi apa ya di Beta punya medsos ini pagi. Nah, bisa ke Perempat tuh ya, Beta sudah posting juga di Facebook dan Instagramnya Perempat. Apa mau boleh komen-komen di situ, Kotong berbagi cerita sedikit ya. Kira-kira barang ramah lingkungan apa nih yang selalu Kotong pakai sampai dengan saat ini? Tumbler kah, kotak makan kah, tas belanja kain, atau kemasan ramah lingkungan lainnya? Kadang berpikir bahwa sepertinya topik ini terlalu sering ya. Tetapi Bapak Mama, Bapak Saudara, sesuatu yang baik itu memang harus sering Kotong gaungkan begitu ya. Karena kadang-kadang sebagai manusia biasa itu semacam orang bilang ngeles ya. Semacam alasan ya. Kotong sering lupa ya. Kotong sering lupa ternyata bahwa apa yang Kotong perbuat sekarang ini sangat berdampak besar bagi Kotong punya lingkungan. Nah, itulah mengapa tentang penggunaan barang ramah lingkungan ini harus selalu Kotong gaungkan Bapak Mama ya. Biar Kotong jangan diam-diam saja, terus dikampanyekan ya tentang gerakan ramah lingkungan, peduli lingkungan. Karena Kotong melihat kondisi lingkungan sekarang ini yang sedang tidak baik-baik saja.

0: Pietro, Gila.
1: Aduh, ini botol plastik dan kain perca sisa menjahit setumpuk satu karung di sudut rumah nih. Bikin kotor mata, Sa. Mau bakar, Ju, takut asap ganggu tetangga.
2: Jangan, Mama. Bisa buat banyak hal, le. Dia pun cara gampang, Sa. Atau katong bisa lihat di YouTube.
1: Betul, Ju, eh. Berarti daripada buang jadi sampah, lebe, katong bikin barang yang berguna, toh.
3: Jangan anggap remeh barang bekas. Jadi kreatif itu tidak harus mahal. Mari olah sampah jadi barang berguna, lingkungan bersih, hati juga senang.
4: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Kakak Nyong dan juga Kakak Nona, kalau kita berbicara soal produk ramah lingkungan ya. Ini penggunaannya sekarang ini semakin populer ya. Seiring dengan meningkatnya kesadaran banyak orang akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Kotong hidup di era di mana dampak dari produk yang kotong gunakan sehari-hari terhadap lingkungan semakin tidak bisa diabaikan. Dari plastik sekali pakai hingga bahan kimia berbahaya dalam produk rumah tangga, banyak produk konvensional yang menyumbang kerusakan ekosistem dan mengancam kesehatan manusia. Iklim yang semakin panas akhir-akhir ini yang kotong rasakan juga merupakan efek dari gas rumah kaca yang salah satunya ditimbulkan dari produksi plastik di dunia. Maka dari itu sangat penting untuk kotong beralih ke produk ramah lingkungan. Produk yang tidak ramah lingkungan, contohnya plastik sekali pakai dan kemasan berbahan kimia berbahaya, ini punya dampak besar terhadap lingkungan. Contoh plastik ya, ini membutuhkan ratusan tahun untuk terurai dan selama proses tersebut mereka memecah menjadi mikroplastik yang dapat mencemari tanah dan air. Bahkan papa mama, bapak saudara dong, hewan laut seringkali menelan mikroplastik yang kemudian masuk ke rantai makanan manusia. Dan sonianya itu mereka juga sering terjebak di dalamnya. Sementara mikroplastik sendiri telah menjadi partikel yang jelas-jelas itu membahayakan kotak punya kesehatan ya. Bahkan kesehatan biota laut dan juga kotong sendiri lewat olahan ikan laut yang menelannya. Selain daripada itu, produk-produk yang mengandung bahan kimia berbahaya juga bisa mencemari tanah dan air, memengaruhi kualitas sumber daya alam yang kita konsumsi sehari-hari. Kalau dari segi kesehatan, bahan-bahan kimia yang terdapat dalam beberapa produk rumah tangga juga berisiko menyebabkan alergi, gangguan hormonal, dan penyakit kronis lainnya. Contohnya, phthalates dan juga bisphenol A, BPA, yang sering kotong temukan dalam plastik. Tentunya juga memiliki efek buruk ya pada sistem reproduksi manusia. Karena itu sudah saatnya kotong yang memang belum peduli sama sekali dengan lingkungan ya. Salah satu cara yang bisa kotong gunakan adalah menggunakan barang-barang ramah lingkungan. Contohnya kalau bisa ya dan harus bisa begitu ya. Ketika kotong bepergian keluar rumah selalu bawa tumbler. Tanamkan kebiasaan ini bukan hanya untuk kotong, tapi juga ke kotong punya saudara, kerabat begitu, anak-anak. Ya kalau mereka keluar rumah, kegiatan dan lain sebagainya ke sekolah, bawalah botol air. Sehingga kotong sonde harus membeli air mineral ya dan plastiknya, bekas minumnya berakhir menjadi sampah.

Bapak Mama, Bapak Saudara yang sudah bergabung ya di media sosialnya Pro4, Instagramnya RRI Pro4 Kupang ya. Ini banyak sekali yang sudah masuk ternyata ya. Salah satu barang ramah lingkungan yang selalu dipakai gitu ya sampai dengan sekarang ya, ada tumbler ya. Yang memilih tumbler ini ada 2 suara dan memilih kotak makan juga 2 suara. Artinya inilah barang-barang ramah lingkungan yang selalu digunakan sampai dengan saat ini ya. Nah, Papa Mama, Bapak Saudara, kesadaran kota untuk menggunakan barang ramah lingkungan ini memang harus menjadi budaya ya. Jadi kalau kota berbicara soal budaya, sonde harus apa ya, berkaitan dengan tari-tarian begitu, lagu daerah, busana adat. Tetapi budaya itu melekat dalam kota punya kehidupan ya. Budaya adalah kebiasaan ketong sehari-hari dan salah satunya adalah penggunaan barang ramah lingkungan. Nah, ke topik Bapote pagi hari ini, Bapak Mama bisa komen-komen bareng sama Beta di sini di 0380 833 4999 atau juga di WhatsApp 0811 3820 1043, Facebook dan Instagram RRI Pro4 Kupang. Tapi macam

Chat dari siapa nih? OTW ya, jangan lupa bawa pesanan. Oke. Balas deh WA dulu. Oke.

Satu detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona masih di Bapote sesi pertama pagi ini yang masih mau gabung dengan Beta. Beta tunggu sampai di pukul 7 dan nanti kotong lanjut sampai di pukul 8 untuk sesi yang kedua. Mari kotong lihat ya manfaat produk ramah lingkungan untuk kotong punya kesehatan, lingkungan dan juga ekonomi. Menggunakan produk ramah lingkungan ini membantu mengurangi limbah, emisi gas rumah kaca dan pencemaran air serta tanah. Produk-produk yang biodegradable akan terurai secara alami, tentunya tanpa meninggalkan residu berbahaya bagi lingkungan. Dalam jangka panjang, beralih ke produk yang lebih berkelanjutan berarti kotong juga turut menjaga keberlangsungan sumber daya alam untuk generasi mendatang.

Manfaat selanjutnya adalah manfaat ekonomi. Nah, biasanya Bapak Mama, Bapak Saudara, untuk barang-barang ramah lingkungan itu ketika kotong beli awal tuh harganya lumayan mahal ya. Namun kotong lihat manfaat ekonomi. Ya, jadi kalau kotong sudah sekali beli, kotong bisa pakai lagi berkali-kali begitu. Jadi bukan hanya sekali pakai. Jadi sebenarnya ada salahnya, sekalipun harganya sedikit mahal dengan kualitas yang bagus, kotong bisa pakai berkali-kali. Daripada kotong membeli kemasan atau produk sekali pakai yang murah, namun kalau dibeli berkali-kali, coba kotong kalkulasi ya. Kira-kira lebih mahal yang mana? Ya, jadi meskipun produk ramah lingkungan ini tampak lebih mahal di awal, manfaat ekonominya bisa kotong rasakan dalam jangka yang panjang. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, selain itu banyak produk ramah lingkungan yang dapat di-reuse atau recycle. Jadi bisa mengurangi biaya pengeluaran untuk barang-barang sekali pakai. Kita masih menunggu buat Bapak Mama semua punya atensi ya. Jadi nanti bisa gabung dengan Beta di Facebook dan Instagramnya RRI Pro 4 Kupang. Kemudian yang mau telepon Beta nanti setelah Barita Pro 4 pukul 7, kotong akan lanjut lagi masih di Bapote Pro 4 RRI.

Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Berita Perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, Tari Tai Benuk merupakan tari tradisional atau tari pergaulan yang sangat populer dalam masyarakat Rotendau. Tarian ini biasa digelar pada upacara adat seperti upacara perkawinan, pernikahan, peminangan, pelantikan tokoh adat, pesta rumah baru, dan sebagainya. Informasi selanjutnya, Tarian Teorenda dan lagu Teorenda. Tarian ini biasanya ditarikan untuk menyambut tamu atau pejabat pada kegiatan-kegiatan sukacita di kalangan masyarakat serta dilakukan secara berkelompok maupun massal. Lagu Teorenda biasanya dinyanyikan oleh para pencinta musik sasandu dengan syair yang menggambarkan wujud ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih dan para leluhur atas hasil panen yang diperoleh. Lagu yang dinyanyikan penuh semangat dan sukacita ketika hasil panen yang berlimpah ini telah dibawa ke rumah. Lagu Teorenda juga dinyanyikan atau disyairkan untuk menyambut para tamu atau pembesar yang berkunjung sebagai wujud nyata bahwa rakyat atau masyarakat di tempat itu menyambut mereka dengan senang dan sukacita. Informasi ini mengakhiri Berita Perempat ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Bapak Mama, Pak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona, ketong kembali lagi di Bapote pagi ini ya, dengan topik barang ramah lingkungan apa yang selalu ketong gunakan sampai saat ini. Kembali beta buka line telepon perempat 0380833499 atau juga di WhatsApp perempat 0811 3820 1043, dan di media sosialnya perempat Facebook dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kanyong dan Kakak Nona, kita melihat lagi manfaat produk ramah lingkungan. Nah, selain dari ekologis, ekonomi dan kesehatan ya, tentu ketika ketong menggunakan produk kemasan ramah lingkungan. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, ini juga ketong peduli dengan ketong punya kesehatan ya. Karena barang-barang ramah lingkungan yang bebas bahan kimia akan membuat ketong jauh lebih sehat ya dibandingkan barang-barang plastik yang mungkin sudah terpapar dengan bahan-bahan kimia. Nah, ketong juga harus pintar-pintar memilih produk ramah lingkungan di pasaran. Nah, yang pertama ketong perhatikan label produknya, pilih yang punya sertifikasi ramah lingkungan seperti label biodegradable, organik atau eco-friendly. Jadi yang pastinya ketong benar-benar tahu ya, dan produk ini terpercaya begitu, jangan hanya sekedar greenwashing. Label-label ini menunjukkan bahwa produk ini juga telah diuji dan memenuhi standar tertentu terkait keberlanjutan dan keamanan lingkungan. Yang berikut adalah prioritaskan bahan daur ulang. Bahan daur ulang atau dapat didaur ulang adalah pilihan terbaik. Hindari produk yang mengandung plastik sekali pakai atau bahan kimia berbahaya. Jangan lupa juga untuk cek kemasan ya, karena kemasan ini sangat penting. Ketong bisa memilih produk dengan kemasan minimalis atau kemasan yang terbuat dari bahan daur ulang. Hindari plastik yang sulit terurai. Selanjutnya, yang tidak kalah penting adalah memilih produk lokal. Karena produk lokal yang ramah lingkungan, seandainya hanya membantu ekonomi setempat, tapi juga mengurangi jejak karbon yang dihasilkan dari transportasi produk impor. Dan yang terakhir, ketong juga bisa memilih produk yang tahan lama. Nah, hindari produk yang dirancang untuk sekali pakai. Pilih barang yang dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang dan punya manfaat multifungsi. Seperti tas belanja kain atau botol air yang dapat diisi ulang. Memilih produk ramah lingkungan bukan hanya sekedar tren, tapi juga langkah nyata ketong yang bisa membawa perubahan positif bagi lingkungan dan kesehatan. Dengan beralih ke produk yang lebih berkelanjutan, ketong juga bisa turut berkontribusi dalam menjaga kelestarian bumi, mengurangi jejak karbon, dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

0: Yang bawa motor kencang-kencang begitu. Beta takut. Lihat itu tikungan di muka su tajam. Bapak bawa motor macam motor bangsa.
1: Tenang, Sa. Bapak su biasa bawa begini. Biar cepat sampai rumah, toh. Bapak su lapar nih. Soalnya apa-apa. Aman, Sa.
0: Bapak jangan anggap remeh begitu. Jalan balobang, angin kencang. Kalau tabrak orang, kok katong jatuh ke mana?
1: Aduh, betul cuy. Bapak terlalu emosi mau cepat sampai. Lebih baik pelan-pelan asal selamat . Daripada sampai di rumah, cuma tinggal nama, Sa. Ampun anak.
0: Bapak doh, pasti pulang cepat-cepat kok mau ketemu mama nih ya.
2: Jalan raya bukan arena balap. Kecepatan tinggi memang memberi tantangan, tapi keselamatan adalah tujuan utama. Jangan biarkan ego di jalanan menghancurkan kebahagiaan keluarga di rumah. Kurangi kecepatan, patuhi rambu-rambu. Keselamatan Anda adalah kado terindah bagi keluarga.
3: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499. WA dan SMS 0811 3820 1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, kembali lagi di Bapote sesi kedua pagi hari ini. Kita masih berbicara tentang barang ramah lingkungan apa ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, yang selalu digunakan hingga saat ini. Selamat pagi dari Wonosobo untuk Ibu Wigati di sana. Bapote, selamat pagi Ibu. Katanya barang yang selalu digunakan ya adalah tas belanja kain. Wah, keren ya. Terima kasih, salam sehat, salam budaya. Salam sehat, salam budaya juga untuk Ibu Wigati ya. Luar biasa sekali ya. Ini pilihan yang sangat bijaksana dari emak-emak ya. Kalau emak-emak sekarang ini kebanyakan juga beta lihat sudah mulai menggunakan tas kain ya, tas belanja kain ketika pergi belanja ke supermarket. Atau ada juga yang sering menggunakan tas belanja anyaman ya, dari barang-barang bekas ya, misalnya plastik yang dibuat dibuat untuk menjadi tas kerajinan. Nah, ini biasa dibawa juga ke pasar untuk berbelanja sayur kah, ikan kah, tomat, tahu tempe dan lain sebagainya. Jadi bisa dipakai berkali-kali begitu.

luar biasa. Terima kasih Bu Wigati, salam sehat, salam budaya untuk Kotong semua, dan kita harap Kotong juga punya kebiasaan seperti ini ya Bapak Mama. Jawab saja kok gantung. Lebih lagi dengan kebijakan, beberapa kebijakan ya sekarang yang berkaitan dengan plastik, di mana beberapa supermarket juga menerapkannya dengan mematok harga plastik yang lumayan mahal juga ya. Nah, bukan soal harga sih sebenarnya, karena banyak yang menganggap berapa sih seribuan itu begitu ya. Ya, tapi lumayan kalau kotong belanjanya bukan cuma sekali ya, 2-3 kali coba deh dikalkulasi ya. Uangnya kan bisa dipakai untuk beli keperluan yang lain. Selain daripada itu, kalau terlalu banyak kantong plastik yang kotong beli bawa pulang lalu berakhir di sampah, nah kotong lagi-lagi menjadi penyumbang sampah terbesar begitu. Kotonglah yang menjadi penyumbang atau donor sampah untuk kotong punya lingkungan sendiri. Nah, jadi perlu diperhatikan Bapak Mama terkait dengan barang-barang ramah lingkungan yang harusnya kotong gunakan dalam kotong punya kehidupan. Bulan depan masalah budget itu gampang, lagu babunyi tambah dendang enak play song lagu di. Nah, ini juga menjadi salah satu catatan untuk orang tua ya, yang mungkin menyiapkan anak-anak ke sekolah ya. Ya, salah satunya dengan membeli tumbler, botol air minum, kotak makan, biar anak-anak terbiasa ya. Jadi ketika minum air mereka punya botol air sendiri dan tidak perlu membeli botol air mineral yang selesai diminum lalu plek dibuang. Oke. Kembali Beta buka layanan telepon 0380833499 dan juga di WhatsApp-nya Pro 4, Facebook-nya Pro 4 ya, dan juga di Instagram yang masih ingin bergabung bersama dengan Beta di Bapote pagi hari ini. Beta tunggu atensi sampai di pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

Masyarakat adat Leuhala di Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur masih mempertahankan tradisi turun-temurun yang disebut Sorolaku. Tradisi ini merupakan ritual adat yang memiliki makna filosofis mendalam bagi masyarakat setempat, khususnya bagi pasangan suami istri yang tengah menantikan kelahiran anak pertama mereka. Ritual ini dilakukan dengan memberikan sesajian berupa satu ekor kambing dan satu ekor babi yang berusia sekitar 1 hingga 1,5 tahun. Persembahan ini diberikan kepada leluhur sebagai simbol penghormatan dan permohonan perlindungan bagi ibu serta bayi yang dikandungnya. Pelaksanaan ritual ini dimulai dengan proses pembakaran hewan kurban, di mana bagian tertentu dipersembahkan kepada leluhur di batu sesaji yang dianggap sakral. Sisa daging yang tidak dipersembahkan kemudian dibagikan kepada masyarakat sebagai bentuk kebersamaan dan kekeluargaan. Masyarakat Leuhala meyakini jika tidak melaksanakan sorolaku dapat berakibat buruk bagi ibu dan anak yang akan lahir. Oleh karena itu, meskipun banyak warga Leuhala merantau ke luar daerah, mereka tetap berusaha menjalankan ritual ini dengan meminta keluarga di kampung halaman untuk melaksanakannya atas nama mereka. Tradisi sorolaku menjadi salah satu bukti bahwa masyarakat adat di Lembata masih mempertahankan nilai-nilai budaya dan spiritual yang diwariskan oleh leluhur. Di tengah arus modernisasi, pelestarian tradisi seperti ini menjadi cerminan kuatnya identitas budaya masyarakat setempat.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona masih di Bapote pagi hari ini. Dan kalau yang ketang kenal barang kemasan sekali pakai, kemasan ramah lingkungan ya, seperti kotak makan, tas belanja kain atau tumbler ya. Ada juga nih sedotan yang memang ini menjadi barang yang paling banyak kita gunakan ya. Mungkin ketika kita beli minuman kemasan, ketika nongkrong di kafe, begitu ya. Meskipun kecil, sedotan plastik dapat menyebabkan masalah besar jika terakumulasi. Sedotan juga mengandung bahan kimia berbahaya yang disebut polipropilena yang dapat larut dalam air dan mengganggu estrogen manusia. Orang-orang secara bertahap meninggalkan sedotan plastik di seluruh dunia dan beralih menggunakan sedotan baja tahan karat yang dapat digunakan kembali, ataupun beberapa restoran yang sudah mulai menggunakan sedotan biodegradable yang terbuat dari bahan organik, contoh daun kelapa kering atau sedotan kertas.

Selain daripada itu, Bapak Mama, Bapak Saudara, produk ramah lingkungan yang saat ini juga paling banyak dicari pelanggan adalah kain guna ulang. Nah, kain guna ulang ini penggunaannya lebih efektif dan mudah ya, serta dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti penghapus make up, cotton pad, dan juga sapu tangan. Selain itu, proses produksi kain guna ulang ini tidak akan merusak lingkungan, bahkan dapat digunakan berulang kali sehingga efektif untuk mengurangi limbah sampah. Sayang, ada paling cinta kakak indah, kakak indah, kakak indah, kakak indah, kakak indah, kakak indah, kakak indah. Selanjutnya ada juga produk ramah lingkungan yang sekarang juga banyak dicari, seperti produk pembersih alami. Seperti yang kita tahu, berbagai produk pembersih berbahan kimia, seperti deterjen, sabun, pelembut, dan lainnya ini bisa merusak lingkungan. Untuk itu, kita juga bisa menggunakan alternatif produk pembersih dengan bahan baku yang berasal dari hasil alam. Contohnya dari biji lerak yang dapat digunakan sebagai pengganti deterjen. Nah, hal kecil lain lagi, Bapak Mama, coba ketong ke dapur ya, yang biasa nyupir ya, alias cuci piring. Spons cuci piring yang ketong gunakan, apakah sudah ramah lingkungan atau sonde? Nah, karena memang sebagian besar spons yang digunakan saat ini dijual di pasaran tidak ramah lingkungan karena membutuhkan waktu yang lama terurai. Solusi yang bisa ketong lakukan untuk mengatasi hal ini adalah menyediakan spons dengan bahan baku yang lebih ramah lingkungan. Contohnya dengan bambu, lufa, ataupun sabut kelapa. Nah, kalau dulu-dulu ya, kotong orang tua selalu pakai sabut kelapa. Beta ingat, dulu kotong selalu sedia sabut kelapa untuk cuci piring. Ya, selain lebih bersih begitu ya, sabut kelapa juga sangat bagus ya untuk membersihkan piring yang berkerak begitu ya. Jadi dengan menggunakan sabut kelapa, kotong juga sudah menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Tapi kalau sekarang masih ada kok yang pakai sabut kelapa untuk pakai cuci piring.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Beta terima kasih buat yang sudah bergabung pagi ini. Dari WhatsApp ada Ibu Wigawati ya, Ibu Wigati yang ada di Wonosobo. Terus dari Instagram RRI Perempat Kupang juga yang sudah bergabung memilih bahan barang ramah lingkungan yang sering digunakan seperti tumbler dan juga kotak makan ya. Ada Felita Ani Sinta Abraham Yala ya, yang ikut join di Instagramnya RRI Perempat Kupang. Dan untuk kalian semua, jangan lupa untuk selalu menggunakan produk ramah lingkungan sebagai bukti bahwa kotong juga termasuk dalam orang-orang yang peduli terhadap kotong punya lingkungan. Karena kalau bukan dimulai dari kotong sendiri, kotong menunggu siapa lagi?

0: Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona, beta sudahi untuk sesi Bapote pagi ini. Semoga bisa memberikan inspirasi, motivasi untuk katong semua menjadi orang-orang yang lebih peduli terhadap lingkungan. Dan nanti di pukul 8, katong masuk ke Papa Lele. Hari ini katong akan mendengarkan informasi tentang Hari Anti Narkotika Internasional.
1: Gentlemen, this is special performance from Putri Papa.

0: Ama, kalau pulang laut sebentar nah, tolong kau potong separuh ini pohon pisang do. Sudah terlalu banyak nih. Ini rumah suke hutan karena kok tak tutup dengan ini pohon pisang do.
1: Ine, jangan sembarang. Itu pisang biar begitu dia punya jasa besar buat dunia.
0: Pisang saja? Mau makan di pasar kau beli, tidak ada banyak. Jasa apa sama ke pahlawan, sa?
1: Begini, Ine, ilmuwan sekarang nih sebut ini pisang dong dengan nama pohon berumput. Bukan hanya pisang biasa, sa.
0: Aman nih mabok laut kok. Dari kapan itu pisang berubah jadi rumput?
1: Pohon berumput tuh maksudnya dia sama dengan bambu dan palem. Dia punya fisik tuh tinggi kayak pohon, tapi daya mentalnya sekuat rumput. Jadi bisa dibilang pahlawan iklim karena bisa serap polusi dibanding pohon biasa. Dan hebatnya lagi, pohon pisang nih paling cepat move on, alias pulih habis kena badai atau kebakaran. Sama kayak rumput toh, lu cabut judong tumbulai.
0: Oh, nah berarti aman nih just sama kayak pisang. Mau move on dari

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: PAL RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.